0: 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
5: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
6: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
5: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya, PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
4: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
5: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
7: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
8: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata sudah di NU ini. Awalkan Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
7: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
9: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
10: Harapannya kepada ketua terpilih
9: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
7: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kyai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kyai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kyai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kyai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
12: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi.
13: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW-peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 GW-peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
14: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt.
13: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW-peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
15: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
13: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
16: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
17: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
16: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gili Manuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional. Yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
20: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya juga di Adi Sindia, hadir informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pintu busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kebumen Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
21: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
0: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
21: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
0: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, diantaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Sampang Pag-iinig.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Istriku.
1: Di balik layar kecil, ada dunia yang luas, tapi tidak semua isinya ramah untuk anak-anak.
2: Nak, itu apa yang kamu tonton?
3: Ma, itu ma.
4: Aku gak sengaja buka, aku takut.
2: HP bukan musuh, tapi kita harus tahu cara pakainya. Banyak konten yang bisa merusak cara berpikir kalian. Sekarang kita pilih tontonan yang baik. Ibu juga akan dampingi kalian saat online.
3: Main game
5: dan nonton video belajar menggambar atau afiliat.
2: Tentu, asal kita sepakat bijak pakai HP ya.
1: Konten negatif bisa masuk tanpa izin. Lindungi anak sejak dini. Dampingi mereka, aktifkan kontrol, dan ajarkan bijak bermedia, karena masa depan mereka dimulai dari layar yang sehat.
6: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 100,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi. Pendengar, Kabupaten Sampang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil garam di Jawa Timur. Hamparan tambak garam menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat pesisir, sekaligus menyimpan potensi besar untuk terus dikembangkan. Namun, di balik potensi tersebut, petambak masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi, cuaca, produktivitas, kualitas, harga, hingga akses pemasaran. Pendengar, di sisi lain, peluang hilirisasi membuka harapan agar garam rakyat tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Lantas, bagaimana kondisi produksi garam di Sampang pada tahun 2026 ini? Sejauh mana pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan kesejahteraan petambak? Dan seperti apa peluang garam Sampang menembus pasar industri hingga pasar yang lebih luas? Mendengar, pada kesempatan Sampang Menyapa Pagi ini, kami bersama dengan kerabat kerja di RRI Sampang melaksanakan dialog bersama dengan Bapak Mahfud yang merupakan Kepala Bidang Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak Muhammad Mahfud. Apakah Anda mendengar suara saya dengan jelas? Halo, ya Bapak Mahfud. Halo, Bapak Mahfud bisa menggunakan mikrofonnya? Oke, nampaknya suara Bapak Mahfud belum kami... Halo, ya Bapak Mahfud.
1: Bentar, Pak.
0: Oke, siap.
1: Siap.
0: Oke, pendengar, dialog kami dengan Bapak Muhammad Mahfud dapat Anda akses melalui live Instagram RRI Sampang dan juga bisa melalui 100,8 FM RRI Sampang, bisa juga melalui streaming RRI Sampang, atau juga bisa melalui RRI Digital. Dan Anda juga bisa mengakses kami, dan bisa Anda juga memberikan pertanyaan kepada kami yang terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi ini adalah Garam Sampang 2026, tantangan, harga, dan masa depan petambak. Kita mencoba terus menghubungi Bapak Mahfud dari sisi video, dapat kami akses melalui via Zoom, dan juga suara dari Bapak Voice dari Bapak Muhammad Mahfud belum kami akses dengan baik. Kita sapa dulu Pak Mahfud. Selamat pagi Bapak Muhammad Mahfud.
2: Selamat pagi Bapak Muhammad Mahfud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ella.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nampaknya ada voice yang cukup delay dapat. Dan tim teknik kami terus memperbaiki. Oke, pendengar, sesuai dengan prolog tadi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, bahwa Kabupaten Sampang ini menjadi penghasil garam di Jawa Timur. tambaknya yang begitu luas di daerah Kecamatan Pangarengan yang menjadi sentral utama dan juga ada di kecamatan-kecamatan lain. Namun di balik potensi tersebut, petambak masih menghadapi berbagai masalah dan juga tantangan, mulai dari kondisi cuaca, produktivitas, kualitas, harga juga masih menjadi tantangan bagi para petambak garam di Kabupaten Sampang hingga akses pemasaran. Di sisi lain, peluang hilirisasi ini membuka harapan agar garam rakyat tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dan hal-hal tersebut akan kami coba perbincangkan dengan Kepala Bidang atau Kabid Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Beliau adalah Bapak Muhammad Mahfud, dan dialog ini kami persilahkan, kami melalui via Zoom, dan kualitas audio terus kami perbaiki karena ada delay yang cukup jauh, ada beberapa detik, sehingga komunikasi kami dari masih terus diperbaiki. Oke, Bapak Mahfud, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik?
2: Mendengar suara saya dengan baik?
3: Baik, terdengar dengan baik kalau Pak Kaila.
0: Oke, apakah kita bisa mulai dialog ini?
3: Oke, siap-siap.
0: Oke, terima kasih Pak Mahfud atas waktunya di pagi ini.
3: Selamat bergabung.
0: Oke, ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan kepada Bapak Mahfud sebagai Kepala Bidang Kabid Perikanan Budidaya di Dinas Perikanan Kabupaten Sampang. Oke, Pak Mahfud. Beberapa hal yang perlu kami pertanyakan. Pak Mahfud mungkin bisa memberikan gambaran bagagaimana sih produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang sepanjang tahun 2026 ini, dan apakah target produksi tahun ini
2: optimis bisa tercapai?
3: Ya, baik Pak Kali, di Sampang bahkan salah satu kabupaten dengan potensi tambak garam terbesar se-Indonesia sampai saat ini. Ya, mengenai produksi memang fluktuatif dari tahun ke tahun itu, terutama dukungan cuaca yang mempengaruhi. Tapi insya Allah untuk tahun 2026 kami melihat cuacanya mulai bulan Juli kemarin cukup baik, meskipun di awal-awal Mei dan Juni masih ada hujan, dan insya Allah target produksi harapannya cuaca ini tetap normal seperti sekarang, dan insya Allah target produksi untuk tahun 2026 bisa tercapai.
0: Oke Pak Mahfud, apa sih yang membuat Sampang ini memiliki potensi besar sebagai salah satu sentra produksi garam di Jawa Timur?
3: Ya, secara existing Sampang ini kawasan pesisirnya landai. Ya, dan memang sudah dari zaman Belanda dulu memang sudah existing tambak garam. Jadi tambak garam di Sampang ini sudah ada mulai zaman Belanda, dan sudah terbukti salah satunya peninggalannya itu yang diteruskan sampai saat ini yaitu PT Garam. Dan sekeliling PT Garam dan juga tambak-tambak lain di sekitar PT Garam itu sudah existing tambak garam. Jadi dari segi geografis Sampang memang termasuk kawasan yang sesuai untuk tambak garam.
0: Oke, di tengah potensi tersebut, apa tantangan yang paling berat yang dihadapi saat ini bagi para petambak garam Sampang?
3: Jadi kalau tantangan itu memang yang pertama salah satunya juga permodalan ya. Jadi tidak semua petambak garam itu memiliki cukup modal untuk merawat, memperbaiki mata tambak garamnya. Yang kedua, belum ditetapkannya harga pokok, jadi harga standar dari garam itu sendiri. Sehingga sering terjadi, bahkan bukan hanya hitungan tahun, hitungan minggu ataupun bulan itu harga garam fluktuatif. Itu. Jadi ini juga menjadi problem bagi petambak garam. Jadi kepastian harga itu tidak ada. Memang ada saatnya seperti beberapa tahun kemarin itu harga garam begitu tinggi, tapi ketika itu juga berikutnya begitu rendah. Itu. Jadi tidak tetap, tidak ada standar yang baku sampai saat ini.
0: Oke, berkenaan dengan hal tersebut, bagaimana sih perkembangan tambak harga dari garam rakyat di tingkat petambak saat ini? Apakah harga tersebut sudah mampu memberikan keuntungan yang layak bagi para petambak?
3: Jadi bicara keuntungan maupun pendapatan petambak itu memang ada dua sisi. Jadi bukan hanya dari harga garamnya saja, tapi kita juga dipengaruhi oleh produksinya. Jadi dengan cuaca yang normal, artinya produksi dari petambak garam artinya juga normal. Nah, ketika harganya tidak terlalu rendah itu sudah memberi keuntungan. Tapi tatkala produksi rendah kemudian harga rendah, nah itu yang membuat mereka merugi. Gitu. Jadi dua komponen ini saling mempengaruhi. Nah, yang diharapkan oleh kami bagi petambak juga itu cuaca normal, harga tinggi. Itu
0: harapan
3: ya. Harapan. Ya, otomatis pendapatan tinggi dan kesejahteraan meningkat gitu.
0: Oke, berbicara cuaca, seberapa besar nih perubahan cuaca dan kondisi musim kemarau tahun ini mempengaruhi produksi serta kualitas garam petambak?
3: Jadi memang cuaca ini pengaruhnya besar sekali ke produksi baik secara kualitas maupun kuantitas. Jadi ketika cuaca itu kurang mendukung, artinya kalau kemarau ini banyak hujan, nah itu otomatis mempengaruhi hari pengkristalan. Jadi di petambak garam, di lahan garam, sehingga produksinya pun menurun. Kemudian juga ketika cuaca kurang mendukung, artinya sering hujan, petambak garam itu tidak optimal untuk meningkatkan kualitas, karena mestinya untuk kualitas yang baik itu kristalisasinya bisa sampai 7-10 hari. Tapi karena takut khawatir kena hujan, baru 3 hari mengkristal sudah dipanen. Artinya kualitasnya kurang bagus, kandungan airnya masih tinggi gitu.
0: Oke, Pak Mahfud, selain persoalan harga, tadi juga sampean ungkap tentang biaya produksi, modal, dan distribusi juga menjadi beban bagi petambak. Bagaimana ini Pak Mahfud?
3: Iya, betul. Jadi memang satu dari segi modal, kemudian dari cuaca yang mempengaruhi produksi, yang ketiga memang distribusi. Ketika pernah terjadi produksi meningkat, kualitas bagus, tapi penyerapan dari pabrikan rendah, nah ini kesulitan petambak untuk menjual. Sehingga berapa tahun yang lalu itu, mungkin 10 tahun yang lalu, pemerintah pusat sampai menugaskan PT Garam untuk menjadi, untuk membeli garam-garam rakyat dengan menyertakan modal pemerintah gitu. Memberi modal kepada PT Garam untuk membeli garam rakyat gitu.
0: Oke, apa sih yang bisa diambil langkah-langkah konkret dari DKP Sampang untuk meningkatkan kualitas garam agar tidak hanya banyak secara produksi tetapi juga memenuhi kebutuhan pasar?
3: Jadi kami terus melakukan pembinaan-pembinaan kepada petambak garam untuk meningkatkan kualitasnya. Tapi itu tadi memang pelatihan-pelatihan binaan ini meskipun sudah bagus dan pemetambak garam juga paham, tapi ketika cuaca tadi yang di depan saya sampaikan itu tidak mendukung. Nah, kaedah-kaedah teknis yang sudah dipahami itu tidak bisa dijalankan secara optimal. Jadi kami sudah selalu mengingatkan, selalu memberi arahan kepada para petambak garam supaya meningkatkan kualitasnya sehingga nilai jualnya juga lebih tinggi. Gitu.
0: Oke, apakah peningkatan kualitas itu juga didukung oleh teknologi?
3: Iya, salah satunya memang yang sudah menyebar atau sudah dikerjakan atau dilakukan oleh petambak garam yaitu teknologi geomembran, membranisasi di meja-meja kristal garam. Meskipun ya itu tadi, ketika ada petambak garam yang modalnya kurang, dia kurang optimal. Seperti misalnya meja garamnya mestinya 3 yang dikasih geomembran, tapi karena dia kekurangan modal untuk beli geomembran, akhirnya yang dikasih geomembran hanya 2 meja.
0: Oke. Apakah sejauh ini di tahun 2025 dan juga tahun 2026 apakah ada bantuan geomembran kepada para petani rakyat?
3: Nah, kalau bantuan pemerintah itu baik dari kabupaten maupun dari pusat ini mulai tahun 2025 ini berkurang, bahkan 2026 ini boleh dikatakan tidak ada untuk geomembran ini. Sehingga petambak garam kami itu swadaya. Kalau di Sampang, di APBD Sampang sendiri, kami satu memang terkendala dengan ketersediaan anggaran, yang kedua memang regulasi yang tidak memungkinkan untuk bantuan geomembran untuk melalui APBD kabupaten. Tapi yang mungkin itu adalah APBD provinsi maupun pusat. Namun demikian, untuk tahun ini dua-duanya baik dari APBD provinsi maupun dari pusat sama-sama tidak ada program membranisasi ataupun kegiatan di Kabupaten Sampang ke petambak garam kami.
0: Oke, kami sempat juga turun ke lapangan bertanya-tanya kepada para petani garam rakyat. Katanya untuk mendapatkan geomembran dia harus ngutang dan bayarnya nanti pakai garam. Bagaimana hal ini? Apakah juga tidak berpengaruh pada kesejahteraan petani rakyat?
3: Nah, itu adalah pilihan yang bisa dilakukan oleh petambak garam. Kita tadi saya sampaikan mereka kekurangan modal. Biasanya mereka itu berhutang ke pengepul. Biasanya berhutang ke pengepul, artinya pengepul yang menyediakan geomembran untuk dipasang di meja garamnya, nanti ketika mereka panen, nah, garamnya dibeli oleh pengepul, sebagian biasanya dipotong untuk pembayaran geomembran tadi. Dan memang ini mau tidak mau, daripada petambak itu tidak pakai geomembran, akhirnya pilihan ini yang mereka ambil. Seandainya ada pilihan lagi, lebih lain yang lebih mudah, lebih ringan, terutama misalnya ada bantuan pemerintah, nah sangat diharapkan oleh petambak garam.
0: Oke, Pak Mahfud, kalau berbicara sekarang pakai geomembran dan pada zaman Belanda dulu itu

0: tanpa geomembran, langsung tanah yang dikeraskan. Menurut pandangan Pak Mahfud sendiri, bagaimana produksinya ataupun kualitasnya perbandingan dari dua zaman itu?
1: Jadi kalau zaman dulu, zaman sebelum teknologi membranisasi itu, ada dua teknik pemaninan garam di rakyat maupun di PT Garam itu, yang dinamai sistem Portugis dan Gres. Jadi kalau sistem Portugis itu panen garam di atas garam. Jadi garam yang dipanen itu sebelum dipanen dihampari garam. Jadi di bawahnya sudah jadi garam yang keras, kemudian yang dipanen atasnya saja. Jadi panen garam di atas garam yang kualitasnya bagus. Nah, sedangkan yang Maduris tidak pakai seperti tadi. Jadi ketika kristal langsung dipanen. Nah, untuk yang Maduris ini maupun yang Portugis memang membutuhkan tetap berpengaruh. Nah, kalau yang Maduris ini awal panennya bagus, panen kedua, ketiga itu sudah kualitasnya menurun. Karena dasarnya adalah tanah.
0: Tanah.
1: Gitu.
2: Tanah.
0: Oke. Kalau berbicara tentang produksi, mungkin petani garam rakyat ini sudah merasakan ya, Pak. Bagaimana sih kualitas produksinya dan juga kuantitasnya, yang pasti mungkin lebih banyak dari dan kualitasnya lebih bagus pakai geomembran. Lantas berkenaan dengan akses pemasaran nih, Pak Mahfud. Apakah ada strategi dari Pemkab Sampang untuk membuka akses pemasaran agar bertambah tidak terlalu bergantung pada tengkulak atau pasar lokal?
1: Kami sering, dan saat ini juga kami sedang menjajaki adanya investor yang masuk ke Sampang yang bergerak di hilirisasi garam. Jadi harapannya garam-garam yang ada di Sampang itu dibeli oleh perusahaan yang ada di Sampang, kemudian diolah, kemudian baru hasil olahan garam itu dijual ke pasaran. Satu, memang keuntungannya tadi, kepastian penyerapan garam rakyat itu sudah ada karena sudah ada perusahaan di Sampang. Yang kemudian yang kedua, ya banyak multiplier efek dari adanya industri yang di Sampang tadi, baik penyerapan tenaga kerja dari produk, peningkatan kualitas dari garam yang dikeluarkan dari Sampang juga akan lebih baik dan lebih menguntungkan. Jadi kami sudah membuka, sudah berkomunikasi dengan investor untuk bisa masuk ke Sampang. Itu Pak Kailan.
0: Oke. Berbicara tentang investor dan juga hilirisasi yang paling realistis dikembangkan di Sampang. Contohnya tadi Pak Mahfud sudah ada kerjasama. Nanti berbentuk bahan baku, dari bahan baku itu setidaknya akan menjadi garam seperti apa?
1: Jadi kalau ini masih penjajakan Pak Kailan, belum ada kerjasama, tapi kami sedang membuka investor, investasi di Sampang. Jadi yang mungkin memang garam yang diolah itu, satu, garam yang sudah siap konsumsi. Yang kedua, garam yang bisa masuk ke aneka pangan. Yang ketiga, garam yang bisa masuk ke industri farmasi dan industri-industri lain seperti pangan, industri makanan dan minuman. Gitu. Jadi diharapkan industri nanti yang misalnya bisa membuka pabriknya di Sampang itu bisa mengolah, bisa menjadikan garam sesuai dengan permintaan pasar. Gitu.
0: Oke, sejauh ini sampai dengan awal September, bagaimana kelanjutannya nih Pak?
1: Yang investasi tadi? Nah, ini kami sedang menyusun proposalnya. Jadi ini baru ada komunikasi itu sekitar akhir Juli kemarin mungkin. Nah, yang terbaru ini, kalau sebelumnya sudah pernah kami buka juga informasi ini melalui DPMTSP juga terkait dengan garam di Sampang. Jadi untuk yang terbaru ini kami menyiapkan proposalnya, nanti kami sampaikan ke calon investor itu.

0: Nggak enak.
1: Intinya masih dalam proses pembicaraan dan lobby-lobby nih ya, Pak.
2: Lobby-lobby nih ya, Pak.
0: Betul-betul, ya. Belum.
1: Oke. Okay. Dari pandangan Pak Raput sendiri, apakah mungkin sih garam rakyat di Sampang ini mampu menembus pasar nasional atau bahkan ekspor?
0: Kita bicara kebutuhan nasional dulu, karena kebutuhan nasional kita aja masih belum bisa kita cukupi. Jadi program presiden, program prioritas presiden itu yang pertama ini bagaimana kebutuhan garam industri maupun non konsumsi dan non konsumsi di Indonesia ini bisa swasembada. Jadi kebutuhan kita itu masih bisa. Jadi kalau rata-rata sekarang kebutuhan nasional itu masih 4.500.000 ton. Sedangkan produksi rata-rata masih sekitar 2 juta ton. Jadi artinya masih ada ceruk yang harus ditutupi oleh produksi dalam negeri sekitar 2 juta ton. Nah, gitu. Jadi bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri itu sudah disyukuri. Untuk ekspor kita mungkin belum ke sana karena kebutuhan di dalam negeri sendiri belum bisa kita penuhi, gitu, Pak Kaila.
1: Oke, kalau berbicara peluang pasar, kayaknya andaikan mampu memenuhi kebutuhan nasional, itu juga cukup bagus. Kayak sekarang kan dari pernyataan Bapak tadi, produksi daerah ini kan kurang. Lantas, apa sih yang menjadi kendala dalam urusan pemasaran? Apa prosesnya sih? Apakah peran dari tengkulak?
0: Nah, ini dia memang sering kami sampaikan juga, kami pertanyakan juga pada ketika produksi garam rakyat itu kesulitan untuk diserap. Nah, kemarin-kemarin kan keran impor itu kan masih dibuka, dibuka lebar gitu. Nah, sekarang ini pemerintah pusat melalui Kemendag ya, Kementerian Perindustrian juga Perdagangan dan juga Kementerian Kelautan Perikanan sudah lebih memperketat, dan harapan Pak Presiden kan menghentikan semua impor garam. Jadi yang kami khawatirkan itu ketika kemarin keran impor itu dibuka itu melebihi jumlah yang seharusnya diimpor, sehingga jumlah garam impor di dalam negeri itu banyak, sehingga pabrik-pabrik tidak menyerap garam rakyat. Nah, itu kemungkinan yang terjadi pada waktu itu. Dan untuk 2025-2026 ini pemerintah pusat sudah mulai memperketat dan mulai betul-betul memperhatikan importasi garam, sehingga alhamdulillah kurun waktu 2025 ini penyerapan garam rakyat boleh dikatakan lancar meskipun harganya tetap fluktuatif.
1: Gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang peluang pasar cukup luas nih Pak Mahfud ya, dari cerita Pak Mahfud tadi. Dan juga nanti mungkin ada hubungannya dengan aktifnya koperasi Desa Merah Putih juga, dan juga menurut Pak Mahfud sendiri, bagaimana sih peran kelompok petambak, koperasi, dan juga generasi muda dalam mengembangkan usaha garam agar lebih modern dan memberikan nilai tambah?
0: Ya, jadi kalau anggap usaha mikro kecil yang diada di pedesaan ataupun kelompok maupun sama para pemuda, artinya sudah bisa lebih konsen. Artinya juga diharapkan makanya ketersediaan atau kemampuan permodalan ini juga dibutuhkan, sehingga seperti di saya contohkan di Jawa Tengah mungkin ya, banyak usaha-usaha mikronya itu berada di sekitar tambak, jadi mereka langsung mengolah sendiri garamnya itu. Jadi sedikit yang mereka jual berupa garam bahan baku. Jadi usaha-usaha mikronya lebih berjalan. Sedangkan untuk di Sampang ini memang produksi tinggi, tapi usaha di sektor hilir, di industri masih minim. Kalau saya hitung mungkin ada sekitar tiga atau empat perusahaan aja yang ada di Sampang ini, di luar Pati Garam, yang bergerak di sektor hilir. Jadi harapannya itu ada penumbuhan ataupun pengusaha-pengusaha baru, khususnya pengusaha-pengusaha muda di Sampang ini, itu memperhatikan atau melirik sektor garam. Sehingga kadang dari peluang pasar kan sudah ketahuan bahwa kebutuhan garam di dalam negeri itu masih besar, sehingga peluang pasarnya masih terbuka lebar. Dan saya perhatikan juga pabrik-pabrik besar, pabrik-pabrik garam yang besar ini berkembang terus, jadi meningkatkan kapasitasnya. Artinya dilihat dari sektor industri garam sendiri menjanjikan, sehingga mereka terlalu berkembang. Artinya boleh dikatakan belum ada saya melihat atau mendengar ada pabrik garam yang tutup. Itu Pak.
1: Oke, nampaknya dari dialog kita di pagi ini membuka tabir nih Pak. Dari apa yang telah Bapak sampaikan mulai tadi, bahwa peluang pasar ini cukup luas, namun akses sebenarnya yang menjadi kendala kita kayaknya diakses nih Pak. Mungkin dari DKP Sampang ada strategi, ada harapan agar sektor garam ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan musiman, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan para petambak. Strategi dari Bapak yang mungkin sebagai kabid dari budidaya ini bisa dituangkan Pak, menjadi harapan. Silakan Pak.
0: Jadi harapan kami itu memang pengembangan sektor garam ini juga didukung oleh semua instansi maupun pihak. Jadi semua di pembangunan itu kan harus terlibat semua, baik masyarakat, pemerintah, pengusaha, dan juga itu saling menjadi satu kesatuan, supaya persoalan garam ini, kebutuhan nasional dan juga penghasilan ataupun kesejahteraan dari petambak garam sendiri meningkat. Jadi semisal petambak garam butuh infrastruktur yang baik, misalnya di jalan, nah itu peran dari OPD ataupun instansi pemerintah yang bergerak di situ diharapkan ikut masuk gitu. Termasuk juga pengusahanya gitu. Pengusaha yang betul-betul bisa memihak kepada petambak. Jadi ketika termasuk itu harga dari pengusaha ini kan juga harga. Harga yang diharapkan tidak terlalu fluktuatif. Jadi bisa melihat standar yang layak seperti apa, dan itu diharapkan juga mereka punya rasa atau empati, perhatian bagaimana keuntungan bisa dibagi antara mereka dengan petambak garam juga. Jadi sama-sama enak, sama-sama menguntungkan gitu.
1: Ada kolaborasi nih ya Pak. Oke, pendengar, dari perbincangan kita hari ini dapat kita lihat bahwa garam bukan hanya sekedar komoditas hasil tambak, tetapi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Sampang. Peningkatan produktivitas, kualitas, pemanfaatan teknologi, kepastian pasar yang sudah jelas, hingga hilirisasi, ini menjadi bagian penting agar petambak tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik dari hasil produksinya. Pak Mahfud, terima kasih atas waktunya di pagi ini. Semoga perbincangan kita ini menjadi momen dan juga membawa kesadaran bagi para pelaku usaha di bidang garam, seperti yang Pak Mahfud tadi bilang, membuka kesadaran untuk saling berbagi hasil, tidak hanya di monopoli. Oke, Pak Mahfud telah berbagi informasi bersama kami, dan pandangan Pak Mahfud ini juga bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku usaha UMKM, terutama di bidang garam di Kabupaten Sampang. Dan perbincangan ini semoga selalu membawa manfaat. Terima kasih Pak Mahfud atas waktunya di pagi ini. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan sukses, dan selalu membawa manfaat. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti.

Sumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Sampang Pag-iini.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang menghimbau seluruh masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam penggunaan air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Himbauan ini disampaikan seiring dengan berjalannya proses distribusi bantuan air bersih yang kini telah menjangkau 12 kecamatan di wilayah Kabupaten Sampang. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosen ini menyatakan bahwa langkah efisiensi penggunaan air sangat krusial guna memastikan ketersediaan pasokan air yang dapat mencukupi kebutuhan dasar harian masyarakat terdampak. Pendengar, realisasi penyaluran bantuan air bersih saat ini sudah berjalan melayani titik-titik terdampak di 12 kecamatan. Namun, sangat mengharapkan kerjasama dari masyarakat untuk tetap menghemat penggunaan air dan memprioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti minum dan masak. Pendengar, ia juga mengatakan pihak BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memperlancar armada pengiriman air agar distribusi dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Masyarakat di daerah terdampak kekeringan juga dihimbau untuk menampung air dengan baik dan melaporkan kepada pihak desa atau kecamatan setempat apabila terdapat wilayah krisis air yang belum terjangkau bantuan. Mendengar, proses distribusi air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya berjalan lancar tanpa kendala. Medan jalan yang rusak serta jarak tempuh yang jauh menuju pemukiman warga menjadi tantangan, terutama bagi tim lapangan dalam mengakses ataupun menyalurkan bantuan air. Kepala Seksi Kedaruratan Logistik, Hosin juga menginformasikan bahwa armada tangki seringkali harus melintas jalur yang sulit dan berada di lokasi terpencil demi menjangkau warga yang membutuhkan. Tantangan utama di lapangan memang terletak pada aksesibilitas. Beberapa titik distribusi memiliki infrastruktur jalan yang rusak dan medan yang terjal, sehingga kendaraan tangki harus ekstra hati-hati dan memakan waktu perjalanan lebih lama. Meski demikian, pihak BPBD menegaskan bahwa kendala geografis tersebut sejauh ini berhasil diatasi dengan baik melalui kesiapan personil dan pemetaan rute alternatif. Pendengar, sejauh ini kendala di lapangan bisa diatasi, tetap berupaya maksimal agar air bersih sampai ke tangan warga. Karena pasokan air ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Mendengar informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Sampang pagi ini. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 1 September 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Saya Sari Julia akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di sekitaran wilayah Jawa Timur berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya selain informasi-informasi yang akan kami hadirkan, kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan komposisi-komposisi yang kami hadirkan untuk temani Anda melanjutkan aktivitas hari ini.

0: Untuk pagi hari ini, sejumlah kabar dari rekan reporter akan kami hadirkan juga untuk temani Anda melanjutkan tugas aktivitas. Saya pagi ini dibantu oleh rekan-rekan gatekeeper, ada Adi Nugroho dan juga Atit Sasono serta Fahri yang akan menghubungkan kita bersama dengan kawan-kawan reporter. William Nathan, ini siap mengabarkan berkaitan dengan 1.200 pelajar sambut Arema FC Goes to School di SMA N1 Kota Batu. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sekitar 1.200 pelajar SMA N1 Kota Batu menyambut kedatangan dua pemain Arema FC Alfeandra Dewangga dan Kareka dalam program Arema FC Goes to School yang digelar pada Senin 31 Agustus kemarin. Sambutan meriah bahkan membuat suasana sekolah berubah layaknya tribun Stadion Kanjuruhan. Sejak pagi, para siswa memenuhi lapangan sekolah di Jalan Agus Salim Kota Batu tersebut dengan mengenakan atribut Arema FC. Yel-yel, bendera syal hingga tabuhan drum mengiringi kedatangan kedua pemain Singoedan. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan hiburan, Dewangga dan Kareka juga berdialog dengan para siswa mengenai pengalaman menjadi pesepak bola profesional, sekaligus pentingnya pendidikan, disiplin, kerja keras, dan konsistensi mengejar cita-cita. Bandang Arema FC Kareka meminta para pelajar tidak mudah menyerah dalam menjalani proses apapun untuk mencapai tujuan. Menurutnya, kerja keras itu penting, tetapi juga harus enjoy dalam menjalani prosesnya. Sepak bola adalah hal yang menyenangkan, tetapi dia meminta para siswa untuk tidak lupa mengejar pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan juga menjadi prioritas utama untuk masa depan para pelajar. Antusiasme siswa semakin terlihat saat sesi tanya jawab dan mini game futsal. Dewangga dan Kareka ikut bermain dalam laga eksibisi bersama perwakilan siswi SMA N1 Kota Batu. Chief Commercial and Business Officer Arema FC Irma Prianti mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya klub mendekatkan diri dengan generasi muda sekaligus menyampaikan nilai positif melalui sepak bola. Menurut Irma, Arema FC Goes to School tidak hanya ditujukan untuk menyapa supporter, program tersebut juga diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kerja keras, konsistensi, dan disiplin. Rangkaian kegiatan itu kemudian ditutup dengan pembagian merchandise dan foto bersama pemain, manajemen Arema FC, siswa, serta seluruh guru SMA N1 Kota Batu. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih William. 1.200 pelajar sambut Arema FC Goes to School di SMA N1 Kota Batu.
2: RRI.co.id, sumber

0: Naya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.
2: Hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter begitu ya, berkaitan dengan kondisi, agenda, peristiwa, dan kegiatan yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Jatim hari ini akan kami hadirkan juga untuk Anda mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Nanti akan ada Karyantoni yang juga akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TNBTS di Lumajang terbakar. Dan juga nanti akan ada kabar-kabar lain dari reporter Agusin Irdiani. Ini yang nanti coba kita hubungi begitu ya untuk rekan-rekan tersebut untuk menghadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Baik, kita akan menuju ke reporter Karyantoni, begitu ya, akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TN BTS di Lumajang terbakar. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Amin, amin. Ya, Rabbal Alamin. Dan langsung saja.
0: Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Ya, itu ya, terima kasih pendengar. Ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Semeru TNBTS wilayah Kabupaten Lumajang Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugroho mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Tunggul, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS hingga pagi hari ini masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai lebih 498 hektar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran pihak TNBTS hingga saat ini. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satu lagu dari Kirigani dengan Rusuk. Saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Selasa kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Agustin Irdiani, DPRD Surabaya soroti digitalisasi parkir. Agustin, silakan.
1: Ya, baik mendengar terkait masalah digitalisasi parkir yang tengah ramai di Kota Surabaya, menyusul juga aksi juru parkir di Balai Kota Surabaya kemarin. Polemik digitalisasi parkir memang menurut DPRD Kota Surabaya ini harus menjadi perhatian khusus dan polemik tersebut memang harus diselesaikan dengan baik oleh semua pihak. Hal tersebut juga disampaikan anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, yang meminta Pemkot ini juga tidak hanya menertibkan juru parkir, tetapi juga mengevaluasi sistem pembayaran digital agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dan ia juga menilai penerapannya ini harus disertai dengan sistem yang jelas dan memberikan rasa keadilan kepada juga petugas. Ia juga menilai persoalan utama bukan hanya terletak pada digitalisasi itu sendiri, melainkan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Ia meminta pemerintah kota ini memastikan transaksi kris dari masyarakat ini benar-benar tercatat dan masuk kepada petugas yang berada di titik parkir tempat transaksi itu dilakukan.
2: Oknum di Dishub itu yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal atau melakukan pungutan liar itu, satu-satunya jalan adalah jangan sekali-kali memasukkan proses kepada hukum, tapi pecat dulu. Oknum ini pecat dulu. Nah, sebetulnya isu yang berkembang di lapangan itu, ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah menjadi rahasia umum sebetulnya. Namun, ada beberapa teman-teman jukir yang berani menyampaikan persoalan yang ada di lapangan itu. Itu pertama. Yang kedua adalah, saya berharap kalau pemerintah Kota Surabaya ingin menertibkan jukir, ya harus tertib semuanya. Artinya apa? Jangan hanya jukir yang diperes untuk kemudian tertib digitalisasi, tapi di oknum di Dishub itu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang non-tunai. Terus gimana rasa keadilannya? Maka ketika ketidakadilan itu terjadi, akhirnya terjadilah demonstrasi hari ini. Saya ambil contoh, saya punya data bahwa saya sebagai petugas PJU di posisi A. Ketika orang bayar kris, nanti ini yang pembayaran itu masuk ke petugas yang lain. Ini harus diperbaiki. Memang bagus digitalisasi, tapi harus dilakukan seimbang dengan sistem yang ada.
1: Ya, dan Saifuddin juga mendorong Pemkot Surabaya ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme digitalisasi parkir, dan ia menegaskan jika sistem digital tetap diperlukan terutama untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, namun juga pelaksananya ini tidak boleh mengabaikan kondisi maupun juga hak dari petugas di lapangan. Dan ia juga meminta Pemkot tidak menerapkan penertiban secara parsial. Menurutnya aturan pengelolaan parkir juga harus diberlakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan atau juga menyediakan fasilitas parkir. Bahkan ia juga menyinggung beberapa restoran maupun juga minimarket yang dinilai masih memiliki persoalan terkait ketentuan pengelolaan parkir tersebut. Dan ia juga menyoroti sikap pengelola usaha yang kerap kali tidak memenuhi panggilan di DPRD dalam agenda hearing yang sehingga menimbulkan belum terselesainya persoalan parkir tersebut. Ia juga menilai tiga hal yang menjadi kunci dasar kebijakan digitalisasi, yakni ketegasan pemerintah, keadilan dalam penerapan aturan, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi. Demikian Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Angela Rizka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo, menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober mendatang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo, menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK tematik pariwisata sebesar 3,1 miliar rupiah. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan Sukoharjo-Buyutan di Desa Widoro, Kecamatan Donorejo, sepanjang 2,7 km yang telah dimulai sejak 30 Juni lalu. Proyek perbaikan jalan ini ditargetkan rampung pada 27 Oktober mendatang. Kepala Dinas PUPR Pacitan, Suparlan, mengatakan, saat ini pekerjaan meliputi pengerasan badan jalan, pembuatan talut, penahan jalan, serta pengecoran beton pada bahu jalan. Menurutnya, perbaikan ruas jalan Sukoharjo-Buyutan menjadi salah satu upaya Pemkab Pacitan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten.

0: Sejumlah masyarakat Kota Madiun mengajukan perubahan desil karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aris, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono menyebutkan bahwa pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan atau maintenance data yang berdampak pada perubahan sebagian warga. Menurut Heri, pendengar, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Heri menjelaskan, khusus masyarakat yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar atau PIP, proses koreksi desil sebelumnya dipercepat dan diarahkan langsung ke Badan Pusat Statistik BPS tempat, sebab penentuan desil berada di kewenangan BPS. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang. Heri menyebut terdapat 3 kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perbaikan data. Pertama, melalui aplikasi cek bansos yang dapat digunakan secara mandiri. Kedua, melalui kelurahan atau dinas sosial dengan memanfaatkan aplikasi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang digunakan oleh petugas. Ketiga, masyarakat dapat mengajukan koreksi langsung ke BPS. Sementara itu, pendengar, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Heri juga mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Baik warga yang merasa berhak maupun tidak berhak menerima bantuan sosial dapat melakukan pengecekan dan pengajuan koreksi melalui kanal yang tersedia. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda datang dari Rizky Darmawan, Desa Sidomulyo, Kota Batu, siap gandeng badan karantina permuda ekspor bunga. Rizky, silahkan.
1: Ya, baik mendengar, pemerintah Desa Sidomulyo, Kota Batu berencana membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas layanan karantina komoditas bunga yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses distribusi. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Subandri mengatakan, kerjasama tersebut diperlukan untuk membantu petani dan pedagang yang ingin memperluas pemasaran bunga termasuk hingga pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha adalah layanan akses karantina yang selama ini harus ditempuh hingga Surabaya. Jarak tersebut dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan relatif cepat. Subandri menjelaskan komoditas bunga memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang biasa karena kondisi tanaman dapat terpengaruh apabila terlalu lama dalam proses pengiriman maupun pemeriksaan. Tanaman yang mengalami stres selama proses tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani dan juga pedagang. Menurut Subandri, persoalan karantina menjadi salah satu faktor yang perlu dibahas karena berkaitan langsung dengan kelancaran perdagangan bunga dari Desa Sidomulyo. Terlebih sumber daya manusia di wilayah tersebut dinilai cukup mendukung pengembangan usaha bunga hingga pasar internasional. Karena itu, pemerintah Desa Sidomulyo akan membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas kebutuhan layanan yang diperlukan para pelaku usaha. Pembahasan tersebut juga akan mencakup aspek perizinan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengiriman komoditas bunga. Kerjasama tersebut disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga, terutama terkait jarak layanan karantina dan juga proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas bersama secara lebih terarah. Komoditas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar daerah hingga luar negeri. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama distribusi. Dengan demikian, rencana kerjasama Desa Sidomulyo dengan badan karantina berfokus pada pembahasan layanan, perizinan, dan kebutuhan distribusi komoditas bunga. Langkah tersebut sekaligus menjadi respon pemerintah desa terhadap kendala jarak layanan karantina yang selama ini dihadapi petani dan juga pedagang di Desa Sidomulyo. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Kali ini kita bergeser ke Hanum Oktavia. Visip UB rekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029 mendatang. Hanum, silakan.
2: Ya, saudara pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Visip UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, Visip UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold Visip UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 35 provinsi di Indonesia. Kajian Visip UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold Visip UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi dari Visip UB menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan parliamentary threshold 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara penurunan parliamentary threshold dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian, suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Namun, Visip UB menilai reformasi PT ini tidak cukup hanya dengan mengubah angka, namun perlu pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi, dan pendidikan politik bagi masyarakat perlu berjalan secara paralel. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
4: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
3: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
4: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
3: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
4: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
3: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
4: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
3: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
4: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya ada Ulfa yang akan mengabarkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendaftaran. Ulfa, silakan.
6: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir, Senin 31 Agustus 2026 telah melampaui sasaran prelis awal. Berdasarkan data dashboard Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, per pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal sebanyak 339.924 SLF usaha dan keluarga di Kabupaten Madiun. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Cahyanti, mengatakan meski capaian telah melampaui prelis awal, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan. Wisma menambahkan penyisiran pada hari terakhir difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat. Langkah ini dilakukan agar seluruh responden minimal sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Meski pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Langkah ini dilakukan apabila hasil pemeriksaan di tingkat pusat menunjukkan adanya informasi yang perlu dipastikan kembali maupun untuk memverifikasi usaha yang belum lengkap dalam mengisi data secara mandiri. Guna mengantisipasi adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Madiun mengimbau warga untuk aktif melapor melalui layanan WhatsApp Pesilat agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. Wisma menyampaikan, sensus ekonomi 2026 merupakan upaya memotret dan mendata seluruh kegiatan usaha secara lengkap di Indonesia guna menyediakan data dasar pemerintah, menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, serta tidak berkaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang belum terdata diharapkan tidak ragu melapor kepada BPS Kabupaten Madiun. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. KAI Daop 7 bangun pos jaga di 13 perlintasan, 5 titik berada di Blitar. Ninda, silakan.
7: Ya baik pendengar, upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang terus dilakukan PT KAI Daop 7 Madiun dari 13 titik prioritas pembangunan pos jaga perlintasan yang dialokasikan. Pada tahun 2026 ini, 5 titik diantaranya berada di wilayah Blitar. Pembangunan pos jaga menjadi bagian dari penguatan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur perlintasan. 5 titik di wilayah Blitar tersebar di sejumlah jalur kereta api, lokasinya meliputi JPL 209 pada jalur antara stasiun Blitar Jotangan, JPL 182 antara stasiun Garum Blitar, serta 3 titik lainnya di jalur antara stasiun Talun Garum, yaitu di JPL 174, 172, dan 171. Kelima lokasi tersebut masuk dalam program pembangunan pos jaga yang tengah direalisasikan KAI Daop 7 Madiun sebagai upaya memperkuat pengawasan pada perlintasan sebidang yang menjadi titik pertemuan antara jalur kereta api dengan jalan yang digunakan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional perkereta apian karena karakteristik setiap perlintasan berbeda, penanganannya dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, program peningkatan keselamatan tersebut merupakan bagian dari program nasional KAI yang mencakup 190 titik prioritas di berbagai wilayah operasi pada tahun 2026 ini, dan Daop 7 Madiun mendapat alokasi pembangunan fasilitas di 13 titik. Selain 5 titik di Blitar, pembangunan pos jaga juga dilakukan di wilayah lain dalam operasional Daop 7, yaitu di antara stasiun Minggiran Papar, kemudian stasiun Papar Purwo Asri, kemudian berada di antara stasiun Purwo Asri Kertosono, serta antara stasiun Minggiran Papar. Satu titik lainnya berada di antara stasiun Keras Ngadilui, sedangkan satu lokasi lagi berada di stasiun Rejo Tangan Ngunut, dan pembangunan juga dilakukan di antara stasiun Caruban Babatan. Tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas fisik, KAI juga menyiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat penjagaan di perlintasan. Sebanyak 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan juga tengah dipersiapkan untuk mendukung keselamatan di lapangan. KAI menilai keberadaan pos jaga dan petugas tidak akan cukup tanpa kedisiplinan pengguna jalan. Masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang diminta tidak mengambil resiko dengan menerobos palang pintu ataupun mengabaikan tanda-tanda kereta akan melintas. Tohari mengimbau pengguna jalan untuk berhenti sebelum melewati perlintasan, melihat ke kanan dan kiri, memastikan kondisi benar-benar aman, serta mematuhi seluruh aturan keselamatan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari Ninda Alivia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita akan jumpa lagi di periode hari Kamis untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak, saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Tentunya di edisi kali tepat di awal bulan September 2026. Pendengar tentunya bersama Ishak yang menemani ke ruang dengar Anda di Sampang siang kali ini di program literasi digital di RRI Sampang. Yang dimana pendengar sebagai pembuka ya di program literasi digital sendiri menjadi kunci utama yang dimana untuk dapat berpartisipasi secara aktif dan bijak pada era kali ini. Yang dimana pendengar di tengah internet ya sebagai sumber informasi utama yang diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, kita dihadapkan pada berbagai tantangan seperti masif ya informasi dan penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penguasaan literasi digital diharapkan dapat menciptakan pola pikir dan pandangan yang lebih kritis serta kreatif dalam menyari informasi serta mengarahkan pemanfaatan teknologi secara pasif dan produktif. Dan menurut UNESCO sendiri, pendengar, literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan, membuat, serta mengomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan konektif, etika, sosial, emosional, dan aspek teknis atau teknologi. Dan prinsip-prinsipnya di literasi digital, pendengar, ada pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi ya. Dalam literasi nanti kita akan bahas bersama apa saja yang kita hadirkan ke ruang dengar Anda seputar literasi digital, dari pemahaman, saling menguntungkan, dan faktor sosial di RRI Sampang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya, biar tidak banyak komen, banyak komennya sumbang-sumbang, kok ini kok itu ya, banyak yang tak enak didengar. Langsung kita dengarkan informasi kembali ya, literasi digital. Yang pertama dari pemahaman. Maksud dari literasi digital sendiri pendengar, prinsip ini menekankan pentingnya kemampuan salah satunya masyarakat dalam menangkap dan menafsirkan informasi yang disajikan oleh media. Informasi ini bisa bersifat eksplisit atau tersurat ya, maupun implisit atau tersirat. Literasi digital bukan sekadar soal mengenal teknologi, tapi juga tentang cara individu dapat memahami konteks, makna, dan maksud dari informasi yang dikonsumsi. Salah satu contohnya, kalian bisa mendengarkan itu orang live ya di media sosial manapun, entah itu dialog interaktif kita di RRI Sampang atau orang jualan mempromosikan. Berarti mereka itu memahami konteks apa saja dan makna yang dihadirkan di siaran langsung tersebut. Itu dari pemahaman ya, maksud dari literasi digital RRI Sampang. Dan pendengar, yang kedua adalah saling ketergantungan. Dan media digital tidak berdiri sendiri. Setiap platform memiliki keterhubungan satu sama lain, membentuk ekosistem komunikasi yang saling melengkapi. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami bahwa satu jenis media seringkali hanya efektif jika digunakan bersama atau dikombinasikan dengan media lain untuk menyampaikan pesan secara lebih utuh ya dan bermakna. Kita juga memberikan informasinya, kita sebarkan di media sosial mana saja. Itu maksud dari ketergantungan. Harus ada pemahaman di antaranya. Dari si A kita informasikan rujak adalah pedas. Yang satunya, rujak bisa bikin pedas. Mungkin seperti itu ya, maksud dan tujuan dari literasi digital. Dan faktor sosial ya, ini juga perlu ya dipahami. Dalam dunia digital, penyebaran informasi sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Media tidak hanya menyampaikan pesan secara satu arah, tapi juga menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berbagi, menanggapi, dan mendistribusikan ulang informasi. Keberhasilan tersebut menjadi dalam jangka panjang bergantung pada partisipasi aktif ya para penggunanya sebagai penyebar ataupun penerima pesan ya. Faktor sosial. Oke, berarti kita memberikan sumbangsi ya. Contohnya juga orang live ya. Mulai ini live. Kalau kita menghadirkan tentang makanan ya. Makanan ini enak, ini kalau cara belinya mungkin ada yang ingin mendonasikan, kita kasihkan orang yang ingin membeli gitu ya. Mungkin salah satu contoh dasar yang bisa dipahami. Dan kurasi. Kurasi dalam literasi digital merujuk pada kemampuan individu untuk menyeleksi, menyimpan, dan mengelola informasi yang dianggap relevan atau bermanfaat. Karena adanya literasi digital, penggunaan media sosial, kita harus benar-benar menyeleksi mana informasi itu benar-benar real, mana itu informasi hoax, mana ini tipu daya. Banyak kan orang tertipu daya, adanya diskon, ini diskonnya 50%, ternyata itu harganya memang seperti itu ke pendengar. Jadi harus waspada. Di Sampang siang ini, literasi digital Pro 1 RRI Sampang.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: aja.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, masih di program literasi digital yang dimana pendengar ada 10 contoh ya kegiatan literasi digital yang paling populer, salah satunya menggunakan mesin pencari. Mungkin kalian juga sudah tidak asing dengan cara pencarian melalui Google ya, untuk menemukan informasi secara efisien adalah bagian dari penting dari literasi digital, sebab kegiatan ini melibatkan kemampuan untuk memilih kata kunci yang tepat, mengevaluasi hasil pencarian, dan memilih sumber informasi yang kredibel. Yang kedua, membuat dan mengelola email. Tentunya keterampilan dasar dalam literasi digital termasuk kemampuan untuk membuat atau mengelola dan mengamankan akun email ya. Keterampilan ini juga mencakup menulis email dengan sopan, mengatur kontak masuk, dan menggunakan fitur-fitur dalam email dan mengintegrasikannya ya ke perangkat kerja lainnya untuk meningkatkan produktivitas ya. Dan yang ketiga ya, menggunakan media sosial dan penggunaan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan bahkan TikTok adalah bijaknya ya bagian penting dari literasi digital. Kegiatan ini mencakup kemampuan untuk berinteraksi secara positif, memahami privasi dan keamanan, serta mengenali berita palsu ya yang tadi sudah saya jelaskan. Dan pendengar, yang keempat, membuat konten digital. Salah satunya kalian juga bisa menonton langsung ya, salah satu contoh dasar di YouTube. Kalian bisa memahami makna cara mengevlog, cara bikin video, bahkan presentasi pun kalian juga bisa ya. Itu termasuk dari maksud dari literasi digital kali ini. Keterampilan penting dalam literasi digital, karena kegiatan ini mencakup pemahaman tentang perangkat lunak, pengeditan, desain grafis, serta etika dalam pembuatan konten. Itu yang paling penting ya. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam kelas virtual. Wah, ini ya, pandemi telah mendorong pembelajaran secara online. Kemampuan untuk berpartisipasi dalam kelas virtual adalah salah satu contoh literasi digital. Kegiatan ini mendengar mencakup keterampilan untuk menggunakan platform seperti Zoom, bahkan Google Meet ya, mengelola tugas secara online, berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas melalui platform atau email ya. Kita dengarkan sisanya nanti di Pro 1 RRI Sampang.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
4: Saya terima nikahnya Aisyah binti Abdurrahman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah.

Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Suvilin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup AFC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di Villa Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menuntaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha lagi pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui tim yang pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eber Ezzelyes, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
1: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
2: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun. 3 trofi, Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyell Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Mattia Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus, dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu, Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: sebelah sana.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atas di perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga Grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postnet press conference, preliminary stage AFC Champions League 2, Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itilole.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang, makanya stimulannya tetap ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persib Kediri ini meyakini, walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persib Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini, kita ada back kiri namanya Randy Sanjaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih kedepannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nira Abdul Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Cloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Cloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra, yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Cloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
4: Indonesia menyapa siang. Catatan peristiwa.
5: Hari Polisi Wanita atau Polwan diperingati setiap tanggal 1 September. Sejarah kelahiran Polwan berawal dari Kota Bukittinggi, Sumatera Barat di masa perjuangan menghadapi kembalinya Belanda. Saat itu untuk menghindari serangan yang dilakukan Belanda, masyarakat Indonesia melakukan pengungsian di mana-mana untuk menghindari penyusup. Masyarakat yang mengungsi harus menjalani penggeledahan terlebih dahulu. Namun banyak perempuan yang tidak mau diperiksa oleh polisi pria. Menyikapi hal ini, pemerintah meminta Sekolah Polisi Negara atau SPN di Bukit Tinggi untuk mencari perempuan yang dapat dijadikan sebagai polisi wanita. Seleksi pun dilakukan. 6 remaja perempuan berdarah Minangkabau terpilih sebagai polisi. Pada tanggal 1 September 1948, keenam polisi ini resmi menjadi polwan dan mulai mengikuti pendidikan inspektur polisi di SPN Bukit Tinggi. Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Polwan. Hari Penulisan Surat Sedunia dirayakan pada 1 September. Hari ini diinisiasi oleh penulis, seniman, dan fotografer Australia Richard Simkin yang suka menulis surat dengan tulisan tangan. Dibuatnya hari ini bertujuan untuk merayakan menulis surat sebagai suatu kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, hari ini juga dibuat agar menulis surat tetap menjadi tren yang terus dilakukan meskipun zaman sudah semakin modern.
6: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Kami hadirkan dalam video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan beberapa peristiwa aktual lainnya. Kami juga sudah menyiapkan informasi lengkap dan segera kita bergabung dengan rekan saya, Ade dari Ruang Gatekeeper. Ade, silakan.
7: Iya, terima kasih Risti. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, kami

0: lantas dan bagaimana pelayanan kesehatan diberikan kepada masyarakat terdampak? Informasinya akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Berikutnya kami akan membahas terkait dengan Gunung Semeru yang ditutup total akibat karhutla. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Semeru menjadi perhatian karena tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tapi juga keselamatan masyarakat dan aktivitas wisatawan maupun pendaki. Penutupan kawasan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Bagaimana kondisi terkini karhutla di kawasan Gunung Semeru? Sejauh mana upaya pemadaman dan penanganan dilakukan? Serta kapan kawasan tersebut diperkirakan dapat kembali dibuka? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, karhutla juga bukan hanya persoalan kerusakan hutan, tetapi menyangkut keberlangsungan habitat dan kehidupan satwa liar di sana. Kebakaran dapat menghilangkan tempat berlindung, sumber makanan, hingga jalur jelajah satwa. Ketika habitat satwa liar rusak, satwa akan berpotensi keluar dari kawasan hutan dan mendekati permukiman masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko konflik antara manusia dan satwa. Lantas, seberapa besar dampak karhutla terhadap habitat satwa? Bagaimana upaya menyelamatkan satwa yang terdampak serta memulihkan habitat yang rusak akibat kebakaran? Kami akan hadirkan topiknya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Selanjutnya, kami juga akan membahas terkait Indonesia-Singapura yang mengumumkan penggunaan mata uang lokal untuk bertransaksi. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sekaligus mendorong efisiensi transaksi, perdagangan, dan investasi. Kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat penggunaan mata uang masing-masing negara dalam aktivitas ekonomi lintas batas. Apa manfaat penggunaan mata uang lokal bagi hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura? Dan bagaimana mekanisme penerapannya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
1: Terima kasih Ade yang sudah menyampaikan dan kini kita beralih ke informasi dari daerah di mana Batik Komar, wisata batik tradisional Jawa Barat di tengah hiruk pikuk Kota Bandung yang terkenal dengan edukasi dan pengalaman membatik untuk pelajar. Bergabung bersama kita Bilal Wibuisono.
2: Kembali bersama saya Bilal Wibuisono di sini, saat ini saya sedang berada di Batik Komar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung di mana Batik Komar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keautentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
3: Rumah Batik Komar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batik Komar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komardin Kudia, selaku pemilik Batik Komar, mengatakan didirikannya Batik Komar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
4: Itu mulai merintis usaha batiknya dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Pancakendal. Di sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang. Sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon. Tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung. Karena Bandung salah satu pusat fashion. Jadi akhirnya memilih di Bandung dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga. Jadi nggak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini. Kita pindah di sini itu tahun 2004. Di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan, ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
3: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga,

0: dari 150 ribu rupiah hingga 15 juta rupiah, termasuk variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Umumnya, batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batik Komar membuat inovasi, yaitu batik AI di mana proses pembuatan draft desain menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
1: Si AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI ya, misalnya authentic, apa segala macam tidak otentik, enggak kok, semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan
2: tangan
1: manusia, para ahli-ahli di bidang batik, tapi hanya proses drafting desain.
0: Novel berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
1: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang.
2: Ya.
1: Sedangkan pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan yang kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan yang printing kayak gitu.
3: Jadi keseruan di Batik Komar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Bisono, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Pendengar pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap uang 1,5 miliar rupiah yang diamankan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Kabupaten Bogor dan juga berasal dari pemotongan insentif yang seharusnya diterima penuh oleh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan insentif tersebut merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas pengelolaan penerimaan daerah. Dan dugaan pemotongan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk bisa mendalami perkara. Informasi lainnya silakan Anda baca di rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
5: Kampung programming di Lebak Denok Cilegon menjadi ruang belajar teknologi dan bahasa asing dalam menyiapkan.
6: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1.
1: Madura, hari ini.
2: Selamat siang mendengar. Sumenep siang ini terus menemani Anda dan saatnya kita hadirkan program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rusyanti akan hadirkan informasi untuk Sumenep dan Pamekasan. Ada rekan saya Ishak Naya di RRI Sampang akan berbagi informasi untuk wilayah Sampang dan Bangkalan. Baik, Isnai, sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, ketemu lagi Mbak Riri.
2: Ya, ini suaranya lebih bagus dari hari kemarin ya.
3: Waduh.
2: Gimana kabar Sampang di awal September? Apakah ceria?
3: Seceria kantong saya nih, Mbak Riri.
2: Wish, mantep ya, awal bulan, bos.
3: Betul sekali.
2: Iya. Ada informasi apa saja yang akan tersaji lewat Madura hari ini?
3: Kalau tersaji begitu banyak informasi nanti dari Sampang dan Bangkalan. Dari Sampang nantinya akan hadir rekan Riri. Sekolah Rakyat Sampang terapkan pendidikan terpadu berbasis karakter dan dugaan judi online ancam status penerima PKH di Sampang. Nanti dari Sampang masih ya informasinya, keterbatasan akses jalan tak serutkan ya penyaluran bantuan air bersih. Dan dari Bangkalan yang dimana Ririn kukuhkan puluhan Kepsek ya, Bupati Bangkalan tegaskan pendidikan bebas intervensi. Dan yang terakhir ya, masih dari Bangkalan, reporter RRI raih juara 3 LKJ Award Bakti TNI AD di Pulau Madura. Itu saja Ririn informasi di Madura hari ini. Nanti akan hadir sesaat lagi. Dan informasi apa saja untuk pertama dari RRI Sumenep, silakan.
2: Baik, terima kasih Isnai. Untuk RRI Sumenep juga akan berbagi informasi wilayah Sumenep dan Pamekasan, di antaranya terkait dengan bantuan listrik gratis untuk warga Kangean, termasuk juga hasil sensus ekonomi 2026 dan monitoring pembelian tembakau. Termasuk nanti dari Pamekasan kita akan hadirkan tentang informasi maraknya karhutla di Pamekasan. Satu lagi terkait dengan harga daging ya di bulan Maulid yang untuk daging ayam mencapai Rp50.000. Baik pendengar, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini edisi Selasa 1 September 2026.
1: Madura hari ini.
2: Saya awali jumpa di Madura hari ini, informasi dari Sumenep pendengar terkait dengan PT PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Madura yang membantu pemasangan sambungan listrik baru secara gratis bagi warga kurang mampu di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut menyasar dua warga Dusun Aing Pao, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, yakni Fatimah dan Maria, melalui program kemanusiaan Light Up the Dream LUTD yang digagas Yayasan Baitul Maal YBMPLN. Manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahresi mengatakan bantuan pemasangan listrik berdaya 450 volt ampere tersebut merupakan bentuk kepedulian PLN sekaligus menyambut Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September. Menurutnya pendengar, program LUTD menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Dana bantuan berasal dari donasi dan zakat pegawai PLN yang dihimpun melalui YBM PLN UP3 Madura. Sementara itu, pengurus YBM PLN ULP Kangean, Lingga Setasap Putra. Ini berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi keluarga Fatimah dan Maria. Ini informasi pertama lewat Madura hari ini, mendengar kita ke Isnai di Sampang.

Baik pendengar Nasi di Madura hari ini, dan terima kasih untuk rekan Ririn sebagai informasi pertama yang sudah hadirkan dari RRI Sumenep. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan hadirkan dari RRI Sampang. Ini mana pendengar, Sekolah Rakyat Sampang terapkan pendidikan terpadu berbasis karakter. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Sampang menerapkan sistem pendidikan terpadu yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tapi juga membentuk karakter, menjaga kesehatan, mengembangkan keterampilan, serta meningkatkan kemampuan sosial, serta juga didik melalui pembelajaran di sekolah dan pembinaan di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sampang, Deno Satyawati, mengatakan pendidikan harus dipandang sebagai sebuah ekosistem yang membentuk siswa secara penyeluruh. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari nilai akademik, melainkan juga dari karakter, kesehatan, serta kesiapan hidup peserta didik. Denok juga menyampaikan pendengar, aspek akademik memang penting, namun harus berjalan seiringan dengan pembentukan karakter. Siswa juga perlu memiliki kondisi fisik yang sehat, kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta keterampilan yang dapat menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menjelaskan, aktivitas harian siswa dirancang secara seimbang, mulai dari belajar, beribadah, berolahraga, beristirahat, hingga mengikuti berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat. Selain itu, sekolah juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan peserta didik. Menurut Denok, keseimbangan antara pendidikan, akademik, dan pembangunan karakter diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya berprestasi di bangku sekolah, tapi juga memiliki kecakapan hidup, disiplin, serta mampu beradaptasi ketika kembali ke tengah masyarakat. Dan pendengar, tentunya masih Madura hari ini ya, di Kabupaten Sampang tentunya. Informasi berikutnya, dugaan judi online ancam status penerima PKH yang ada di Sampang. Temuan dugaan keterlibatan sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan dalam aktivitas judi online menjadi perhatian serius di Kabupaten Sampang. Data dari Kementerian Sosial hasil kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kini sedang diverifikasi untuk memastikan kebenarannya. Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Sampang, Hakim, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah KPM di Sampang yang masuk dalam daftar indikasi tersebut. Meski begitu, data telah diterima hingga tingkat kecamatan, dan saat ini seluruh pendamping diminta melakukan klarifikasi kepada setiap KPM yang terdata. Hakim menjelaskan, tidak semua indikasi transaksi berarti dilakukan langsung oleh penerima bantuan. Sejumlah temuan sementara menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan identitas oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau pihak lain yang menggunakan akun dompet digital milik KPM untuk bertransaksi. Untuk menghindari kesalahan, setiap KPM yang dinyatakan tidak terlibat dan akan difasilitasi mengajukan sanggahan melalui pendamping PKH, operator desa maupun dinas sosial. Proses tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Sosial sebelum menentukan apakah bantuan sosial tetap diberikan atau dihentikan. Itulah rekan Ririn, informasi pertama dari RRI Sampang. Informasi berikutnya silakan.

Lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar masih kabar dari Sumenep ya, kali ini tentang data hasil tentang Pemkab Sumenep yang membentuk tim monitoring dan evaluasi atau MONEV untuk melakukan pengawasan terhadap tata niaga tembakau selama musim panen 2026. Pengawasan dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan titik impas harga tembakau TIHT sebagai acuan transaksi antara perusahaan dan petani. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep Muhammad Ramli mengatakan tim tersebut dibentuk berdasarkan arahan Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo. Setiap perusahaan atau gudang yang akan membeli tembakau hasil panen petani wajib mengurus perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP. Persyaratan itu mendengar menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pembelian tembakau di Kabupaten Sumenep. Selain mengurus izin, perusahaan diwajibkan mengumumkan kegiatan pembelian melalui media massa. Menurut Ramli, langkah tersebut bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

Masih lanjut mendengar untuk Madura hari ini. Saya juga masih punya beberapa informasi lain. Kita kembali ke Sampang.

0: Dan pendengar, kita kembali juga di program Pro 1 RRI Sampang yang dimana Madura hari ini. Terima kasih untuk rekan Ririn. Dan pendengar, kita hadirkan masih dari Kabupaten Sampang informasinya. Keterbatasan akses jalan tak surutkan penyaluran bantuan air bersih. Proses distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan yang ada di Kabupaten Sampang tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Medan jalan yang rusak serta jalan tumpah yang kami jalan tempuh yang jauh menuju permukiman warga menjadi tantangan utama tim lapangan dalam mengalirkan bantuan air bersih. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Sampang, Muhammad Husin, mengonfirmasikan bahwa armada tangkis seringkali harus melintasi jalur yang sulit dan berada di lokasi terpencil demi menjangkau warga yang membutuhkan. Tantangan utama di lapangan memang terletak pada aksesibilitas menurut kami ya. Beberapa titik distribusi memiliki infrastruktur jalan yang rusak dan medan yang terjal sehingga kendaraan tangki harus ekstra hati-hati dan memakan waktu perjalanan lebih lama. Meski demikian, pihak BBBD menegaskan bahwa kendala geografis tersebut sejauh ini berhasil diatasi dengan baik melalui kesiapan personel dan pemetaan rute alternatif. Penyaluran bantuan air bersih di Sampang yang dimana mulai bergulir. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 dari total 14 kecamatan di wilayah tersebut masuk zona rawan kekeringan pada musim kemarau kali ini. Dan pendengar, informasi berikutnya kita akan bergeser ke Kabupaten Bangkalan. Kukukan puluhan kepsek, Bupati Bangkalan tegaskan pendidikan bebas intervensi. Pemerintah Kabupaten Bangkalan resmi mengukuhkan puluhan kepala sekolah jenjang SD dan SMP yang ada di Pendopo Agung Bangkalan. Dipimpin langsung oleh Bupati Bangkalan Lukman Hakim serta dihadiri jajaran Forkopimda dan UPD. Dalam arahannya, Bupati Lukman Hakim meminta para kepala sekolah yang baru dilantik untuk segera menciptakan suasana kerja baru dan memperkuat kebersamaan di lingkungan masing-masing. Yang menegaskan agar jabatan yang diemban tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu di luar pengembangan mutu pendidikan anak-anak. Bupati Lukman juga menggarisbawahi komitmen Pemkab Bangkalan untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan. Ia berjanji akan memberikan perlindungan penuh bagi para kepala sekolah yang menjalankan tugas secara benar dan lurus sesuai regulasi dan akan mengevaluasi yang melenceng dari aturan. Bupati Lukman juga mengajak jajaran pendidik untuk membangun kembali nilai keteladanan serta ikatan emosional yang kuat dengan para murid. Pengukuhan diharapkan menjadi momentum bersama untuk menghadapi berbagai tantangan manajemen sekolah demi mencetak generasi unggul di Kabupaten Bangkalan. Itu informasi kedua, Ririn, yang dari Sampang. Informasi berikutnya silakan Ririn.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, saya bergeser dulu ke informasi Pamekasan ya. Ini data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk perumusan regulasi, tetapi juga menjadi rujukan strategis bagi pelaku usaha lokal hingga investor internasional. Pendataan 10 tahunan ini pendengar memotret profil demografi serta aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Kepala BPS Pamekasan Parsat Barkah Pamungkas mengungkapkan kebijakan besar nasional seperti lahirnya Undang-Undang UMKM dan Kredit Usaha Rakyat KUR ini berawal dari pemetaan sensus ekonomi periode sebelumnya pada 2016 lalu. Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, SE 2026 juga mencakup variabel pendataan pada aspek pertanian dan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara terpadu. Hal ini memberi gambaran peta bisnis yang presisi bagi pengembangan sentra industri daerah. Dengan pendataan yang terintegrasi, BPS berharap hasil SE 2026 mampu mendorong penyediaan fasilitas publik yang tepat sasaran serta memperluas akses iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pamekasan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
4: You lose.
3: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

udara hari ini. Hari ini. Lanjut perjalanan Madura hari ini, mendengar masih dari Pamekasan ya, tentang fenomena kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terus menjadi sorotan di Pamekasan sepanjang puncak musim kemarau. Dan tentu mendengar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan Ahmad Dofir Rosidi ini mengatakan sesuai dengan data telah tercatat sebanyak 37 kejadian kebakaran lahan ilalang maupun bambu yang tersebar di 18 desa dan 6 kecamatan. Dofir juga mengungkapkan bahwa kondisi cuaca ekstrim yang terik dan kering menjadi faktor utama yang mempercepat dalam meluasnya api saat ada percikan kecil dari api tersebut. Dalam maraknya kejadian karhutla tersebut, Dofir menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Dofir juga mengingatkan agar warga memastikan api benar-benar padam serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila menemukan titik api, masyarakat diharapkan untuk segera melaporkan ke BPBD, Damkar atau aparat terdekat agar tindakan pemadaman dan pencegahan dapat dilakukan secepat mungkin. Kembali ke Isnai di Sampang.

0: Madura hari ini.
1: Mendengar informasi terakhir kita hadirkan dari Kabupaten Bangkalan, yang di mana reporter RRI raih juara ketiga LKJ Award Bakti TNI AD di Pulau Madura. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan jurnalis Radio Republik Indonesia yang atas nama Miftahul Umar, reporter yang meliputi di wilayah Kabupaten Bangkalan sekaligus koordinator yang berada di RRSP Sampang, itu berhasil meraih juara 3 dalam lomba karya jurnalistik Award Bakti TNI bersama rakyat di Pulau

0: Madura di tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan dalam awarding night yang berlangsung di gedung Balai Prajurit Kodam 5 Brawijaya Senin 31 Agustus 2026. Acara tersebut dihadiri Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Salidin dan Rim 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Kohir beserta jajaran Ketua PWI Jawa Timur Lutfi Hakim dan pimpinan media serta sejumlah undangan lainnya. Dan pendengar, dalam lomba yang diikuti 155 jurnalis tersebut, Mifta meraih juara 3 tersebut mengangkat karya berjudul Mengukir Asa di Pulau Garam TNI AD dan Rakyat Menyatu dalam Karya. Karya itu mendengar mengangkat pelaksanaan program karya bakti skala besar TNI AD di tahun 2026 di Pulau Madura. Dan Rim 084 Baskara Jaya Brigjen TNI Kohir mengatakan karya jurnalistik memiliki peran penting dalam mendokumentasikan sekaligus menyebarluaskan berbagai bentuk pengabdian TNI AD bersama masyarakat. Menurut Kohir, lomba tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga menjadi ruang kolaborasi antara prajurit TNI, insan pers, konten kreator, dan masyarakat. Melalui karya jurnalistik, berbagai kegiatan bakti, gotong royong, pelayanan sosial hingga pemberdayaan masyarakat dapat diketahui secara lebih luas. Itu saja rekan-rekan informasi terakhir dari RRI Sampang dan seluruh informasi sudah tersaji ke ruang dengar Anda dan silakan informasi penutup dari RRI Sumeneb.
1: Terima kasih Ishak Naya. Seluruh informasi untuk kawasan Sampang dan Bangkalan telah tersaji ke ruang dengar Anda mendengar dari RRI Sampang ya. Dan informasi terakhir untuk RRI Sumeneb, ini terkait dengan harga daging ayam broiler di pasar tradisional Sumeneb pendengar, awal pekan ini kembali meroket. Berdasarkan hasil pendataan harga yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumeneb, di sejumlah pasar tradisional harga per kilonya masih bertahan di angka Rp46.000 hingga Rp50.000. Sedangkan untuk harga ayam kampung bertahan di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb Idam Halil mengatakan tingginya harga daging ayam lebih disebabkan tingginya permintaan konsumen. Selain ayam potong, harga komoditas lain relatif stabil. Telur ayam ras tetap di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Telur ayam kampung tetap Rp48.000 per kilogram, sedangkan untuk daging sapi ini Rp130.000 per kilogram. Sebaliknya, pendengar, yang justru mengalami penurunan harga adalah cabai merah besar. Pekan lalu harganya Rp25.000 per kilogram, awal pekan ini turun menjadi Rp22.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit bertahan Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk harga komoditas lain relatif stabil, harga beras kualitas premium Rp15.400 per kilogramnya dan beras kualitas medium atau lokal Rp13.400 per kilogram. Ini informasi terakhir untuk Madura hari ini ya, terkait dengan kenaikan harga di masa bulan Maulid. Baik, mendengar dengan demikian maka tuntas sudah keseluruhan informasi-informasi tersaji lewat Madura hari ini untuk 4 kabupaten di Madura. Program ini akan kembali hadir besok di jam dan frekuensi yang sama. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ishak Naya di RRI Sampang mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.

0: Ayo ambil Cleo. Rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.
3: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Sumenep siang ini.

Dan pendengar, tak lupa kebersamaan kita masih tetap tersaji di program Sampang Siang ini. Dan tentunya juga pendengar, di jam 1 kita akan mendengarkan berita olahraga melalui siaran di Pro 1 Sumeneb. Dan selepas warta berita olahraga, kita akan hadirkan di program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, bersama Isa yang menemani nanti di titik jam 3 sore.

Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti berita olahraga. Bersama saya Ririn Rizkyanti untuk edisi hari ini 1 September 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027. Pertandingan berlangsung di Stadion Nasional Laos, Vientiane, Senin 31 Agustus 2026. Indonesia tampil menyerang sejak awal pertandingan, namun sejumlah peluang yang diperoleh Arkan Kaka dan rekan-rekannya belum menghasilkan gol. Kiper Malaysia Faiz Ikhwan beberapa kali berhasil menggagalkan peluang Indonesia. Memasuki babak kedua, Indonesia terus meningkatkan tekanan. Peluang terbaik hadir pada menit ke-75 melalui Raffi, tetapi tembakannya berhasil ditepis kiper Malaysia. Sementara sundulan Irfan Abadi 3 menit kemudian masih melambung hingga pertandingan berakhir tidak ada gol yang tercipta. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 1 poin. Hasil ini membuat Indonesia harus meraih kemenangan pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027. Penampilan pemain muda Madura United dalam sesi uji coba mendapat apresiasi dari pelatih Jose Gomez yang mampu menjawab kesempatan tersebut dengan penampilan yang bagus. Tako Anovantrian melaporkan.
1: Pelatih Madura United Jose Gomez mengapresiasi penampilan pemain muda Mike Aldo yang berhasil mencetak gol dalam laga uji coba menghadapi Borneo FC lalu. Gol tersebut menjadi buah dari kerja keras dan persiapan Aldo dalam menjalankan perannya bersama tim. Jose Gomez menilai, Aldo merupakan pemain yang selalu berusaha memberikan kemampuan terbaik dalam setiap kesempatan. Sikap tersebut menjadi hal positif yang dinilai penting bagi perkembangan pemain muda di skuad Laskar Sampai Kerap. Meski demikian, pelatih asal Portugal tersebut menegaskan dirinya tidak menjadikan pencetak gol sebagai fokus utama. Baginya, siapapun pemain yang mencetak gol harus tetap ditempatkan dalam kepentingan yang lebih besar, yakni membawa Madura United meraih kemenangan.
2: Trabalha bem, que está sempre disposto para trabalhar e eu fico feliz. Ele foi o Aldo, se fosse outro qualquer, o importante é o Madura ganhar.
3: Dia se não se galera, carna Aldo também tinha que estar e tudo, dia se tinha que latiã, dia quer dia cras, dia te dá malas, jadi bukan Aldo saja, siapa pun yang masuk yang bisa bantu tim Madura dia se não se galera.
1: Keberhasilan Mike Aldo mencetak gol diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Namun Jose Gomez menekankan setiap pemain harus bekerja keras dan menjaga konsistensi agar mampu bersaing mendapatkan tempat di skuad utama. Saat ini Madura United telah menyelesaikan masa persiapan untuk menatap Super League yang akan bergulir akhir pekan ini. Madura United mulai menyusun strategi untuk menjalani laga perdananya musim ini menghadapi Persijap Jepara di kandang sendiri.
0: Tangkis U16 Indonesia meraih posisi runner-up dalam Tokyo International Youth Sport Games 2026 di Komazawa Olympic Park, Jepang. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi perjuangan para atlet muda yang berhasil membawa nama Indonesia hingga ke partai final. Kartini menilai percepatan tersebut menjadi momentum penting bagi regenerasi atlet bulu tangkis nasional sekaligus membuktikan peningkatan kualitas dan daya saing atlet muda Indonesia di tingkat dunia. Pada laga final Minggu 30 Agustus lalu, Indonesia harus mengakui keunggulan Fukushima dengan skor ketat 2-3. Sebelumnya Indonesia tampil impresif sejak babak penyisihan dengan mengalahkan tim Thailand dan Tokyo A masing-masing dengan skor 5-0, kemudian menundukkan Saitama untuk melaju ke final. Kartini juga menyampaikan dukungan terhadap pembinaan atlet nasional dan memastikan perwakilan Indonesia di Jepang terus mendampingi kiprah para atlet sebagai duta olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia mengirim duta atlet ke World Climbing Series di Koper, Slovenia 4 hingga 5 September 2026. Mereka adalah Alma Arila Shani dan Putra Tri Ramadhani yang datang bertanding di nomor lead perorangan. Keikutsertaan keduanya menjadi bagian dari persiapan menghadapi Asian Games. Selain menambah pengalaman bertanding, ajang ini juga menjadi kesempatan bagi atlet Indonesia untuk mengumpulkan poin peringkat dunia. Putra Tri Ramadhani saat ini berada di peringkat 5 dunia nomor lead putra. Sementara Alma Arila Sani menempati peringkat 32 dunia. Tim pelatih menargetkan putra mampu meraih podium di seri Slovenia. Latihan tetap difokuskan pada kekuatan fisik, kemampuan membaca jalur, dan kesiapan mental. Hasil pertandingan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan kompetisi selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, dua atlet atletik Kabupaten Sumenep berhasil membawa pulang dua medali emas dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Sessions 2 tahun 2026. Berikut laporan Familia. Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumenep terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Terbaru, atlet asal SMP Negeri Batu Putih, Mesya Sri Anggraini, sukses meraih medali emas di nomor lari 80 meter putri tingkat SMP pada kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik untuk Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ODUSN jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumenep ABD Mujib mengapresiasi tinggi perjuangan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Mesya merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Mesya, kontingen Sumenep juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Bahtiar Nur dari SMA Negeri 2 Sumenep pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atletik pelajar di Madura.
4: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu, kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan sekolahnya gitu.
0: Mujib menambahkan bahwa PASI Sumenep berkomitmen untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian podium semata. Organisasi yang dipimpinnya akan terus memperkuat sinergi bersama lembaga pendidikan guna menjaring talenta muda berbakat sekaligus menjadikan setiap kejuaraan sebagai sarana pembentukan mental dan pematangan teknik atlet. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai tetangga.
2: Bayu, jogging juga?
1: Iya, kamu sendirian?
2: Sama mama, tuh di taman ujung.
1: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
2: Apaan?
1: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
2: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
1: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
2: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
1: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
1: Tante.
2: Hai, Bayu.
1: Salim dulu, Teh.
2: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Prodangdut, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Prodangdut adalah kita. Prodangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jumpa lagi ya, dan saya Ririn Rizkyanti kembali menemani dengan senang hati pastinya mendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh lewat jalur telepon. Silakan di 662317 ataupun di 665396. Bisa juga lewat WhatsApp ya, di 0811-3345101. Halo Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Mas Afif di dalam data 617 satelit.
0: Wih, lengkap sekali ya, Mas Afif, kabar baik?
1: Alhamdulillah baik, Mbak. Hari ini gimana aja kabarnya?
0: Saya juga sehat, bisa menemani semuanya, seperti hari kemarin.
1: Oh gitu.
0: Mau request lagu, Mas Afif?
1: Mau request lagunya Irfan Hakim, Fit Jajani Harga, Siti Dinamit.
0: Oke, ditunggu aja ya. Untuk siapa lagunya? Ya.
1: Lagunya buat Mbak Evi di Lentang, Pak Putra Setia di Tanjung Naas, dan seluruh pendengar Podangdut.
0: Siap.
1: Buat Mbak Rimin, selamat bertugas, tetap jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mas Afif di satelit penelpon pertama ya. Jumpa kita di Pro Dangdut hari ini. Langsung tuh Mas Afifnya. Lanjut berikutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di sana?
2: Dengan yang baru masuk ini.
0: Wis langsung

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Yang sudah kangen suara Kak Isa ya, dari kemarin masih aja loyo-loyo-loyonya karena pendengar Cekan Cerari tidak sahabat dengan Kak Isa. Tapi tetap semangat di awal bulan, di bulan September ya, di tanggal 1 tentunya 2026, Kak Isa menemani ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dimanapun kalian berada, dari ujung tanah sampai ke atas ya. Dari ujung timur sampai ke barat, dari Bangkalan hingga Sampang dan sekitarnya, yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Sampang di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mungkin yang ingin bergabung di telepon kita di 323661 ya, ataupun 323554 di nomor WhatsApp, boleh kalian bisa request lagu ya, salam-salam, tinggal chatting saja di 087 73 39 108. RRI Sampang akan terus memberikan musik dangdut di siang kali ini di Sampang Siang bersama Kak Ishak di RRI Sampang. Semangat selalu. Sakit.

Pendengar setia dimanapun kalian berada, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Wah, ini selalu sapa terus ya. Siang-siang gini memang cocoknya dengarkan dangdut, apalagi bersama Kak Isang nih menemani. Wah, ini ada WA masuk nih ya. Ternyata ada Mas Koordinator di Goyang Dulu, Kak Isang. Goyang Dulu, Mbak. Pro Dangdutnya RRI Sampang nih. Wah, ini orang pertama langsung ya. Mas Koordinatornya RRI Sampang, Miftahul Umar ya. Terima kasih masih memantau anak buahnya yang selalu biasalah kalau lagi kurang semangat, kantong tipis mungkin ya. Kalau sekarang tanggal 1 semangatnya terus bergoyang ya, apalagi dengarkan dangdutnya RRI Sampang. Dan apalagi nih ya, terima kasih dan sudah selalu setia mendengarkan RRI Sampang. Dan buat cakanca RRI ya, salam sehat selalu. Dan teruntuk Mas Koordinator yang sudah menjadi juara ketiga ya. Oh, ini harus diingatkan ya, buat cakanca nih, beliau sudah juara 3 di tingkat LKJ Award Bakti TNI AD ya, yang mana di Pulau Madura yang langsung di balai ya, beliau menerima hadiah atau penghargaan di Gedung Balai Prajurit Kodam 5 Brawijaya pada Senin petang ya. Dan pendengar, jangan lupa kita dengarkan musik Pro Dangdut dimanapun kalian berada. Dan tak lupa ya, mendengarkan RRI tidak hanya melalui radio konsonal ya, atau radio biasa, kan juga bisa mendengarkan RRI di ujung jari melalui HP Android kesayangan ya. Dan tak lupa downloadnya di mana? Download di Play Store di RRI Digital. Masih di Pro 1 RRI Sampang, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dan buat cagancar hari yang masih stay tune dimanapun kalian berada, tentunya dari Sumenep boleh loncat ke Pemekasan, loncat lagi ke Sampang ya. Buat bagian utara, selatan, dari manapun boleh ya. Kalau di luar Sampang tinggal tambah kode area 0323. Biasanya sih bagi pendengar setia di Keramat Jati ada yang selalu setia mendengarkan, siapa nih namanya, lupa nih. Kaisangnya kalau sudah mendengarkan musik Pro Dangdut lupa dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau di Bangkalan ya, Bangkalan Sejahtera. Wah. Kalau Bangkalan ada Fata Morgana yang selalu stay tune. Biasanya sih mereka mendengarkan nih. Mana nih mereka nih ya? Buruh nih mumpung Kak Isangnya masih menemani ya hingga nanti di titik jam 3 sore ya, musiknya di Pro Dangdutnya RRI Sampang. Sabar dulu Mas Koordinator ya, tunggulah, janganlah kirim voice note. Yang penting jangan lupa traktirannya buat cakan RRI dan rekan-rekan.

0: Dan pendengar setia dimanapun kalian berada, tentunya masih yang stay tune tentunya di RRI Sampang. Terima kasih, salam sehat selalu, dan tak lupa yang ingin bergabung di 323-661 ataupun 323-554. Dan ternyata, wah, ini mas koordinatornya benar-benar ngefan banget ya, sampai masuk grup sebelah nih ya, suaranya Kak Isaknya nih ya. Hai. Dan ingin mengobrol Ria ya di program Pro Dangdut, dipersilahkan ya 323-661 ataupun di nomor WhatsApp-nya RRI Sampang ya di 087-777-39-108. Wow, ternyata sudah ada yang gabung nih. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siapa nih?
1: Dengan Syah dan Irama.
0: Waduh, ini yang ditunggu-tunggu. Kenapa iya. Dirimu kok baru muncul, Syah dan? Aku sudah kangennya sudah di ujung.
1: Irain gak ngangkat telepon, Kak.
0: Bah, kalau Kak Ishak yang siaran, jangan lupa, pasti diangkat lah.
1: Oh gitu, makanya aku langsung mencet ini.
0: Oh loncat ya? Hati-hati, ya. Kalau loncatnya masih rada-rada aman, ya. Boleh saja. Kalau tidak aman, janganlah.
1: Ke sebelah dulu.
0: Oh sebelah dulu, kemana nih? Ya,
1: ke timur.
0: Oh ke timur, boleh.
1: Ya, tahu kan, iya. Sama RRI-nya gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Sah dan Irama di Kemuning.
1: Iya Kak.
0: Oh ini Kemuning, daerah Kemuning Sampang sebelah mana?
1: Kemuning itu
0: masuk kecamatan?
1: Kecamatan Kemuning.
0: Oh Sampang. Itu kecamatan Kemuning Sampang ya? Mas kirain iya. Masuk Sreseh.
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
1: Karungan ngerti nggak? Pondok atau lagi Karungan tuh ke utara terus.
0: Oh tahu kalau Karungan tahu.
1: Gak nyampe ke itu ke pom bensin Buleng.
0: Oh nggak tahu dah kalau bensin pulang nggak nyampe kayaknya. Belum ini kayak harus merantau ya, jalan-jalan ke bagian selatan atau utara nih ya.
1: Kayak ini aslinya mana ini?
0: Saya aslinya Sumedep.
1: Sumedep mana itu?
0: Kaliangut dong, anget-anget kuku.
1: Iya, anget-anget kuku.
0: Enggak, ada nyebrang pulau pas kecamatan Kaliangut.
1: Oh gitu ya. Okay. Mudah-mudahan airnya hangat ya.
0: Wah pasti hangat. Kalau kamu tidak percaya, suatu saat kalau ada kegiatan ke Kaliangat, air lautnya langsung hangat. Beneran?
1: Jauhnya dari jarak itu jauh nggak dari
0: mana?
1: Apa itu kak?
0: Apa?
1: Pasarian yang ada di Talangoh itu.
0: Oh iya. Syekh Yusuf. Ya, kalau ya. Dan nyebrang pas di kecamatan Kaliangat.
1: Oh gitu.
0: Iya. Kalau mau nyebrang kan pasti lewatin kecamatan Kaliangat tuh. Dan di sini sebelum nyebrang di Kaliangatnya itu di kecamatannya.
1: Iya. Okay. Ini boleh request lagu ya?
0: Boleh lah. Ya penting lagunya yang aduh pokoknya ya duduk-duduk gitu lah.
1: Baru ini ya.
0: Boleh. Apa nih?
1: Lagunya Cinta dan Air Mata.
0: Waduh, beneran nih baru nih ya. Suar nih ya.
1: Dari, ambil aja dari Fendi itu.
0: Waduh, Cinta dan Air Mata. Tunggu ya, coba
1: iya.
0: Tunggu ya. Cinta dan Air Mata. Wow. Dari Fendi.
1: Fendi.
0: Oh, dari Fendi ya. Tunggu ya, iya. Coba saya Cinta dan Air Mata. Oh, Fendi. Iya. Ada.
1: Oh ada ya.
0: Oh ada. Kalau saya ini selalu apa sih buat kamu sih?
1: Itu yang sendiri ya.
0: Kenapa?
1: Itu yang sendiri.
0: Yang duet? Ada yang duet?
1: Yang duet ada kadang-kadang enggak ada gitu.
0: Kamu minta yang sendiri?
1: Yang sendiri aja lah.
0: Tunggu ya. Tunggu.
1: Itu yang duet ada enggak apa-apa yang duet gitu.
0: Yang Fendik ya. Fendik. Oke.
1: Okay. Pokoknya enak gitu.
0: Oh pasti enak. Kalau dengan Aisyahnya selalu didukiskan yang enak-enak.
1: Hari Minggu kok nggak pernah siaran ini?
0: Siapa?
1: Kamu.
0: Waduh, kamu nunggu aku ya? Janganlah, kalau nunggu aku nanti bahaya.
1: Kan biasanya kan ada kamu juga gantian sama Baratna gitu.
0: Oh ya, wah. Kalau saya sih orangnya tuh fleksibel, ada dan tiada.
1: Itu kayaknya ada penyiar baru itu di RRI Sepang ya?
0: Oh, gak ada, Nova, semuanya.
1: Siapa itu?
0: Gak ada yang baru.
1: Cewek itu Mbak Nova kayaknya.
0: Oh, itu anak magang.
1: Oh, anak magang.
0: Oh. Kamu kalau mau magang boleh. Siapa tahu nanti tambah dubrak-dubrak ya di sini.
1: Iya. Oh, anak magang itu.
0: Anak magang.
1: Oh, pantesan suaranya renyah.
0: Aduh. Tapi kan masih renyahkan Kaisak nih. Hai.
1: Salam-salamnya ya.
0: Oh iya, panggil dulu temanmu dong biar gabungan di sini.
1: Oke.
0: Heeh.
1: Ya, salamnya buat Kak Ishak, mudah-mudahan panjang umur.
0: Amin. Ya. Oke.
1: Okay. Juga siapa saja, Hasim, Fatan,
0: Son,
1: Jika Semara, Andi, buat semuanya aja lah tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Siap.
1: Di akhirnya ya.
0: Jangan lupa ya, hari Kamis juga muncul, Kak Ishak juga di Perdambu.
1: Oh, hari Kamis.
0: Oke okay, ya.
1: Iya, iya.
0: Muncul
1: ya,
0: dong. Biar ramenya itu sampai ke ubun-ubun kalau dengarkan Kak Ishak ya. Bersiaran ya. Oke.
1: Okay. Ada waktu.
0: Oke, siap, ditunggu.
1: Ya, buat Kak Ishaknya ya. Kesepian tanpa kekasih.
0: Waduh. Cinta dan sekian, air mata.
1: Kesepian dan terima kasih.
0: Waduh, terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita ya. Dimanapun kalian berada, jangan lupa dengarkan Kaisak bersiaran di Prodangdutnya RRI ya. Langsung musik terbaru muncul ke udara ya. Cinta dan Air Mata ya, yang diminta oleh Syah dan Irama. Wah, ini kalau ada iramanya pasti melengkuk-melengkuk ya suaranya. Nah, ini rada-rada hancur suara Kaisa kalau sudah bernyanyi. Mungkin di belakang Sahdan ya, ditunggu gabungannya kembali di 323661. Kalau suara Kaisa muncul, muncullah pendengar RRI Sampang ya. Masih monitorkah Mas Koordinator? Ini sudah satu orang nih, jangan lupa ya, traktir.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Musik dan informasi yang juga akan hadir sesaat lagi. Kita dengarkan dulu ya lagu dari Fedik ya, Cinta dan Air Mata, yang direquest langsung dari Sah dan Irama Kemuning, Sampang, Madura.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Seperti biasa di jam 2 siang kita akan hadirkan sebuah informasi cek fakta ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, cek fakta kali ini yang kita hadirkan yang dikutip langsung dari Kementerian Komdigi ya. Pendengar, informasi kali ini satu informasi berikutnya yang dimana dua informasi sekaligus di cek fakta RRI Sampang. Pendengar, untuk informasi cek fakta kali ini dikutip dari Kementerian Komdigi, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar, dilansir dari tunbackhawk.id. Tautan pada unggahan ke laman yang mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram, melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara atau karir.agrinasjaladri.co.id. Diketahui bahwa saat ini PT Agrinas Jaladri Nusantara hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Carebook atau database potensial kandidat hingga 31 Desember 2026. Mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara atau yang dikenal @agrinasjaladri ya di Instagramnya, masyarakat bisa mendaftarkan diri lewat awal melalui database ya potensial kandidat di Carebook Jaladri. Dengan bergabung dalam divisi, data dan CV akan disimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara yang menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Dan tentunya kategori tersebut adalah hoax. Dan informasi berikutnya pendengar, mungkin sudah mendengarkan informasi di media sosial manapun. Informasi hoax kali ini masih dikutip dari Kementerian Komdigi, beredar unggahan di media sosial Facebook kali ini yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nazaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Fakta klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemenak.co.id ya. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thohbib ya Al Ansyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Setelah itu dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri ya dan sudah menyerahkan surat ke istana serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lanjutnya yang dimana melalui CNNIndonesia.com, Nazaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran diri sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Tentunya dua kategori tersebut sama-sama hoax ya. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita kembali menemani ya. Bagi para pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan lupa buat cakanca atau para pendengar yang masih stay tune di Pro 1 RRI Sampang. Di line telepon kami di 323661 ataupun 323554 dan nomor WhatsApp kami di 087 73 kali 39 108.

0: Lagu berikutnya akan hadir ke ruang dengar Anda, dan jangan lupa selalu dengarkan Pro 1 RRI Sampang.
1: Dangdut adalah kita.

Masih di Prodangdut, dangdut adalah kita. Sambil menunggu ya yang bergabung, jangan lupa mendengarkan RRI dimanapun kalian berada. Dan pendengar ya, setiap Pro 1 RRI, RRI Sampah akan terus hadir ya, menemani hingga nanti di titik jam 3 sore. Karena sudah memasuki 14.23 menit ya. Dan RRI Sampah nanti adzan asar di 14.49 menit ya, untuk kawasan Sampah dan sewaktu. Dan pendengar ya, di sela menunggu pendengar Pro 1 RRI Sampang yang ingin bergabung di Pro Dangdut, dan kita hadirkan sebuah informasi ke ruang dengar Anda, pendengar. Kasus korupsi Disdik seret nama mantan Wabuk Sampang. Penanganan perkara dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang terus bergulir di Kejaksaan Negeri Sampang. Kasus penyelewengan dana alokasi khusus dan alokasi umum pada pekerjaan tender bidang SMP di tahun anggaran 2024 ini kini mulai menyasar sejumlah nama pejabat daerah. Dugaan keterlibatan para pejabat tersebut muncul dari keterangan mantan Kepala Distrik Sampang berinisial MF saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Dalam penjelasannya kepada penyidik, MF menyebut ya, tindakan penyelewengan anggaran tersebut tidak dilakukan atas inisiatif sendiri, melainkan atas perintah beberapa orang penentu kebijakan. Di antara nama yang disebut yakni mantan pejabat atau PJ Sampang berinisial R, mantan Wakil Bupati Sampang periode 2019 hingga 2024 berinisial AH, serta anggota DPRD Jawa Timur aktif berinisial NH. Kuasa hukum MF ya, MF Jaqfar Sodiq menyampaikan pihaknya telah mengajukan justice collaborator sejak hari Jumat kemarin di tanggal 28 Agustus 2026. Meskipun permohonan status saksi pelaku yang bekerja sama telah dilayangkan sejak pekan lalu hingga Senin 31 Agustus 2026, Kejari Sampang belum memberikan keputusan resmi. Di sisi lain, mantan Wakil Bupati Sampang berinisial AH memilih tidak memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirim ke nomor pribadinya telah diterima, tetapi belum dapat respon hingga berita ini diturunkan.

0: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin bergabung, jangan lupa ditunggu gabungannya di 323661 ataupun 323554. Dan tak lupa pendengar, sambil menunggu yang bergabung ya, kita dengarkan satu buah musik kerondangan Anda. Cukup Dadi Cerito di RRI Sampang di Pro Dangdutnya tentunya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dan pendengar di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sampai di sini kebersamaannya tentunya. Dan tak lupa jangan ya pindah channel tentunya ya. Nanti kita akan dengarkan bersama dialog interaktif di program Kentongan ya. Kalau tidak salah program Kentongan di jam 3 hingga jam 4 ya. Dan pendengar Pro 1, jangan lupa juga ya di program Kentongan ini langsung datang ke studio ya, narasumbernya bersama Agus Hendra Purnomo. Beliau adalah anggota dari FPRB Penggiat Lingkungan yang akan menemani kerondangan Anda di program Kentongan Pemanfaatan Sampah Organik Dapur MBG untuk mengatasi ketahanan pangan. Wah, ini mungkin sisa-sisa dapur MBG bisa jadi pupuk, bisa jadi apa saja. Nanti kita dengarkan bersama di program Pro Dangdutnya, Dangdut adalah kita. Dan sekaligus ya kebersamaannya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani Anda pendengar di sore hari ini lewat program Kentongan. Program yang hadir menjanjikan berbagai informasi bermanfaat, solusi nyata dan juga gagasan positif bagi lingkungan serta kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini saya Ratna ditemani tim multimedia Luhung. Di Kentongan Siaran ini kita akan mengangkat topik terkait pemanfaatan sampah organik dapur MBG untuk mengatasi ketahanan pangan. Dan sudah hadir di studio bersama kami Bapak, kayaknya kalau Bapak ketuaan dia Mas Agus ya. Mas Agus Hendra Purnomo.
2: Siap.
1: Yang merupakan pegiat lingkungan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Sampang. Dan kita akan berbincang dengan beliau yang tentunya ini sudah kita kenal ya, sudah berapa kali. Tapi sebenarnya kita sapa dulu, assalamualaikum Mas Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Mas Hendra ya. Sama-sama. Sudah kesekian berapa ya nih, kesekian kalinya?
2: Gak paham saya itu.
1: Gak paham ya, sudah berkali-kali ya. Terima kasih Mas Hendra sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Mas Hendra yang kalau tadi sempat cita-cita ya. Kalau pagi hingga jam 1 saya jangan ditanya, jangan dicari katanya. Kemana Mas? Kirain tuh hilang Mas ya. Atau lagi kemana gitu kan. Nah, ngomongin kita Mas Hendra, topik ya. Kita hari ini ya, dimana tentunya kita sudah tahu bagaimana, atau Mas Hendra lebih paham lagi dengan adanya sampah ya, yang mungkin sebagian orang menganggapnya itu menjijikkan, atau mungkin sebagian orang juga menganggap itu sudah tidak berguna lagi. Tapi bagi Mas Hendra tentunya kita tahu sampah apapun itu, seburuk apapun itu mungkin ya, kalau kita cita-cita di tangan beliau ini sampai itu emas ya.
2: Ya,
1: seperti itu. Oke, Mas Hendra. Dan sebelumnya pendengar Anda bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan nanti Anda juga bisa ikuti saran kami, dan saat ini sedang live ya melalui IG. Anda bisa ikuti saran kami dan langsung saja Mas Hendra ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja untuk dialog kita hari ini, yang pasti kalau ngomongin dapur Mas Hendra ya, dapur program makan bergizi maupun rumah ya, ini tentunya pastilah menghasilkan banyak sampah, sisa sayuran, kulit ya, mungkin makanan.
2: Betul.
1: Yang mungkin bagi saya sih Mas Hendra kalau sudah makan dibuang gitu aja ya. Kita memang tidak bisa tidak tahu bagaimana sebetulnya, seperti yang Mas Santa bilang kemarin-kemarin, sebetulnya semuanya bisa ya, cuma karena waktu mungkin mungkin kurang ketelatenan juga ya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi yang tergolong sampah organik dapur ini, dan kenapa limbah jenis ini justru ini punya potensi besar kalau dikelola dengan benar, Mas Santa?
2: Baik, terima kasih sahabat-sahabat RRI. MBG ini sebenarnya data baru ya.
1: Iya.
2: Di komunitas pengolahan sampah semuanya itu ini data baru. Meskipun sampah dapurnya ini disamakan dengan sampah dapur rumah tangga, saya katakan tidak sepenuhnya benar. Karena di
1: alasannya?
2: Kita pernah nangani Selong Permai 1 ya.
1: Iya.
2: RT 1 itu, bahwa sampah di mereka ya, itu 7 kuintal
1: setiap harinya.
2: Setiap hari ya. Wih. Rata-rata 7 kuintal. Itu macam-macam, ada sampah dapur, ada sampah kamar, ada sampah ruang tamu, ada sampah bangunan gitu ya. Nah,
1: sebentar. Ya. Ini 7 kilo itu
2: 7
1: bukan
2: kuintal.
1: 7 kuintal ya. Jadi bukan hanya istilahnya, itu sudah total semuanya, bersihnya.
2: Iya.
1: Apa sudah dibagi-bagi misalnya?
2: Ya kalau dibagi-bagi kan dibagi lagi kan. Itu total semuanya. Dari RT 1 itu sekitar 115 kakak. Ya. Itu per hari kita tangani itu. Waktu itu ya, waktu itu. Nah, data ini tidak sama dengan datanya dapur MBG. Makanya di kala saya dengar dapur MBG di informasi tahun 2024 itu akan benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, saya orang pertama yang menyatakan senang. Kenapa? Ini data baru
1: siap
2: dan
1: untuk,
2: bakalan jadi sampah
1: siap
2: baru.
1: Siap untuk mengolah seperti itu ya?
2: Bukan, maksudnya ini data
1: mengeksekusi
2: yang harus menjadi kemanfaatannya itu bergulir gitu loh. Contoh ya, dapur MBG-nya sudah menjadi manfaat untuk para relawan gitu ya. Terus bagi masyarakat mitra, terus pemasok logistik,
1: ya kan? Iya, semuanya ya.
2: Tapi tidak memikirkan dampak kemanfaatan dari limbah itu.
1: Iya, iya.
2: Ya kan? Nah,
1: terabaikan.
2: Iya. Saya belum bisa merencanakan sesuatu waktu itu dikala saya tidak mempunyai data. Nah, akhirnya kita cari-cari beberapa dapur yang sekiranya bisa mengcover kita, operasional kita, ketemu. Jadi di situ kita baru tahu bahwa 90% sampah organik di dapur MBG itu timbul gitu loh. Dan 10%-nya itu sampah non-organik. Rata-rata begitu.
1: Di setiap MBG?
2: Iya. Dan tidak ada sampah lain, hanya sampah dapur. Tidak ada tidak ada sampah, apa namanya, ruang tamu, kayak sampah kamar, atau sampahnya kamar mandi, nggak ada. Jadi memang pure itu rata-rata dapur gitu ya, yang ada. Nah, di situ baru kita di tahun 2025 sekitar September Agustus gitu ya, baru kita merancang waktu itu sama FPRB ini mau dijadikan apa. Kita dipancing sampahnya seperti itu sama ketua.
1: Ya. Oh, sebelum itu sampahnya istilahnya diserahkan ke Mas Hendra, itu dari pihak MBG itu ditanyakan ini limbahnya yang dibuat apa seperti itu.
2: Iya, iya. Dari MBG
1: kok berani sih Mas Hendra? Ya, istilahnya ya sudah saya langsung itu eksekusi. Nah, itu itu apa sih yang memotivasi Mas Hendra untuk mengolah itu sampah?
2: Ah, ini pertanyaan bagus. Saya sudah pikirkan pertanyaan itu sebelum saya kesini. Karena saya melihat SPPG ini kepala SPPG dan komponennya itu rata-rata sudah wajib arti militer lah ya. Jadi mereka punya perasaan diktator kepada relawannya untuk menekan aturan yang harus dilakukan. Nah, di situ saya bisa masuk sebenarnya, karena sampah yang tidak bisa tertangani di Indonesia, bukan di Sampang, di Indonesia, gara-gara kebiasaan warga Indonesia menganggap sampah adalah barang buangan.
1: Ya sampah gitu
2: ya, aja. Ya sampah gitu kan. Tetapi di MBG ini, di BGN ini, saya bisa masuk karena apa? Yang akan menyoroti sistem pelaksanaannya itu KSPPG dan mitra dari SPPG itu sendiri. Nah, di situ baru saya bisa apa ya, intervensi sedikit kepada mereka. Tolong dong, setiap relawan sudah mulai memilah sampah organik dan non-organiknya.
1: Sudah maulah diajak untuk bagaimana untuk menyikapi itu ya.
2: Karena tidak semua relawan atau komunitas pengolahan sampah itu bisa menangani lebih dari 3 dapur. Tidak bisa. Saya yakin tidak bisa.
1: Relawan?
2: Iya, kayak saya ya. Kayak saya. Saya disuruh nangani lebih dari 3 dapur. Mampu.
1: Iya ya, karena gak begitu bisa banyaknya ya sampah yang dihasilkan ya Mas Hendra ya.
2: Betul, betul. Kalau IPAL mungkin iya ya. Satu orang nangani 10 dapur mungkin iya. Tetapi kalau sampah padat nggak bisa.
1: Iya, bayangkan misalnya satu kabupaten, anggaplah kalau kita tahu berapa, 73 ya
2: di Kabupaten Sampang, 170-an kalau nggak salah.
1: Oke, kemarin sempatkan yang beroperasi berapa gitu kan. Ya. Nah, untuk saat ini Mas Hendra, untuk kawasan Kota Sampang sendiri nih, ini kira-kira berapa MBG yang sudah ditangani Mas Hendra untuk hal sampah ini?
2: Kalau Sampang ini sebenarnya ada dua sistem yang kita pakai. Pertama, pure kita ambil kayak di Telpenang satu ya.
1: Ya di sini dekat
2: ya,
1: sini.
2: Ya, okay. Di Aceh Katering itu kita memang pure kita yang ambil. Karena memang lahannya enggak ada.
1: Iya. Yeah.
2: Tetapi di Fudi Barokah Tangkumung berapa tuh ya? Kalau enggak salah. Mereka mandiri sudah. Kita ajari dari awal.
1: Oh, ya. Jadi mereka yang mengelola sendiri. Ya, ya. Cuman semuanya tuh
2: konsultannya kita. Konsultannya kita. Ini lebih enak lagi.
1: Iya, karena justru ini bisa lebih istilahnya ya paling enggak meringankan Mas Senta juga, tapi paling enggak sudah bagian ilmu buat mereka ya.
2: Iya, betul, itu betul. Ya, okay. Nah, sejak awal beliaunya ya.
1: Bagaimana respon-respon dari orang Mas di mana tuh tadi?
2: Tangkumung.
1: Tangkumung. Respon mereka tuh gimana?
2: Ya, awalnya kan wah cuma sampah toh. Cuma kan mereka kan kesulitan dalam proses anggaplah buang ya. Saya katakan sama aja kayak jenengan membersihkan di dapur ini tetapi mencemari di tempat lain.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Iya.
2: Saya coba doktrin kepada kepala SPPG-nya, kalau ini terjadi, kapan kita punya role model yang bisa membuat BGN itu berubah? Yang BGN bisa merubah semua sistem pengolahan sampah di seluruh Indonesia. Karena sampah itu tanggung jawabnya wilayah masing-masing. Kalau wilayahnya itu puskesmas, ya puskesmas yang harus tanggung jawab mendiri dia dalam pengolahan sampah.
1: Jadi
2: bukan kepada DLH,
1: bukan. Ya, tidak harus pihak DLH yang mengolah sampah.
2: Iya, target FRB kan begitu. Penanganan sampah harus mulai dari wilayah masing-masing, dari sumbernya.
1: Iya.
2: Nah,
1: kalau perlu dari orang dalam juga ya, Mas Sandra ya, tidak harus menunggu dari pihak luar untuk
2: mengeksekusi
1: itu ya.
2: Memang ada aturan harus boleh menggunakan pihak ketiga atau pemerintah daerah boleh. Tetapi kan tidak semua dapur yang kerjasama dengan kami dan DLH. Ya kan? Dan di DLH pun finishnya di TPA. Nah, ini membuat kita memberikan solusi gitu ya. Mas, gimana kalau memang aturan itu diterapkan oleh BGN? Terus solusinya apa? Kami sudah siapkan itu.
1: Bagaimana langkahnya nih?
2: Ya.
1: Kalau boleh tahu.
2: Tetap, pertama, setiap wilayah harus mempunyai tim pengolahan sampah.
1: Setiap wilayah apa setiap MBG?
2: Setiap MBG ya. Okay. Setiap dapur MBG punya tim pengolahan sampah. Itu satu. Yang kedua, setiap dapur harus punya mitra petani. Karena limbahnya tetap di sekitar mereka.
1: Oh, jadi hasil dari limbah itu nantinya yang sudah diolah, itu untuk juga petani sekitar situ.
2: Betul.
1: Oh, jadi istilahnya apa ya, katanya orang Madura menyamana, semuanya tidak hanya menyamannya mereka dapatkan, tapi juga itu pun warga sekitar juga bisa menikmati.
2: Betul.
1: Dari MBG itu sendiri, maksudnya dari limbah itu sendiri.
2: Limbah itu sendiri. Memang kalau secara kasat mata, limbah kok dibuang ke tanah saya. Tetapi mereka belum berpikir loh, bahwa di limbah dapur MBG
1: situ yang
2: dihasilkan, itu kalau diolah benar-benar bisa menyuburkan lahan pertanian. Ini sebenarnya saya sudah berbicara dengan pihak dinas pertanian, juga dengan bidang peternakannya.
1: Jadi itu ada kerjasama juga ya?
2: Iya, maksudnya, maksud saya ini apa ya namanya?
1: Harus duduk
2: mereka
1: bareng dong.
2: Harus duduk bareng dan mereka itu seharusnya sudah di atas angin loh.
1: Iya, benar.
2: Dengan adanya limbah ini.
1: Karena adanya inovasi ini ya.
2: Iya, benar. Kenapa?
1: Nah, dengan kata ini Mas Hendra, apakah dari pihak pemerintah sendiri sudah ada nih istilahnya semacam support atau mungkin ya udah Mas Hendra lanjutkan nanti bla bla bla, mungkin apakah sudah ada seperti itu?
2: Percuma sih kalau mereka mensupport saya. Ya.
1: Kenapa?
2: Karena saya tidak melihat mereka itu paham akan kemanfaatannya sampah. Saya harap ya
1: pemerintah. Kurang mengerti atau gimana nih?
2: Ya seharusnya pemerintah inovasi dulu, kan gitu kan? Inovasi dulu, mereka paham akan ilmu ini, baru mereka support orang-orang yang belum bergerak gitu. Kalau mereka mensupport kami yang sudah bergerak, ya keteteran mereka dengan kita.
1: Oh, intinya kan gitu kan? Intinya ini pemerintah sendiri juga kurang begitu.
2: Nah.
1: Menyoroti masalah limbah MBG itu sendiri ya.
2: Betul, seperti betul.
1: Kan ya, mudah-mudahan kan, hari ini nih pemerintah saat ini lagi dengan kita di sini ya. Nah, oke. Mas Hendra, untuk kebutuhan sampah sendiri nih, kalau tadi mungkin apakah hanya itu aja nih? Apa tadi di sini sama di
2: Tangkumung
1: itu aja? Yang sudah berjalan untuk mengatasi limbah tersebut.
2: Kalau untuk Kabupaten Sampang, ya. Kalau di Pamekasan kami dua.
1: Oh, jadi di Pamekasan juga?
2: Ya, karena di sini sulit lah para mitra.
1: Sulitnya kenapa, Mas Hendra?
2: Operasional. Karena operasional sebenarnya ya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir sama pemerintah daerah.
1: Sebentar, operasional kan istilahnya kita kan di Sampang. kalau kita harus ke Pamekasan misalnya ya, kalau kita dipikir nih, ngapain ke Pamekasan, mau disampangin sudah banyak itu kan. Nah, kendalanya tuh masa itu memang di
2: operasional. Mereka nggak mau operasional kita.
1: Kenapa?
2: Yang kita tawarkan, coba bayangkan.
1: Alasannya kenapa mereka nggak mau ini?
2: HO kita tinggi.
1: HO?
2: Iya, harga orang kita tinggi. Ya karena kita harus milah. Harus milah, menyelesaikan itu dalam waktu kurun satu hari.
1: Setiap hari itu ya?
2: Setiap hari.
1: Jadi itu untuk HO sendiri itu setiap hari ya harus dihitung itu?
2: Iya.
1: Oke.
2: Lain armada loh ya.
1: Oh, beda lagi?
2: Ya iya.
1: Oke.
2: Kalau DLH kan, mohon maaf ya, mereka buka itu dengan harga yang di bawah standar kami. Ya karena mereka punya anggaran subsidi dari pemerintah sendiri.
1: Iya, benar.
2: Tetapi itu kan tidak menjadi solusi bagi komunitas mandiri seperti kami.
1: Iya.
2: Ya kan. Nah, makanya kan kadang-kadang saya juga heran dengan harga per bulannya mereka sekian gitu ya. Bayangkan di Selong itu dimintai 20.000 loh per bulan. Saya enggak mau kalau kayak gitu. Ini akan menjadi polemik ya.
1: Oke.
2: Ke depannya. Nah, kita kembali lagi kepada kemanfaatannya organik untuk lahan pertanian.
1: Pangan, benar.
2: Ya, kami sudah coba.
1: Ketahanan pangan nih Mas Endang.
2: Ketahanan pangan
1: untuk,
2: ya.
1: Untuk kaitan erat yang dengan ketahanan pangan, hubungan antara sampah organik yang diolah dengan ketersediaan pangan itu bagaimana itu sebenarnya Mas Endra?
2: Sebenarnya begini, kami sudah coba dalam awal
1: kembali lagi
2: tahun
1: nih Mas Endra,
2: ya.
1: Maaf, ya. Kembali lagi ini ada kaitannya dengan pertanian juga ya?
2: Iya dong, pertanian, peternakan juga gabung, ini sama.
1: Selalu
2: kaitannya
1: erat ya?
2: Sangat erat, sangat erat. Makanya kan coba kita bayangkan, banyak materi, banyak teori yang mengatakan sampah organik bisa menjadi media tanam, pupuk cair, ya kan?
1: Iya,
2: bisa menjadi kompos dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada penerapan di kala MBG berjalan. Sebesar ini, bayangkan satu dapur saja bisa menghasilkan satu minggunya satu ton sampah. Ayo bayangkan.
1: Satu ton, kalau diolah tuh jadi beberapa jenis apa nih misalnya? Satu ton itu?
2: Ya satu ton itu organik dibuat, toh loh ya.
1: Iya itu bisa dibuat apa tuh Mas Hendra? Misalnya?
2: Ya, kalau saya kembali kepada ketahanan pangan, ini bisa menjadi tempat untuk lahan pertanian yang tidak akan mengenal musim. Ya kan, musim apa aja dia bisa tanam. Saya sudah coba kok. Kemarin di musim penghujan kita sudah coba tanam padi. Alhamdulillah berhasil. Meskipun dua kali satu ya.
1: Menggunakan limbah itu, hasil limbah itu.
2: Iya betul.
1: Nah, jadi kita tidak harus beli sampah ya, tidak harus beli ke tempat. Oke.
2: Bayangkan dalam satu ton paling tidak itu bisa memenuhi petak sawah ukuran palinglah 25x25. Coba bayangkan kalau mitra MBG itu petani, maka sampah itu sendiri tidak akan kelihatan ada.
1: Iya benar.
2: Gitu loh.
1: Justru sampahnya ditunggu-tunggu nih Mas.
2: Nah, kita aja kekurangan sampah organik kok.
1: Sampai ke Pamekasan.
2: ya mau gimana lagi? Karena kita punya lahan 1000 meter itu belum terpenuhi. Dalam satu tahun ini kita kerja di MBG itu jadi relawannya. 1000 meter aja belum terpenuhi sampah organik kami untuk lahan pertanian ini gitu loh.
1: Jadi kembali lagi kalau kembali lagi ya, ini terkendala di itu tadi ya.
2: Iya.
1: Oke, untuk SDM-nya sendiri bagaimana Mas Hendra untuk dari pihak MBG sendiri atau mungkin dari warga sekitar yang ada MBG di situ atau wilayah dari ya, MBG tersebut.
2: Kalau dari pihak relawan atau masyarakat di sekitar MBG paling mengeluhkan kalau di dekatnya ada dapur MBG. Ya karena mereka itu pertama tidak paham, kepala SPBG ya, tidak paham bagaimana caranya jika limbah ini diolah dan dimanfaatkan untuk para petani. Dan petani ini jangan dibiarkan ini loh limbahnya, bukan, tetapi mereka dibina gitu loh. Dibina, datangkan kayak dinas pertanian, dinas peternakan. Untuk limbah organik yang lembek, kasihkan ayam sama itik. Sekarang dedak sulit loh.
1: Iya,
2: kan? Mahal. Kami per hari itu punya satu kuintal.
1: Kalau salah itu 7.000 satu kilonya.
2: Kami gratisan.
1: Iya.
2: Kami punya satu kuintal per hari.
1: Iya benar.
2: Malah kurang ayamnya, kurang itiknya kita kan.
1: Iya. Nah, satu kintal per hari ya.
2: Iya.
1: Jadi kalau itu misalnya di
2: untuk sampah lembek ya, organik
1: iya.
2: lembek ya.
1: Jadi kalau kita pikir ya Mas Hendra, misalnya nih pertanyaan bebek atau ayam, misalnya dengan kalau mereka mau, sebetulnya setiap harinya mereka bisa untuk pakan ternaknya ya.
2: Asalkan bukan petelur ya, sangat bisa. Asalkan bukan petelur.
1: Oh, kalau petelur beda lagi?
2: Kalau petelur tuh mereka punya target kan, satu ekor harus satu telur kan begitu kan. Kalau ini jangan buat target.
1: Oke.
2: Karena sampahnya akan berubah setiap harinya.
1: Jadi kembali lagi untuk ketahanan pangan untuk sampah ini cukup.
2: Sangat menjanjikan.
1: Sangat menjanjikan ya Mas Hendra ya. Oke.
2: Beda dengan lahan pertanian ya. Kalau lahan pertaniannya nanti kalau diolah sesuai dengan ketentuannya media tanam ya, syarat media tanam. Maka di masa kemarau ini mereka masih bisa tanam.
1: Di musim kemarau?
2: Iya.
1: Itu biasanya dipakai?
2: Bisa tanam buah, sayur.
1: Oh,
2: kalau
1: dengan,
2: nanti penghujan tetap.
1: Istilahnya dengan pupuk ya yang dihasilkan.
2: Media tanam, bukan
1: pupuk. Oh bukan pupuknya?
2: Iya, media tanam.
1: Media tanam itu dihasilkan dari limbahnya itu dari apa Mas Hendra?
2: Ya dari sampah organik yang sudah tidak cocok untuk peternakan.
1: Oh, jadi diolah lagi misalnya. Misalnya sampah kayak sayur misalnya gitu.
2: Sayur, terus apa kulit telur, bungkil jagung yang keras-keras itu kan. Itu kan paling tidak harus di apa ya?
1: Diolah lagi.
2: Harus di diurai oleh bakteri tertentu. Dan bakteri itu ada di alam. Ada di tanah itu sendiri, biarkan dia hancur secara alami.
1: Itu dihancur secara alami atau menggunakan mesin untuk menghancurkan?
2: Enggak, secara alami.
1: Oh, jadi sampah itu ditumpuk seperti itu?
2: Iya, ditumpuk, terus kedalamannya 20 cm sampai 30 cm, terus dia ditutupi dengan tanah galian tadi, ya. Terus dibiarkan.
1: Jadi ini juga membutuhkan lahan luas atau tanah atau tempat untuk menjadikan tumpukan sampah ini ya, Mas?
2: Iya. Makanya kan lahan luas itu jangan titik ya. Lahan luas itu khusus untuk dibuat lahan pertanian berkelanjutan.
1: Oh, itu.
2: Gitu loh. Jangan dibuat hanya ditumpuk gitu ya. Gak ada manfaatnya. Tetapi kalau lahan itu jadi lahan pertanian gitu ya, satu tahun dia bisa dikasih lagi.
1: Oh, jadi intinya seperti ini, misalnya ada lahan nih.
2: Ada lahan.
1: Di situ sudah disiapkan kan, itu dengan sampah-sampah yang sudah dihasilkan.
2: Ya, lahan tandus lah.
1: Iya, gitu kan? Setelah itu ditutup, baru setelah itu bisa ditanam.
2: 4 bulan kemudian baru bisa ditanam.
1: Oh, jadi pupuknya sudah dengan ada dengan sendirinya ya Mas
2: sudah,
1: ya? Tidak usah menambah pupuk lagi?
2: Gak usah.
1: Wih, enak nih ya, gak ada kerjaan nih ceritanya.
2: Pengairannya dari mana? Air ipal.
1: Iya.
2: Ayo.
1: Iya, benar.
2: Ipal itu dibuat dan memenuhi syarat jika DLH sudah menyatakan ini layak untuk dibuang ke alam.
1: Oke.
2: Ya kan? Wah, mereka ketat loh BGN itu.
1: Iya,
2: makanya
1: benar-benar.
2: Kan saya paling senang kalau sudah ada dapur ini berjalan, maka ketahanan pangan kita khususnya di Sampang ataupun di Indonesia tidak akan kekurangan pekerjaan dalam hal pertanian dan peternakan. Kecuali libur ya MBG-nya.
1: Iya benar, libur. Libur semua nih ya.
2: Libur ya.
1: Jadi gitu. Kembali lagi, kalau ini MBG ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau libur nggak ada ya? Jadi, tiap-tiap MBG itu paling enggak ya, seperti yang Mas Hendra bilang tadi ya.
2: Iya.
1: Kalau memang bukan dari relawan atau mungkin dari teman-teman yang FPRB sendiri, mungkin dari MBG itu sendiri harus disediakan atau orang-orang atau relawan yang bisa mengelola sampah itu sendiri ya?
2: Ya, ini kan harus ditegaskan melalui peraturan toh.
1: Nah, selama ini apa nih tindakan dari FPRB, mungkin Mas Hendra nih mewakili teman-teman atau mewakili sebagian masyarakat misalnya ya, untuk bagaimana agar sampah itu tidak maksudnya adalah yang mengolah itu.
2: Ya, sebenarnya
1: gimana nih untuk kedepannya nih, ini kan masih panjang nih Mas Hendra.
2: Ya,
1: nah,
2: betul.
1: Bagaimana harapannya Mas Hendra atau mungkin khususnya pada pemerintah nih ya. Nah, bagaimana nih Mas Hendra? Mungkin langsung ke Jawa Timur kayak misalnya. Kan
2: ya,
1: bisa dilakukan misalnya
2: sebenarnya
1: nih.
2: Target kami ya. Saya kemarin itu kami bersama Bapeda gitu ya. Punya role model sebenarnya untuk MBG seluruh Indonesia.
1: Iya.
2: Bukan hanya di Sampang loh. Kami sudah mempersiapkan hal-hal itu. Cuma pemerintah atau Bapeda sendiri mengkemasnya kayak apa saya enggak paham. Pertama yang kita inginkan ada komunikasi aktif dengan Satgas. Selama ini Satgas sulit ditemui. Saya harus menemui siapa? Oh, saya ada kok. Iya, sampean ada. Tetapi membicarakan khusus terhadap permasalahan sampah ini sampean nggak pernah bisa.
1: Oke.
2: Gitu loh. Jadi EPRB itu mentoknya di situ. Ketemu Buntu. Satgas saja sulit, apalagi Satgas Jawa Timur gitu loh.
1: Oke.
2: Buntunya di situ. Kita pengen menegaskan saja bahwa kami itu bukan LSM yang seperti biasanya. Iya. Kami LSM yang siap membantu atau memberikan solusi lah kepada pemerintah. Tolong Pak, ini gimana caranya? Seperti ini caranya.
1: Harapannya.
2: Ya kan, harapannya. Terus relawannya sudah mulai memilah sampah dan datanya sudah jelas.
1: Oke. Okay.

0: Langsung gitu ya Mas Hendra?
1: Iya, mereka mereka itu kayak apa ya?
0: Padahal lihatnya kita kan ingin
1: membantu, kami ya, membantu.
0: Bantu biar semuanya sama-sama menguntungkan, sama semuanya bisa sama-sama bagaimana ya, tidak ada yang dirugikan gitu.
1: Terus peran pemerintah aktif. Selama ini, mohon maaf ya kepada pemerintah. Pemerintah ini saat ini kan kesulitan anggaran.
0: Iya.
1: Untuk berinovasi, untuk melaksanakan sebuah kegiatan yang bisa melakukan apa namanya kemanfaatan lingkungan. BGN atau MBG ini menurut saya langkah cerdas kalau mereka benar-benar memberikan ruang kepada dapur secara mandiri dan bermitra dengan masyarakat. Tapi ya sistemnya harus dibuat, harus dibicarakan gitu loh.
0: Tidak asal nunjuk gitu aja ya, harus
1: kita keluar-keluar gitu ya. Tetapi tidak dibuat secara matang, ya amburadul enggak bisa. Gitu loh.
0: Oke, nampaknya pembahasan kita lumayan menarik Mas Hendra ya. Pengen sih, kayaknya pengen melihat seperti apa yang Mas Hendra lakukan dengan misalnya dari awal misalnya nih datang sama langsung ke sini, langsung bilang seperti apa juga. Kita sebetulnya pengen Mas Hendra, tapi nggak ada kesempatan. Jauh juga sih. Oke, terakhir Mas Hendra.
1: Siap.
0: Pesan apa sih yang mungkin Mas Hendra sampaikan kepada pendengar khususnya supaya mereka tuh mau pedulilah dengan bagaimana dengan sampah, tidak hanya MBG saja ya. Kadang-kadang memang mengolah sampah organik lingkungannya masing-masing, bagaimana nih himbauan atau harapan Mas Hendra untuk masyarakat luas, bukan hanya MBG tapi tadi semuanya seperti itu, bagaimana nih harapannya?
1: Baik. Sebenarnya yang harus mempunyai keinginan maju itu adalah masyarakat sekitar dapur. Karena mereka itu dapat getahnya terus lah. Ya kan, dari bau, dari
0: saya juga tetangga dengan MBG Mas Hendra. Ada sih tetangga, tapi kayaknya gimana ngomongnya seperti itu gitu kan ya.
1: Makanya kan gini. Kalau teman-teman tetangga dapur, saya harap jangan hanya memberikan intervensi ya kepada dapur, tapi memberikan solusi.
0: Solusi, benar.
1: Nah, makanya dapur ini harus punya mitra pertanian minimal. Mitra peternakan yang teman-teman masyarakat ini didampingi dong. Ya dipanggil lah dinas pertanian, dinas peternakan dipanggil.
0: Jadi bukan menghubungi Mas Hendra dulu nih?
1: Ya boleh, monggo. Kami kan masalah. Cuma kami menghormati pemerintah agar mereka itu ada di depan gitu loh.
0: Oke, jadi kembali lagi MBG itu harus mempunyai teman atau relasi untuk bermitra ya dengan dengan hasil limbah yang mereka hasilkan ya. Nah, agar sampah yang mereka hasilkan itu bisa benar-benar bermanfaat, bisa menjadi bukan hanya barang sampah tapi justru itu apa ya, sesuatu yang ini loh
1: yang berkah,
0: yang bisa berkah buat
1: berkah,
0: semuanya.
1: Betul lah.
0: Seperti itu ya.
1: Makanya kan teman-teman petani seharusnya melihat ini prospek loh. Karena mereka kalau sudah menggunakan limbah dapur ini, penggunaan pupuk selama ini yang mereka beli sangat-sangat berkurang.
0: Wah, ini ancaman juga nih buat buat
1: ya tetap pakai, tetapi proses pupuk itu kalau kita pahami dia dipakai untuk menyuburkan di kala masa bertani atau bertanam itu dimulai, tapi di kala dia jeda, kan tidak ada proses pengolahan di situ, diam kan semuanya kan, tandus kan akhirnya. Nah, sampah MBG ini bisa mengatasi itu. Kalau bercocok tanam nanti, ya pakai pupuk lagi gak apa-apa. Tetapi hasilnya insya Allah lebih. Gitu loh. Kayak gitu.
0: Oke, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan saat ini Mas Hendra ini bisa apa ya, bisa bermanfaat dan
1: membuka hati pemerintah lah.
0: Ya, mudah-mudahan lah ya. Semoga yang telah dibagi tadi ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Bisa mendorong kita bagaimana ini untuk mulai memanfaatkan sampah organik di sekitar kita ya.
1: Betul.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Mas Hendra atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan obrolan ini kita membuka kita lah ya bagaimana kita bisa mengolah sampah. Nah, jika dikelola dengan cara yang tepat, sisa organik dan dapur ini bisa berubah menjadi sesuatu yang berharga.
1: Betul.
0: Menyuburkan tanah, mengurangi tumpukan sampah, hingga ikut menjaga ketahanan pangan kita sendiri. Pendengar ya. Nah, mulai dari sekarang nih. Nah, mulai sekarang dari rumah kita sendiri ya.
1: Harusnya.
0: Okay.
1: Harusnya.
0: Demikian.

0: Dengan bincang kita di Kentongan sore hari ini dengan Mas Rendra,
1: ya.
0: Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kali ini Mas
1: Sama-sama.
0: Rendra, karena meluangkan waktu sampai apa ya dari jauh loh pendengarin dari Cerengik, tapi dengan ikhlas beliau bisa
1: Siap.
0: Datang ke untuk bagian ilmu buat kita
1: Siap.
0: Semua. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan
1: amin,
0: bermanfaat.
1: Amin.
0: Saya Ratna dan ada juga tim multimedia ada Luhung. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
4: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
3: Yo jangan, toh. Masuk aja.
4: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
3: Ini lho, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
5: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya...

Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebenarnya terima kasih, dan saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima bersama RRI Malang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kemudahan akses bahan baku. Karhutla di kawasan Gunung Semeru hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Arga Saputra.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, khususnya terkait teknologi dan akses bahan baku. Berikut laporan Rizky Darmawan.
1: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, terutama terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, Muhaimin mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM masih berasal dari produk impor.
2: Ya, tentu banyak sekali yang harus terus kita upgrade ya dalam konteks teknologi misalnya. Kita juga bersyukur karena kemajuan dalam kemudahan akses permodalan itu juga sangat kita syukuri. Nah, tugas Kemenko ini agar bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas itu pekerjaan yang masih terus kita upayakan.
1: Muhaimin juga menjelaskan, pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak hanya menjadi tugas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Koordinasi dengan kementerian lain, termasuk sektor perdagangan dan cukai, diperlukan untuk memastikan akses bahan baku bagi pelaku usaha. Sejumlah persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tetapi juga peningkatan teknologi dan ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta berkualitas. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia selanjutnya mengabarkan bahwa puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Berikut informasi selengkapnya.
3: Puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Malang pada 3 September. Hingga pelaksanaan technical meeting, sekitar 30 peserta telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti tahapan audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, peserta yang telah melengkapi persyaratan diantaranya sudah mengirimkan lagu yang disesuaikan dengan nada dasar masing-masing, biodata, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk saat ini sudah ada sekitar 30 peserta yang melengkapi persyaratan. Di antaranya mengirim lagu yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan. Technical meeting digelar untuk menyampaikan berbagai ketentuan teknis yang harus dipahami peserta sebelum mengikuti audisi. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme audisi yang akan dilakukan dalam bentuk rekaman. Pada audisi 3 September, peserta akan menampilkan kemampuan vokalnya dalam satu kali pengambilan rekaman. Peserta tidak mendapatkan kesempatan untuk mengulang penampilan karena hasil rekaman tersebut akan menjadi bagian dari pertunjukan yang disiarkan kepada publik. Hasil rekaman nantinya akan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Malang Official serta siaran terestrial RRI Malang. Penampilan peserta dinilai oleh 3 juri, yakni Dr. Zandra, dosen seni Universitas Negeri Malang, Olivia Magdalena Mampu, penyanyi dan penyiar profesional, serta Hendro Budilaksono, pimpinan Sanggar Seni dan Miladiri Cangkruan Teras Melodi. Dari seluruh peserta, nantinya akan dipilih 2 orang terbaik. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada tahapan seleksi di tingkat Korwil.
4: Sudah ada sekitar 30 yang sudah melengkapi untuk pengisian persyaratan ya, diantaranya mengirim lagu manuskrip yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan lagi
3: untuk melanjutkan kiprah di tingkat yang lebih tinggi. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
5: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
6: Perum Bulog Cabang Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat KPM di wilayah kerjanya. Khusus di Kabupaten Ponorogo, sebanyak 141.935 KPM tercatat menerima bantuan beras. Pemimpin Cabang Perum Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan instruksi pemerintah yang mencakup tiga alokasi sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September.
7: Di bulan Juli kemarin sudah memberikan instruksi kepada kami, Perum Bulog, untuk menyalurkan bantuan pangan tiga alokasi, yaitu Juli, Agustus, September. Di mana itu untuk penyalurannya dilaksanakan sekaligus, karena kan batas waktunya ada. Kita targetkan pertengahan September sudah selesai. Untuk Kancah Ponorogo sendiri, kami mendapatkan penugasan, yaitu sejumlah yang mendapatkan adalah 315.000 KPM.
6: Budiwan menyebut untuk wilayah kerja kantor cabang Bulog Ponorogo, pihaknya mendapat penugasan menyalurkan bantuan kepada 315.000 KPM, meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Sementara itu, jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo sendiri mencapai lebih 141.000 KPM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 139.000 KPM. Bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap KPM dalam setiap alokasi. Dengan tiga alokasi sekaligus, maka setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras tanpa minyak goreng. Budiwan berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga di wilayah yang terdampak musim kemarau dan membutuhkan beras untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan pangan, Samidi, warga Ponorogo, bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut. Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan di tiga kabupaten wilayah kerja Bulog Ponorogo kini masih berjalan. Magetan menjadi daerah yang lebih dulu melakukan penyaluran, sedangkan Pacitan dan Ponorogo dilaksanakan bersamaan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Selanjutnya, reporter Imam Malik melaporkan, saudara, harga sejumlah komoditas sayur di Pasar Besar Ngawi mengalami kenaikan. Berikut informasi selengkapnya.
8: Sejumlah komoditas sayuran mengalami pergerakan harga di Pasar Besar Ngawi, di antaranya sawi putih dan cabai. Kenaikan ini dirasakan langsung oleh sejumlah pedagang di pasar tradisional ini. Seorang pedagang di Pasar Besar Ngawi, Samsuri, mengungkapkan harga sawi putih mengalami kenaikan dari sebelumnya berkisar Rp7.000, kini menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram. Lebih lanjut, menurut Samsuri, harga jual sawi putih di tingkat pedagang bergantung pada permintaan dari penjual mie. Apabila menggunakan tambahan sayur putih, harga jual bisa sedikit lebih mahal, yakni di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram.
9: Untuk sawi putih, Mas, itu harganya naik dari Rp7.000 ke Rp10.000. Ya, dikarenakan dari petani panennya agak sedikit, agak berkurang, Mas. Sawi putih di sini, Mas, itu tergantung bakul-bakul mie itu seperti itu, Mas. Kalau pakai sawi putih, ya harganya itu agak mahal, sekitar 10 sampai 12.
8: Sementara itu, pedagang lain, Suprapto, menyampaikan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai terpantau merangkak naik secara bertahap dalam beberapa hari terakhir, seku hingga Rp2.000.
10: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, Rp2.000, Rp1.000, tapi sekarang acaranya Rp65.000. Ya, 3 hari naiknya Rp2.000, Rp3.000, Rp1.000.
8: Suprapto melanjutkan, akibat tren kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir, harga eceran cabai di Pasar Besar Ngawi mencapai angka sekitar Rp65.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, Suprapto mengungkapkan pasokan cabai dari petani tergolong lancar, sebab pasokan sayur diambil dari luar kota. Imam Malik, RRI Madiun.
5: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan, Haryo.
11: Baik, terima kasih Prita. Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
12: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
13: Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
12: Sementara itu, Wakil Danro PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
14: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu jam kita jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung luntur 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi. Kita sudah meluncur Rambi Uji. Alhamdulillah ada bantuan dari WWD, yaitu tanki sama personilnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumbar.
12: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Ribora, RRI Jember melaporkan.
11: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan.
15: Reporter Rukaya Zen melaporkan, seni Majapahit sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Pelaku seni dan pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda serta penguatan pembelajaran Macopat di sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
16: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestari kan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
17: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macopat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macopat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu ke Macopat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
16: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian Macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang ditelan zaman.
18: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumenep barangkali seperti halnya Macopat, saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
16: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macapat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumenep.
15: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
19: Terima kasih Waris. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Berikut laporan Ani Hasana.
20: Karhutla di kawasan Gunung Semeru terjadi sejak Rabu 26 Agustus 2026, terpantau di kawasan Ranu Kembang, jalur pendakian Semeru, Gunung Kepolo, dan Kalimati. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 598 hektar dan masih akan bertambah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNPTS telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, tim gabungan terus melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas.
21: Masih ada kebakaran di Jawa Timur yang berlokasi di Semeru. Di Semeru hingga hari ini masih ada dua titik, di Ranu Kumboho sama di Ranu di P29. Dan lokasi tersebut memang sangat jauh dan juga kondisinya sangat curam sehingga tim darat belum bisa menjangkau ke lokasi tersebut.
20: Para pendaki berharap karhutla Gunung Semeru segera padam, salah satunya Rido, sehingga aktivitas pendakian dapat kembali pulih.
22: Harapan utamanya pasti api segera padam, dan pastinya yang kedua itu ekosistem segera kembali bertumbuh lagi, kembali ke hutan yang alami dan asri lagi gitu. Dan yang ketiga pastinya kita bisa segera mendaki.
20: Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Penanganan terkendala medan yang terjal serta angin cukup kencang yang membuat api cepat merambat. BPBD Jawa Timur, BPBD Lumajang, TNPTS, Manggal Agni, TNI Polri, serta relawan masih terlibat dalam penanganan kebakaran. Ani Hasana melaporkan.
19: Karang Taruna Surabaya bersama Bulog salurkan 800 kantong beras di Kemayoran. Ermina Jan melaporkan.
23: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
24: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
23: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
25: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
23: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto, mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
26: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan dinas sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
23: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
19: Reporter Witra Adila membawa kabar atasi kekeringan. RRI SP Tuban selenggarakan kegiatan RRI Peduli melalui penyaluran bantuan air bersih di Kecamatan Grabagan. Berikut informasi selengkapnya.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya bersama dengan RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih. Aksi kemanusiaan ini difokuskan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kepsta RRI Surabaya Unggul Supriyadi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga penyiaran publik terhadap masyarakat yang menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan air. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih.
1: Dapat terlaksana dropping air bersih untuk masyarakat Kecamatan Gerabakan. Jadi saya kira ini adalah tugas kemanusiaan ya. Tugas kepedulian dari RRI khususnya RRI Tuban untuk bagaimana meringankan beban masyarakat, terutama yang memang kekurangan air saat ini.
0: Camat Gerabakan, Suwoto mengatakan bahwa penyediaan air bersih ini masih menjadi PR bagi pemerintah kecamatan, mengingat kondisi geografis Kecamatan Gerabakan yang terletak di kawasan kering dan didominasi lahan berbatuan, sehingga tidak ditemukan titik sumber air.
2: Memang di Kecamatan Gerabakan ini yang khususnya Desa Ngantung ini merupakan PR kami. Ya, karena memang setiap tahun ini kan selalu musim kemarau. Ini pasukan kami program-program seperti ini tetap untuk kolaborasi bersama-sama dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
0: Salah satu masyarakat Dusun Ngandong, Sri Asjumiati, menyampaikan rasa terima kasih kepada RRI atas bantuan air yang telah diberikan.
3: Dengan adanya bantuan air bersih dalam ulang tahun RRI hari ini, kami sebagai warga juga dari pemerintahan Desa Ngandong mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas bantuan ini karena sangat membantu bagi warga kami.
0: Melalui penyelenggaraan bakti sosial ini, RRI berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi informasi dan edukasi saja, tetapi juga hadir secara aktif memberikan solusi terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya saat musim kekeringan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
19: Bergeser ke Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo siapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang diduga terbakar akibat konsleting listrik. Berikut Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
4: Pemkab Sidoarjo menyiapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang terbakar. Kebakaran yang menghanguskan bagian atap rumah diduga akibat korsleting listrik. Bupati Sidoarjo Subandi meninjau lokasi bersama BPPD, pemerintah desa dan Forkopimda. Renovasi menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui BPBD dan ditargetkan segera dimulai pekan ini.
6: Akan terjadi memudahkan kita kebakaran, apalagi warga-warga kita akan bakar sampah dan lain, kadang ada depan rumah dan sipir dan lain. Saya minta tolong dengan kondisi cuaca yang ekstrim panasnya ini, jangan ada pembakaran dan lainnya. Apalagi hari ini kita sudah berkunjung dalam satu minggu ini dua, kemarin di pengiriman, hari ini di Luru. Kalau besok ya nanti dalam besok kita hari Selasa sudah ada pengiriman material ya. Karena nanti pakai jaringan, setelah itu atapnya pakai spandek.
4: Pemkab Sidoarjo juga memastikan kebutuhan dasar keluarga korban terpenuhi, serta membantu pengurusan kembali dokumen penting yang ikut terbakar termasuk ijazah. Subandi mengimbau warga memeriksa instalasi listrik secara berkala dan memastikan kabel serta saklar memenuhi standar PLN dan SNI untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
19: Akademisi Universitas Airlangga menyebut keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya, namun justru menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya. Sebaliknya, keberagaman institusi seni dapat menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Pembina Unit Kegiatan Tari dan Karawitan Universitas Erlangga UNER Surabaya Widyo Raharjo Selasa siang mengatakan persaingan dalam berbagai kompetisi seni merupakan hal yang wajar, namun persaingan tersebut harus dimaknai secara positif sebagai upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para pelaku seni. Menurut video, perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya UNESA maupun sekolah berbasis seni memiliki keunggulan karena secara khusus mendidik peserta didiknya dalam bidang kesenian. Namun ia menegaskan bahwa persaingan tersebut tidak dimaknai secara negatif. Keberadaan institusi pendidikan seni justru menjadi motivasi bagi kelompok seni dari berbagai perguruan tinggi untuk terus berkembang.
7: UNESA dan sekolah-sekolah yang berbasis seni itu pastilah merupakan satu pesaing yang utama, tapi bukan berarti secara negatif. Kita tahu bahwa mereka memang dididik untuk itu. Seperti mah ya UNESA kan ada sekolah, terus sekolah tari,
5: STKW.
7: Iya. STKW di isi Jogja, isi Jakarta, yo mereka memang mereka seperti itu. Saya pikir itu mas, hal yang wajar sih di dalam pertandingan-pertandingan itu.
5: Video menekankan bahwa tujuan utama dari berbagai aktivitas dan kompetisi seni bukan sekedar meraih kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga serta melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Uni Arianto, laporkan.
19: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya Surabaya segera melengkapi kuota pemain asingnya dengan mendatangkan pemain asing ke-11. Presiden Persebaya Azrul Ananda memastikan pemain tersebut sudah mencapai kesepakatan dengan klub dan segera bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Persebaya Surabaya segera melengkapi komposisi pemain asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Green Force dipastikan akan kedatangan pemain asing ke-11 yang telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub. CEO Persebaya Azrul Ananda mengungkapkan proses negosiasi dengan pemain tersebut telah selesai, namun manajemen masih memilih untuk merahasiakan identitas pemain dan belum memperkenalkannya kepada publik. Menurut Azrul, pemain tersebut sudah berstatuskan deal dan perekrutan tinggal menunggu tahap berikutnya sebelum bergabung dengan tim. Meski memastikan perekrutan telah selesai, ia belum membuka informasi mengenai posisi maupun juga asal negara pemain.
9: Yang penting jawabannya sudah satu. Kita punya pemain ke-11, dia segera di sini, dan dua, suaranya tadi kita sudah dengar. Kita tunggu saja.
8: Azrul juga meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Kehadiran pemain asing ke-11 akan menambah opsi Persebaya dalam mempersiapkan skuad menghadapi persaingan musim 2026-2027. Sebelumnya, manajemen juga telah melakukan sejumlah perubahan dan penambahan pemain untuk memperkuat tim. Yang memastikan pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk bergabung. Setelah proses selesai, pemain dijadwalkan segera tiba di Surabaya dan bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
10: Baik pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
13: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apa tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Baik, pendengar masih di Sampang Sore. Hari ini 45 menit lepas dari jam 16. Tentunya masih banyak informasi lainnya dan juga program lainnya akan ada untuk Anda pendengar. Dan di sore hari ini kita ada informasi terkait SPBU, kelangkaan BBM, di mana warga Sampang ini akhirnya berburu bensin eceran pendengar ya. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU kawasan perkotaan Sampang dan memaksa masyarakat ini mencari alternatif sumber bahan bakar ya. Dan masa kembali membeli bensin eceran di toko kelontong sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Aktivitas pembelian bensin ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan sejumlah warga dan kendaraan terlihat mengantri di berbagai di setiap maksudnya mengantri di sebagian toko ya, di toko-toko kelontong. Jadi memang beberapa hari ini pendengar kita sering melihat, bahkan kadang kita juga malas nih untuk di SPBU karena mengantri begitu lama pendengar. Belum lagi kalau panas-panas. Nah, ini juga sangat-sangat apa ya, meresahkan juga pendengar ya. Nampaknya yang namanya SPBU atau kelangkaan BBM ini di Madura kayaknya semua terjadi ya kelangkaan ini. Mudah-mudahan ini semuanya segera teratasi, segera selesai ya permasalahan ini pendengar. Dan untuk cuaca di hari ini di kawasan Kota Sampang nampak begitu cerah, bahkan sempat tadi siang panas pendengar ya. Tetap waspada, berhati-hati dan jangan lupa untuk selalu apa ya, jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu apa, jangan sampai dehidrasi pendengar, minum air putih. Nah, ini untuk menghindari Anda terhindar dari dehidrasi pendengar. Perjalanan Sampang Sore kita masih lanjut dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah? Yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kemenag.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, dia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

Dan kalau di dunia kita mempersiapkan segala sesuatu, harusnya di akhirat kita juga mempersiapkan segala sesuatu. Bahkan kesusahan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan kesusahan di akhirat. Kita susah di dunia masih punya keluarga, susah di akhirat gak punya siapa-siapa. Siapa yang nolong kita di dalam kubur kalau kita susah di kubur? Siapa yang nolong kita di padang mahsyar kalau kita susah di padang mahsyar? Dan siapa yang nolong kita di neraka kalau kita susah di neraka? Di dunia, begitu kita susah, ada teman, ada keluarga, ada orang tua, ada orang-orang yang mencintai kita. Di akhirat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.

Lihat aku detik ini yang berharap rindu. Meski keluh lidah ungkapkan segala rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendambakan cahayamu.

Berayu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
4: Aduan publik, lingkungan,
5: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
6: RRI Sampang.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu gak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya di Pak Sapangsi sore hari ini ya. Dan kita masih lanjut perjalanan kita. Dan kita sudah berada di program buletin berbagai informasi terkait yang dirangkum ya di buletin hari ini dari 4 kabupaten Sampang, Bangkalan dan juga Sumenep, Pamekasan. Seperti informasi berikut, di mana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi ketat terhadap pengolahan sampah di setiap dapur MBG. Tentunya ini agar sesuai dengan regulasi BGN dan langkah ini diambil guna memastikan sampah dapur MBG dikelola dengan benar dan tidak lagi dibuang sembarangan ke tempat penampungan sementara atau TPS. Dan Dinas Sampang menjelaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi pengolahan sampah ini. Dan ini juga Delha juga menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam pengolahan sampah di setiap dapur MBG ini. Hal ini ditegaskan saat masyarakat mulai mengeluhkan sampah dapur MBG yang dibuang di TPS publik baru-baru ini. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Delha Perkim Sampang, Aulia Arif, menegaskan bahwasanya BGN telah mengeluarkan peraturan nomor 1 tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk memastikan pengolahan sampah dalam program makan bergizi gratis yang dilakukan secara benar dan aman bagi lingkungan. Sampah MBG tidak boleh dibuang ke TPS umum. Kebersihan pelaksanaan ini bergantung pada fungsi pengawasan ketat yang harus dilakukan di dapur MBG. Pengawasan ketat ini diperlukan untuk pemilahan sampah menjadi kunci penting pengolahan sampah yang baik. Pengawasan akan memastikan proses sampah organik, anorganik ya, dan juga hingga residu dalam dipilah dengan baik pada timbunan sampah saat persiapan memasak hingga ompreng kembali ke dapur. Selain itu juga dapur juga wajib memantau dan evaluasi volume dan berat sampah harian yang menjadi indikator utama mengukur efektivitas pengolahan limbah MBG. Dengan langkah tata kelola ini, Delha Perkim Sampang juga berharap sebuah seluruh dapur MBG dapat mengidentifikasi hambatan di lapangan sekaligus mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan sekitar.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no!
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
7: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
8: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
8: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini
5: loh pak, Wejo temennya Ningsih.
9: Pak, itu motor tua kamu.
8: Iya pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
9: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
8: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
9: Kamu kerja apa sekarang?
8: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
5: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
9: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
5: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti

Sampang sore hari ini mendingan di hari Selasa ya, 1 September 2026. Di menit yang ke-27 lepas dari pukul 18, ini masih ada informasi untuk Anda pendengar terkait dugaan judi online ancam status penerima PKH di Sampang. Pemerintah mulai memverifikasi data penerima program Keluarga Harapan atau PKH yang terindikasi terlibat judi online. Di Kabupaten Sampang, pendamping sosial masih melakukan klarifikasi terhadap data Kementerian Sosial dan PPATK karena diduga sebagian transaksi bukan dilakukan langsung oleh keluarga penerima manfaat. Temuan dugaan keterlibatan sejumlah keluarga penerima manfaat atau PKH atau KPM program Keluarga Harapan dalam aktivitas judi online ini menjadi perhatian serius di Kabupaten Sampang. Data dari Kementerian Sosial hasil kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kini sedang diverifikasi untuk memastikan kebenarannya. Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Sampang, Hakim, mengatakan bahwasanya pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah KPM di Sampang yang masuk dalam daftar indikasi tersebut. Meski begitu, data telah diterima hingga tingkat kecamatan dan saat ini seluruh pendamping diminta melakukan klarifikasi kepada setiap KPM yang terdata. Dan dijelaskan bahwasanya tidak semua indikasi transaksi berarti dilakukan langsung oleh penerima bantuan. Sejumlah temuan sementara menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan identitas oleh anggota keluarga dalam satu keluarga atau pihak lain yang menggunakan akun dompet digital milik KPM untuk bertransaksi. Untuk menghindari kesalahan, setiap KPM yang dinyatakan tidak terlibat akan difasilitasi mengajukan sanggahan melalui pendamping PKH, operator desa maupun dinas sosial. Proses tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Sosial sebelum menentukan apakah bantuan sosial tetap diberikan atau dihentikan.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Kok macet sih? Ada kecelakaan.
2: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
2: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
2: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
2: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

di Sampang sore dan diinformasikan kembali mereka untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini di hari Selasa 1 September 2026 pada pukul 18.39 menit. Sekali lagi untuk jadwal sholat Isya untuk hari ini Selasa 1 September 2026 pada pukul 18.39 menit. Ya pasti masih banyak program lainnya akan ditutupkan dan mendengar di Sampang malam nanti. Dan jangan lupa tepat pukul 7 atau 19

0: bagaimana kita seorang umat Nabi Muhammad yang telah mendengarkan banyak-banyak pengajian, yang telah datang ke majelis-majelis untuk mendengarkan bagaimana sejarah-sejarah Nabi dan cerita-cerita Nabi, maka pastikan di dalam hati kita, maka pastikan dalam hati kita adalah memiliki hati yang suci, fitathiri qalbi, memiliki keyakinan dalam hati kita, membersihkan hati kita dari kebencian, dari dengki, kemudian dari rasa hasud. Kita tahu bahwa bagaimana diceritakan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau adalah manusia yang pemaaf, manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Maka menjadi pribadi yang sukses tentunya kita meneladani apa yang sudah kita dengar. Kita meneladani dari sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya dengan bersihnya hati dari rasa benci, bersihnya hati dari rasa dengki, dan dari rasa hasud.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Assalamualaikum, terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. 9 saat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajakkan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan
2: yang terbaik.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
3: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
4: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
3: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
5: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Festo. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
2: Dan LPDP kami menyediakan dukungan biaya hidup.
5: Guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Festo dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10 ribu dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
6: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Puat Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
8: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
7: Baik.
8: Itu aja.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir Effendi apakah permintaan tersebut dibarengi dengan pemberian uang ataupun fasilitas dari penyelenggara haji khusus untuk Kementerian Agama atau personal lainnya.
9: Apa hubungan Bapak dengan Fuad Hasan Mansur sehingga seolah-olah seorang ini bisa mempengaruhi, bisa intervensi, bisa menginginkan seorang seperti Bapak bisa mengirimkan surat menggunakan kop berlambang Garuda?
8: Tidak ada hubungan apa-apa.
9: Lala ini Pak Fuad Hasan Mansur loh yang menemui Bapak itu.
8: Iya, saya tidak melihat dia sebagai pribadi tapi sebagai...
9: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
8: Tidak ada.
9: Tidak pernah?
8: Tidak.
9: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fuad Hasan Mansur?
8: Tidak.
9: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fuad Hasan Mansur? Baik
8: tidak.
9: Bapak maupun keluarganya Bapak?
8: Tidak ada.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
11: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
10: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indramitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
12: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
10: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
13: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
10: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
0: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
14: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
15: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, mengatakan ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana, menambahkan selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
14: Harus memastikan ketersediaan khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda, mengatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
16: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
15: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
18: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
19: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
18: Di sisi lain, Tolchanov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
19: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
18: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Ivan, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: But, well, maybe sometimes it's happened.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita

itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sumedap sore ini.
1: Terima kasih, dan kali ini Anda masih bersama RRI Sumedap. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita pukul 19 bersama 3 RRI di Jakarta. Dengan selanjutnya, marilah kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini mimbar agama Islam bersama Ustaz Hudaifa dengan judul Amal-amal Pemberat Mizan. Dari studio, saya harus mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, persoalan yang membuat manusia itu cemas nanti, salah satunya adalah di saat di mizan, yaitu penimbangan amal-amal yang kita lakukan. Sebelum kita tahu apakah kebaikan kita itu lebih banyak daripada kejelekan yang kita lakukan, maka saat itu manusia berada dalam kecemasan yang luar biasa. Oleh karena itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika mau tidur, salah satu doa dari beliau, selain membaca doa yang biasa kita dengar, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau lalu kemudian membaca pikiran-pikiran tertentu seperti tasbih, takbir, tahmid, itu, lalu kemudian membaca ayat kursi, kemudian Al-Mu'awwidzatain dan Al-Ikhlas misalnya, maka lalu beliau juga di antara doanya kalau mau tidur, salah satu di antaranya beliau pernah berdoa, Bismillah wada'tu janbi, Allahumma ufirli dunubi wa sya'ibani, wa kukariha'i wa sakil mizani, wa ja'alni min nadila'ala. Jadi ketika Nabi SAW mau tidur pun, salah satu di antara doanya adalah, di samping permohonan ampunan kepada Allah, mungkin hari itu ada melakukan dosa, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah maksum, tapi ini adalah doa untuk kita umatnya, pembelajaran untuk umatnya. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa kepada Allah agar diberatkan amal kebaikannya nanti di saat di mizan. Artinya mizan itu sesuatu yang memang mencemaskan. Oleh karena itu kita perlu belajar banyak bagaimana kemudian amal-amal yang kita lakukan itu bisa menjadi pemberat penting dalam penimbangan amal. Kita tahu pada prinsipnya bahwa semua amal itu akan menjadi pemberat timbangan. Jadi apapun amal yang kita lakukan itu karena memang amal itu akan ditimbang, maka pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan. Dengan catatan bahwa amal yang kita lakukan itu adalah ikhlas, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang tidak ikhlas, maka itu akan tertolak. Jadi memang secara umum pada dasarnya semua amal yang kita lakukan itu menjadi pemberat timbangan di mizan yang ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas maka itu tidak diterima. Nah, beberapa amalan yang secara spesifik disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan mizan. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ibrahim An-Nu'aim itu menulis kitab Kaifa Tuthqilul Mizan, bagaimana memberatkan timbangan amal di mizan. Beliau kemudian menyebutkan amal-amal yang secara spesifik disebutkan ada kaitannya dengan penimbangan berat timbangan kebaikan di mizan. Beliau menyebutkan yang pertama itu adalah akhlak yang baik. Jadi berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, askalu sayyidu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati husnul khuluq Wa inna Allah la yabda al-faiz al-badi. Jadi tidak ada yang paling bisa memberatkan timbangan di mizan itu, melainkan itu adalah akhlak yang baik. Jadi pemberat mizan itu yang paling penting secara spesifik disebutkan amalnya adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu juga dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bahwa orang yang salatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia memiliki akhlak yang baik, maka dia nanti akan sampai derajatnya sebagai ahli puasa dan ahli sholat. Itulah pentingnya kemudian akhlak yang baik. Jadi kita bangun akhlak yang baik dalam interaksi dengan siapapun, kita harus punya akhlak, punya adab, punya sopan santun, punya etika. Sehingga kalau itu kita lakukan, maka kita akan menjadi timbangan nanti di mizan itu begitu seberat kebaikannya karena akhlak yang baik itu. Maka kalau dalam riwayat lain juga disebutkan ketika ada komparasi dua orang wanita yang diadukan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu perempuannya dia rajin sholat tampakannya, dia juga puasa, dia juga banyak bersedekah, tapi dia suka menyakiti tetangganya, dia suka mencela dan merendahkan orang lain. Maka komentar Nabi, perempuan ini ya finnar, perempuan ini di neraka. Begitu kemudian komparasi satunya, ketika ada perempuan yang salatnya biasa aja kelihatan, lalu puasanya juga begitu, dia bersedekah seada dan semampu dia, tetapi dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah merendahkan dan mencela orang lain, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, maka lalu kemudian Rasulullah SAW sabda, ya fil jannah, perempuan ini di surga. Itu artinya memang akhlak yang baik itu bisa menjadi timbangan kebaikan yang berat nanti di mizan. Lebih-lebih lagi misalnya disebutkan, ada namanya, kalau bicara tentang akhlak yang baik itu kan banyak ya, banyak sekali. Tetapi penting saya ulangi lagi bahwa di antara akhlak yang baik itu ketika ditanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijawab, itu adalah al-afu, ya memaafkan. Ya memaafkan. Jadi memaafkan itu akhlak yang baik. Yang kemudian disebut dengan at-taghaful. At-taghaful itu tidak hanya sekedar memaafkan tapi sudah melupakan. Sehingga ketika dia berbuat baik, dia lost. Itu at-taghaful. Jadi tidak ada lagi istilah saya bisa memaafkan tapi tidak melupakan. Tetapi yang bagus itu adalah memaafkan dan sudah melupakan. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan lost dan niatnya tulus. Kemudian yang kedua adalah berzikir kalimat yang sederhana. Ya, kalimatannya fifatani alam lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahmani ta'ala subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-'adzim. Amal kedua selain akhlak yang baik itu adalah ada dua kalimat yang itu ringan di lisan dan itu tapi timbangannya nanti di mizan itu berat sekali. Jadi timbangan di mizan itu kalimat ini menjadi pemberat kebaikan. Lalu kemudian ini juga kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallah al-'adzim. Jadi supaya kita berat timbangan amal kebaikannya, berzikir dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdi subhanallah ila. Kemudian ada juga kalimat zikir yang memang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khusus untuk pemberat di mizan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bah ikamsin ma askalahunna fil mizan la ilaha illallah Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Nah itu disebutkan bahwa ada kalimat yang itu bagus, yang itu nanti kalau ditimbang di mizan itu, begitu akan sangat memperberat amal kebaikan kita. Di samping tadi subhanallah bihamdi subhanallah al-adzim adalah membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar. Nah, rupa-rupanya hadis ini memang ada relevansinya, ada kaitannya langsung dengan spesifik disebutkan ke pemberat mizan. Jadi di samping akhlak yang baik, lalu kemudian zikir tadi itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian berikutnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billah. Dan itu yang disebutkan lima kalimat itu yang kemudian menjadi pikiran kita. Kemudian berikutnya adalah mengantar jenazah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa man tabi'a jenazatan hatta yusalli wa yukuta minha walau kiratan wa man tabi'a hatta yusalli alaih walau kirat waladhi nafsu Muhammadin biadihi huwa askalu fi mizani. Jadi mengantar jenazah itu pahalanya seperti satu gunung emas. Dan kalau kemudian dia mensolatkan, lalu juga mengantar, maka dia dapat dua gunung emas. Dan itu kata Nabi, nilainya nanti di mizan, timbangannya itu berat sekali. Jadi berat sekali. Sehingga amal yang keempat itu diantaranya adalah mensolatkan jenazah, lalu kemudian sampai juga mengantar, menguburkan jenazah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa secara umum prinsipnya adalah semua amal itu akan ditimbang.

mau berkorban, akhirnya satu dirhamnya itu diberikan disabilitas. Sedangkan yang satunya seorang laki-laki yang dia orang kaya, lalu kemudian dengan mudahnya mengambil 100 dirham lalu dia berikan ke disabilitas. Gitu. Nah, semacam itu kemudian menjadi sebuah gambaran bahwa nilai satu dirham itu bisa melebihi 100 dirham kalau yang memberikan ini adalah orang yang kemudian dia dalam kondisi yang susah. Jadi satu dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Jadi kalau orang kaya raya ambil uang 100 dirham itu mudah, dan itu bukan sesuatu yang berkurang dari hartanya, tidak terlalu banyak. Tapi orang yang penghasilannya cuma 2 dirham, dia itu kemudian dinilai lebih oleh Rasulullah karena mau berkorban dengan memberikan 1 dirham itu. Padahal dia belum tentu kemudian cukup. Jadi dilihat dari, di samping keikhlasannya juga adalah karena dilihat dari bagaimana pengorbanan dia. Saya ngasih uang 100 ribu dengan orang yang kemudian misalnya orang yang tidak punya, dia penghasilannya sehari aja 20 ribu. Maka masih jauh lebih bagus yang orang yang penghasilannya 20 ribu sehari ini, dia kasih 10 ribu, saya ngasih 200 masih kalah. Misalnya seperti itu. Jadi tingkat pengorbanan itu juga akan memberatkan timbangan di mizan. Kemudian yang berikutnya juga amal-amal yang kemudian tersembunyi. Kita tahu bahwa beramal itu tampak atau sembunyi, masing-masing punya kelebihan. Jadi di dalam Al-Quran pun disebut bahwa ada orang beramal dengan terang-terangan, artinya boleh. Karena itu syiar. Siapa tahu dengan seperti itu orang terbuka untuk ikut juga melakukan amal itu. Asalkan ikhlas. Tetapi kemudian amal yang tersembunyi itu juga bisa memberatkan di mizan. Artinya pada amal-amal tertentu kita tidak tampakkan kepada orang. Misalnya sholat-sholat sunnah kita, sedekah-sedekah sunnah kita, atau apapun amal yang tidak perlu diketahui orang. Maka itu pahalanya berlipat ganda. Artinya nanti ketika di mizan itu bisa menjadi pemberat. Ya, karena memang betapa luar biasanya tingkat keikhlasannya, karena tidak ada satupun orang yang memuji dia. Karena memang tipis sekali antara orang riya dengan tidak riya itu. Rasulullah pernah menggambarkan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Jadi kalau dia menyembunyikan amal yang sifat itu sunnah, maka lalu kemudian dia punya nilai timbangan mizan yang akan berat nanti di akhirat. Tetapi bukan berarti menyalahkan yang melakukan amal terang-terangan yang adalah yang sunnah ya, bukan yang wajib. Kalau yang wajib itu harus terang-terangan. Jadi seperti sholat wajib, jadi ya ke masjid. Tidak boleh kemudian, kok tidak ke masjid? Itu sudah ada, terus dibilang, saya takut riya, itu salah. Jadi kalau yang wajib itu harus terang-terangan ya. Jadi seperti sholat wajib, ya datang ke masjid. Jangan kemudian, kamu kok tidak ke masjid, saya sholat di rumah, tidak ketahuan orang. Salah. Jadi amal-amal sunnah gitu. Kalau amal wajib, ya harus terang-terangan. Jadi jangan dijadikan alasan amal-amal yang kemudian misalnya bersedekah, amal-amal yang memberikan sesuatu yang tanpa orang tahu, itu nilainya luar biasa. Dan itu menjadi pemberat mizan. Nah berikutnya secara spesifik juga beliau Syekh Ibrahim An-Nu'aim itu menyebutkan beberapa amalan yang bisa memberatkan timbangan di mizan itu. Yang secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat menyampaikan. Di antaranya lagi beliau menyebutkan adalah bisa menahan marah. Jadi ada hadis yang menyebutkan bahwa siapa orang yang bisa menahan marahnya, padahal dia mampu untuk marah tapi dia tahan. Yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk tidak membuat gaduh. Jadi mungkin dia menahan marahnya dan

0: bisa disampaikan, didasihati di luar waktu. Selama dia tidak marah, tapi dia tahan, nanti akan menasihati di lain kesempatan dalam kondisi tidak marah misalnya. Maka nanti dia akan disuruh memilih bidadari surga yang mana dia suka. Artinya bahwa itu membuat pahala ketika dia mampu untuk marah tapi tidak marah, dia tahan, maka itu bisa menjadi pemberat amal di mizan, sehingga sampai-sampai pahalanya spesifik disebutkan suruh milih bidadari yang dia suka. Kemudian salat malam, ya meskipun hanya 10 ayat, itu di dalam hadis disebutkan mengqara'a asra ayatin fi lailatin kutiba lahu kintar wal kintaru khairu minad dunya wa fiha. Jadi salat malam saja walaupun 10 ayat, artinya mungkin hanya 2 rakaat saja, ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang biasa yang pendek, tapi dia sempat salat malam, apalagi kemudian dia secara sempurna melaksanakan salat misalnya 11 rakaat. Jadi paling tidak 2 rakaat salat malam itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian salat isya dan salat subuh berjamaah. Jadi memang dalam hadis disebutkan bahwa siapa yang salat isya berjamaah, maka dia seolah-olah salat setengah malam itu dia salat. Dan kalau dia sambung salat jamaah di masjid itu pada waktu subuh, maka seolah-olah satu malam suntuk dia melakukan sholat pada Allah, dan itu bisa menjadi pemberat di mizan. Kemudian membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Mengqara'a bil ayataini min akhir di surat Al-Baqarah di lailatin tafatahu. Jadi surat Al-Baqarah itu yang terakhir. Jadi membaca amanah Rasulullah sampai la yukallifullahu nafsan itu dibaca. Itu biasanya juga dibaca menjelang tidur juga boleh dibaca. Yang seperti itu nanti akan memberatkan di mizan. Lalu kemudian disebutkan juga orang-orang yang berusaha membantu menyantuni orang-orang sepuh, janda-janda, dan orang-orang miskin. Dan ini ternyata sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi Umar bin Khattab itu dikenal begitu sangat semangat untuk membantu janda-janda yang sudah tua, kemudian orang-orang miskin. Abu Talha juga begitu. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang begitu sangat konsis untuk membantu orang-orang yang sudah tua. Di pojok Madinah itu ada orang tua Yahudi, dan itu cerita yang dikenal. Orang tua Yahudi yang Rasulullah sendiri yang kemudian buta, dia buta, yang Rasulullah sendiri yang kemudian memberikan makan sama dia dengan halus, sehingga orang-orang yang punya pekerjaan untuk punya semangat untuk membantu orang-orang yang sudah tua, orang-orang lansia, orang-orang pensiunan, dan janda-janda yang pensiunan itu yang tidak mungkin dia mengambil misalnya kalau sekarang ke bank susah gini, tapi ada orang yang konsis dia membantu dia dengan ikhlas, maka ini pahalanya besar sekali. Ini yang nanti akan dimizan, akan diberat timbangan amal dia. Dan lalu kemudian disebutkan banyak amal, tapi diantaranya saya singkat aja, membaca Al-Quran, kemudian memberi pinjaman kalau dia mampu, dan menangguhkan tempo bayar bagi yang tidak mampu untuk membayar. Kemudian 2 amal lagi yang luar biasa dimizan itu adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Jadi afdalu min darajati siyam wa shalah wa shadaqah islahu dzatil bain. Jadi ada amal yang itu bisa seperti ahli puasa, seperti ahli salat dan ahli sedekah, adalah ketika kita mampu mendamaikan 2 orang yang bermusuhan. Dan yang terakhir itu disebutkan adalah orang yang berdoa ketika ke pasar. Jadi ketika di pasar, dia di pintu pasar lalu mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lah, lalu mengucapkan alhamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dia baca itu, maka 1 juta kebaikan dia akan dapat, 1 juta kesalahan dihapus, dan dia akan mendapatkan istana di surga. Jadi berbahagialah sebenarnya bapak-bapak kalau diajak istrinya suami yang diajak istrinya untuk ke pasar, lalu kemudian mau mengantar masuk pasar membaca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, karena dia dapat 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahannya dihapus dan dia akan dapat istana di surga. Maka saya sering menyampaikan kepada bapak-bapak, kalau bapak diajak istrinya ke pasar, suka, atau kemudian tawari lagi, mau ke pasar deh. Itu bagian dari, karena dia tahu betul keutamaannya ketika bukan mengantar istrinya itu ya, apalagi mengantar juga punya pahala, tapi paling tidak di depan pasar ketika mau masuk dia pikir seperti itu, 1 juta kebaikan, 1 juta kesalahannya dihapus, dan lalu kemudian dia akan diberikan rumah di surga. Itu beberapa amalan yang memang secara spesifik disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memperberat amal kebaikan kita di waktu di mizan, sehingga kemudian memudahkan kita untuk mendapatkan kenikmatan fasilitas di surga.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BP Afri, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Sumenep malam ini.
1: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
2: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan dan oh. Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
3: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
4: Oh iya pak, makasih banyak pak.
3: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
4: Saya, iya sih pak. Masih kepikiran tentang hal itu pak.
3: Soal apa? Soal Amerika?
4: Iya. Jadi waktu itu kan bapak sempat bilang, kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
3: Oh iya, iya. Saya ingat. Terus?
4: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya, si Raka? Dia kan gak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
3: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
4: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
3: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
5: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
4: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
5: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
4: Kita selalu punya harapan, dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
1: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
5: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
4: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
5: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
4: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
1: Waktu terus berjalan, dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. Umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir. Dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
5: Ya, kita kalah ya.
4: Iya, nak. Kita belum beruntung.
5: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia?
4: Belum, nak. Belum. Bukan sekarang.
5: Nggak apa-apa ya?
4: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
5: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
4: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
5: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
4: Lebih besar? Cerita apa itu?
5: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
1: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara. Suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
1: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

dalam merawat tanaman, kita harus memperlakukan tanaman kita selayaknya kekasih kita, Mbak. Okay. Jadi bukan setelah ditanam kemudian ditinggalkan, ya. Jadi setiap tanam, setelah tanam kita pandangi, kita amati dia cantik nggak, dia apa ya masalah dia sekarang. Jadi sama seperti itu. Jadi sama dengan kekasih kita. Jadi kita memperlakukan tanaman kita juga seperti itu. Jadi tiap hari kita amati, kita amati, kita bersama-sama dengan petani mengamati kira-kira tanaman saya sekarang sudah nyampe fase apa. Dia butuh apa? Dia sekarang mengalami apa? Jadi sebelum ada kendala yang itu sudah mencapai ambang ekonominya, kita bisa mengendalikan, kita bisa mencegah tentunya dengan cara yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Yeah.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 101.1.
1: Terus satu hari Sumro karena informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, di malam ini masyarakat Sumro mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan Sumro Berselawat bersama PT Arina Makmur Tumpau Saya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh agama dan pengisi acara berdasarkan informasi pada hari ini ada Habib Ali Zainal Abidin Az-Zagaf dari Majelis Az-Zahir Pekalongan dan Kiai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, Gus Kautsar ya, dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri yang malam ini sudah dimulai pendengar. Selain menjadi momentum keagamaan, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi dalam suasana penuh selawat dan kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sumenep Malam Ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini bersama Revel di Ruang Rindu. Dan Anda juga bisa bersama kami di dua line telepon seperti biasa. Anda juga bisa bersama kami di FM 101,3 MHz. Anda juga bisa bersama kami di RRI Digital ataupun di portal keren kita di rri.co.id. Dan kita di Ruang Rindu, banyak lagu yang bisa Anda request malam ini. Mungkin Refka langsung sapa untuk Anda yang ingin bersama Refka malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
1: Alhamdulillah, sehat Mas Faruk?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kok tumben suaranya kecil?
2: Ya, emang kecil.
1: Emang kecil ya?
2: Emang kecil.
1: Tapi katanya orangnya gede.
2: Orangnya tinggi.
1: Marah punggana nangker ya, nah.
2: Ya, pemain voli dulu.
1: Dulu, sekarang?
2: Iya, sekarang udah bahasa Inggrisnya is that. Iya, udah is that.
1: Masuk ke is that.
2: Kalau dok emak berempat malam lah tak masuk.
1: Buru je bahasa Inggris.
2: Tentang kalau hitung buru masuk. Oh lah.
1: Mulai belajar buru alako.
2: Payah. Gak kena belajar negara.
1: Tinggal tua tak masuk. Tahun
2: sebulan gun masuk telur.
1: Alhamdulillah. Mas Faruk mau lagu apa Mas Faruk?
2: Lagunya ada apa?
1: Banyak lakinya sekarang. Ada lagunya Dewa Hadapi itu. Dengan Senyuman langsung Faris RM.
2: Dewa. Langsung Dewa.
1: Oh, langsung Dewa.
2: Iya, Dewa 19 kan.
1: Mata iya Dewa Suraya yang nyanyi apa?
2: Iya.
1: Pak,
2: bukan
1: apa?
2: Dewa Sorayeng, Dewa 19. Judulnya apa?
1: Judulnya kalau yang Dewa ini Hadapi Dengan Senyuman.
2: Gitu, Hadapi Dengan Senyuman. Jangan hadapi dengan pisau. Nanti Rengis. Kena keluar darah nanti.
1: Iya, tusuk ya.
2: Iya.
1: Siap Mas Faruk.
2: Alhamdulillah masalah ini sudah apa itu namanya ceria banget. Aku ini sudah undangan pada pulang semua. Ya, ini 100 harinya nenek dirayakan.
1: Oh. Kan
2: Maulid Nabi ya dirayakan ke Maulid gitu.
1: Ya.
2: Alhamdulillah. Maulid berdekunan, oleh napa kok?
1: Siap, amin. Siap-siap Mas, ya Mas.
2: Ya, salamnya ya.
1: Monggo Mas Faruk.
2: Untuk dirimu semoga sehat selalu ya.
1: Amin, doa yang sama juga.
2: Karena kan satu bulan cuma 3 hari maksudnya. Mudah-mudahan sehat terus. Enggak ada sakit-sakitnya ya.
1: Iya, amin.
2: Biar masuk terus. Dikarenakan teman-teman bukan cuma aku yang kangen sama dirimu. Ya,
1: sure,
2: but coba bagian masa telur di sebulan. Wah, mau tebang kok tadi kata wah, mak majerna orang talak kok.
1: Aduh, ya Allah.
2: Tepak, kalau saya jadi Pak Bapak Hendra Cipta, wah.
1: Petat. Ayo Mas. Salam Mas.
2: Salamnya untuk Bapak Hendra Cipta ya. Udah lama Anda tidak masuk. Kangen ya untuk Bapak Hendra, ditunggu masuknya ya. Jalan gula. Ada Bu Fathor juga, ada Mama Sunyotok, Susana, juga ada Mbak Irmoy, Cempaka, juga ada Mas Dewa, Mas Riki Anggora. Juga ada Abah Suni, katanya Bang Halili kalau aku kirim salam sama Mas Riki. Dan juga ada Jeki, alhamdulillah Jeki ya, dapat juara satu tadi di juara lomba di Telkomsel, alhamdulillah. Untuk Jeki, gue tunggu gabungannya, juara satu Anda sudah barusan.
1: Siap.
2: Dan juga ada Arindi, Adelia Farid, Sukron, Wanda, juga Abah Halim, Bu Yuni. Juga ada Siska ya, Kili Yang. Kutunggu gabungannya.
1: Siap.
2: Happy juga Ika semuanya.
1: Siap.
2: Salamnya. Salam berbahagia.
1: Siap.
2: Siap. Masuk pertama nanti dimasuk Kendingan Maturu, mudah-mudahan
1: amin.
2: Masuk pertama juga.
1: Amin, amin Mas Faruk.
2: Makasih waktunya.
1: Sama-sama Mas Faruk.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bahagia selalu ya untuk Mas Faruk. Lanjut di belakang Mas Faruk. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Berkelana ke Masa Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jember masih.
3: Gimana, sehat deh?
1: Alhamdulillah.
3: Kayaknya suaranya gimana gitu ya?
1: Aubo, mas, kenceng.
3: Iya, jadi
1: anu.
3: Kenceng.
1: Anu, apa namanya? Puber kedua.
3: Ya, buat cuaca apa nih, mu? Ayah,
1: karena gonco.
3: Iya, agak-agak serak-serak gimana gitu.
1: Ini nanti tebel pada nama Dewa Suraying.
3: Coba.
1: Tangki.
3: Alhamdulillah.
1: Nenceng ngomong dan ada yang Madura, eh, pure rasaninya, nah, juara situng.
3: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Hanya ngikut gengko itu.
1: Iya. Main berbeda judul lagu bangku lah ya.
3: Bawen nih. Maksudnya nyanyinya itu santai. Masa? Mak ikut karaoke sambil nonton kopi gimana?
1: Siap. Berarti kualitasnya bagus Mas Dia.
3: Ya nggak tahu mungkin.
1: Siap. Mau lagu apa Mas malam ini?
3: Ada apaan deh? Yang cewek-cewek ada apa deh?
1: Yang cewek ada Padamu, Dewi Gita, terus Lingua Tergoda, Sophia Lajuba Diam, Angel, ya? Mengapa Kau Lakukan, Dreamy, Wanita Biasa. Tak lebur monsi bini, namun saya laki ya. Ganteng.
3: Yang jawab.
1: Monsi laki ganteng, jawab. Mimpi yang sempurna.
3: Wah, yang itu aja nggak apa-apa deh.
1: Ya, siap Mas Dia. Lanjut ya. Mas.
3: Salamnya yang pertama untuk sang pendusirku yang ganteng mau bertugas ya.
1: Siap Mas.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah.
1: Amin, amin, amin.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
1: Amin, ya. Amin, amin Mas Dia.
3: Barusan ada Mas Karisma Faruk ya. Ano? Faruk Karisma.
1: Sila tak juara, cocok. Lanjut Mas.
3: Ada Siska, ada Mbak Irma ya. Terus ada Iim, ada Bu Bathor, Mbak Cempaka Ayu. Bapak Ketua bersama Mas Dewa, Abah Suni, Dewi. Siapa lagi? Mas Riki Anggoro, Anu Anggara. Salah mulu. Mas Putra Setia juga.
1: Ya, siap Mas.
3: Ada Bang Asep. Ada Mas Panji Ketawang, Bapak Sekjen ya.
1: Ya.
3: Selamat malam. Kesemuanya saja dulu ya.
1: Siap Mas ya.
3: Sisanya nanti insya Allah di jam 10 di acara Gending Madura.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan bisa masuk.
1: Amin Mas ya.
3: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan sana. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya. Salamnya tetap salam.
1: Wah, selalu mantap. Ya. Siap Mas ya.
3: Makasih ya.
1: Ya, siap Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak beda. Tensi darah tinggi nih. Ngelelo mulai tadi Mas Dia. Lanjutlah di belakang Mas Dia. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lewat memori masa lalu.
1: Nah, alhamdulillah. Halo Cempaka.
4: Oke, halo juga.
1: Sehatkah dirimu?
4: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Kok kayaknya lagi apa namanya?
4: Serak-serak ya?
1: Iya, serak-serak kupu.
4: Iya, karena banyaknya maulid.
1: Oh.
4: Makan podeng.
1: Banyak abi, no ini.
4: Malam satu di depan rumah loh ini.
1: Banyak abi, nama Faruk sampai perek. Ya, penting sehat ya, Mbak Cempaka ya.
4: Kenapa?
1: Yang penting sehat ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Malam satu ini tanggal 4 di depan rumah, di rumahnya PBSI. PBSI gitu loh, Pak Samsul Mu'arif gitu.
1: Siap, OTW.
4: Banyak undangannya nanti.
1: Siap.
4: Juga malam minggunya di masjid. Di masjid lalu dekatnya ada sota gitu loh, Mas. Oke, mau gitu. Terus gitu loh, Mas.
1: Kok saya hafal ke jadwal?
4: Makanya sampai tenggorokannya. Iya, dia lagunya ada apa?
1: Lagunya Hadapi Dengan Senyuman punya Dewa 19 dan Mimpi Yang Sempurna Peter Pan.
4: Kayaknya ada padamu gitu loh.
1: Hah?
4: Padamu ya ada tadi.
1: Ada apa yang dengan
4: cewek, ya.
1: Yang cewek itu ada Dewi Gita padamu.
4: Iya, itu demi cinta.
1: Siap, ditunggu ya.
4: Aku dukung gitu aja.
1: Siap. Siap.
4: Iya. Salamnya ya.
1: Monggo, Mbak Cempaka.
4: Baru Kalesma ya.
1: Mm-hmm.
4: Juga ada Jepi. Ada Susani. Mama Susani juga. Bunda ini. Ada juga Ariki. Ada Fare. Juga ada Riki Anggara gitu. Ada Abah Sumi, Elfri, Irma, Isim. Sutra Setia juga, Bunda Fathar, Mama Intan juga, Mas Andra kita juga.
1: Siap.
4: Dan lainnya aja deh, Mas.
1: Siap, Mbak Cempaka.
4: Abunya tak tunggu, aku dengerin ya.
1: Siap, Mbak Cempaka.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan serak ya, lagi enggak enak tenggorokan kali ya. Karena terlalu banyak undangan. Lanjut di belakang Mbak Cempaka. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Jago jelraka. Krep kata dente anrep karya. Ego celbi le anur ya, boh lah.
1: Monta Anwar tak kebe sensasi lah kira.
5: Aduh, gimana kabar Mas Repka?
1: Cile pada dobel suara. Masuk ke speaker pon. Alhamdulillah sehat. Mas Anwar sendiri gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi, di sini banyak lomba Mas Repka.
1: Oh, iya.
5: Iya kalau
1: Maulid Nabi.
5: Iya, Ra'as di MTS Nurul Iman itu, Mas. Macam-macam lomba, ada lomba praktik sholat, Mas Rebka.
1: Iya. Habis-habis angin ini, insya Allah aku berkunjung ke sana, ya.
5: Iya, mudah-mudahan. Ke sini ya, Mas, ya.
1: Main-main. Coba speaker sampean nanti, aku.
5: Oh, iya, jangan khawatir, Mas. Karena speaker saya pernah ada di undangan yang acara apa itu? Acara Luar Lima Tunika itu, Mas.
1: Oh, Ben Kabin.
5: Iya, Ben Kabin.
1: Ben Kabin.
5: Iya, Mas Ripka tahu alamatnya ya, alamatnya saya.
1: Nanti Sorosari ke sana. Saya kalau sudah nyampe di sana, banyak orang kok. Banyak orangnya saya di sana. Cukup betul.
5: Oh, itu Mas Ripka kalau alamatnya saya, Mas Ripka ya. Kalau turun dari kapal feri kan, dari Kalianget itu, dari Pelabuhan Kalianget. Langsung naik ke kapal kecil Tampengan Seka Tonduk itu, Mas. Kan saya di desa Tonduk, Mas.
1: Tonduk, ya.
5: Iya, dari Kecamatan Raas ke Tonduk itu perjalanan setengah jam, Mas.
1: Setengah jam, ya.
5: Iya, naik perahu kecil, Wak Nadeki.
1: Iya, perahu cetek katanya orang.
5: Iya, tinggal hubungi lah nomor angkot, tak masalah, Mas.
1: Siap, insya Allah.
5: Bacaan apa nomornya saya, Mas?
1: Apa? Berarti rezeki tak mangkat deh, buat jasanya lo balik.
5: Ini dia.
1: Tenang, jika suka so ini buru masuk telur banyak tuh sih perlu. Lah tak masuk boleh.
5: Iya.
1: Siap mas.
5: Aduh saya ngajar setiap maghrib mas Rebka. Mari maghrib ngajar mas. Banyak lomba andina.
1: Siap mas.
5: Nih serenak anak cowok ntar mas Rebka. Ada yang ngajar tilawah mas Rebka. Ada yang ngajar tausiah. Alhamdulillah mas.
1: Siap alhamdulillah mas.
5: Ya salam ya.
1: Monggo mas Anwar.
5: Yang pertama untuk mas Rebka.
1: Siap.
5: Selamat bertugas. Salamnya buat Dudang Dutet. Bapak Dudang Dutet. Dari Kendang Dut nak kena ada pula. Salamnya buat kesemuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap mas Anwar.
5: Yuk, makasih mas.
1: Sama-sama mas Anwar.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Rebka dirian lagu dulu ya. Yang request aku Tucson ini nanti pas ngambek kalau nggak Rebka hadirkan lagunya. Nanti Rebka bakal balik. Pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep. Hadapi dengan senyuman punya dewa. Spesial untuk Mas Faruk.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Trus Satu.
1: Trus Satu, RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Trus Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Reva di Ruang Rindu. Masih ada waktu yang mungkin bisa Anda gunakan untuk bersama kami di Trus Satu RRI Sumenep. Reva langsung ke telepon aja. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana ya, kabar Mbak Imran? Mbak Irma.
3: Iya. Alhamdulillah kalau kamu itu akan.
2: Saya mulai tadi tuh kerong lah kan. Dokma Mbak Irma jangan saya.
3: Iya, enggak bisa. Cek-cekan mulai kalau tak meja yang buat.
2: Alhamdulillah, cek-cekan ya. Jadi ya mohon hape nak budi nak biar tak cek-cek. Benar nomor lah. Patar ros, Mbak. Ya tak bisa masuk, Mbak.
3: Tak bisa, selak.
2: Alhamdulillah.
3: Buat saya keker.
2: Ngeri saya ngalotor.
3: Gimana punya kabar?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak Irma.
3: Satu bulan, satu hari, siaran.
2: Aduh, ada sasaran dari Faruk.
3: Katanya Faruk itu 3 hari, tapi kalau saya tuh 1 hari, 1 bulan 1 hari.
2: Meninggalkan gaji buta boleh. Gigi har. Aduh ya Allah.
3: Amit amit Kak Rebeka.
2: Bah iya, Mbak.
3: Rong kok saya suara naro.
2: Kereka rindu.
3: Bode-bode tadi berusaha. Saya pakai bunga.
2: Keker tak bisa masuk.
3: Tak bisa masuk.
2: Aduh.
3: Tapi lagunya tinggal apaan?
2: Wanita biasa punya Dreamy, jangan kau pergi punya Trio Libel, terus ada Tergoda Lingua.
3: Ya, jangan kau pergi aja.
2: Jangan kau pergi, siap.
3: Tanya kamu, jangan pergi sampai nanti jam 12.
2: Iya, siap, Mbak. Iya. Tapi spesial lah, petok blu-blu ya.
3: Enggak.
2: Boh, mau cerekan nih.
3: Jangan kau minta enggak, Aro.
2: Cuy, reken sepo parah. Siap.
3: Ya, salamnya ya, Mas ya.
2: Monggo, Mbak Irma.
3: Salam yang perdana buat Mas Repko. Mas Repko, Mas Repka. Selamat bertugas.
2: Muntak manis lagi. Siap, Mbak.
3: Mulai tadi gabungan ya, ada Faruk Karismio Kalesma. Juga ada Jelly Arindi. Ada Iim. Juga ada Bang Yunus ya, kalau bisa tak tunggu Bang, gabungannya Bang.
2: Siap.
3: Juga ada Pak Buat Hor. Ada Kak Riki Anggora. Ada Abah Suno. Juga ada Mas Andre Cipta, Kak Andre ya.
2: Wah, Andre.
3: Gila, ngon-ngoni termak ke bunga.
2: Tebak.
3: Kerongka suara neki ya, Robat.
2: Siap, Mbak.
3: Iya. Juga ada Farid Adilia ya, ada Sukron Wanda, ada Sandal.
2: Sandal, Bo. Oh, anu, Sampal.
3: Sandal.
2: Aduh.
3: Juga ada Evi, ada kesemuanya. Biar sisanya nanti kalau siaran bisa masuk lagi.
2: Kalau siaran masuk lagi ke mana?
3: Ya saya tuh, kamu kan lagi. Karena ada gending-gending nanti kan.
2: Maksud tuh boleh dinaki lah masuk.
3: Boleh dinaki boleh.
2: Aduh.
3: Nyari kumpul. Salamnya buat kesemuanya ya Mas ya.
2: Siap Mbak.
3: Lagunya tak tinggi sebuah yang punya 788. Salamnya salam kompakan selalu di udara.
2: Siap.
3: Kalau belum tidur ya, selamat tidur aja dan punya aktivitas. Semoga enggak sakit-sakit ya.
2: Amin.
3: Ya. Terima kasih atas waktunya Mas Reka.
2: Sama-sama Mbak Irma.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malu sendiri ya kalau dihafal. Menulatinakin. Lanjutlah di belakang Mbak Irma malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu kita kenang masa lalu. Salam kenal.
2: Mari kerongongku mon satu salang kini. Mari kerong. Puru rasa.
0: Kerong apa?
2: Asli nah.
0: Cek sebulan. Masuk sama rapat are. Tuh. Mak bodoh. Kira nggak puasa sehari. Cik kerong nggak kelihatan wakilnya.
2: Mare ya, sahur kol beluk lah bosan ini. Sering sapa ke patare. Masa datang nih ke Faruk. Asaraan musuh sudah Faruk musuh Mbak Irma pula. Sehat Mbah ya.
0: Iya alhamdulillah. Kabar balik.
2: Alhamdulillah Mbah sehat.
0: Ya mudah-mudahan tetap diberi kesehatan. Agar rutin di RRT gitu.
2: Amin amin Mbah.
0: Ya, semua teman-teman kangen semuanya gitu Mbah.
2: Ajo rekan kontra
0: ditanyakan sama Hadid Mas Waris katanya sungkan gitu. Mudah-mudahan tak dikembalikan lagi gitu.
2: Siap, Mbah.
0: Soal lagu ikutan aja ikutan gitu aja. Yang penting bisa masuk, bisa cuap-cuap gitu. Kan every kelan awak sunni mari ke. Mari.
2: Kelan dong.
0: Salamnya ya Mas.
2: Siap Mbak.
0: Yang berdana buat sambil selamat bertugas. Dan semoga sama-sama tetap di lindungan yang ilahi rohsi gitu.
2: Amin amin Mbak.
0: Barusan ada Irma gitu. Katanya siapa itu? Abah Suno gitu.
2: Abah Suno katanya
0: gitu. Insya Allah kalau cocok dari 788 ingin diganti Abah Suni Mbak.
2: Lain cerita.
0: Lain cerita. Akhirnya kan petok beluk-beluk. Cik apa ngalus tok mirpu.
2: Apa dia?
0: Saya sungguhnya tak roco-roco gitu. Tapi di roco gak ada. Petok beluk-beluk. Cik apa ngalus tok mirpu.
2: Aja.
0: Ya ada baru.
2: Siapa?
0: Ada Mama Susana, ada Evi. Ditunggu gabungannya sama lewat Suraying, ada Iim, ada Tewi, ada Pak Ketua aja kerong wahab kita gabungan.
2: Siapa?
0: Ada Supriyadi, ada Riki Anggara, Diki Asmara bersama Winda Sukron bersama Wanda, Mama Yuni, Mama Watson, Maisa Jenar, Lanceng, si Kepaceng yang terus bersama Ning Nizar, Elon. Iya. Kalau jangan tuh udah ketahuan dingin-dingin, Mas.
2: Bebas.
0: Kerong yang gitu. Aduh. Atas waktunya.
2: Iya.
0: Cik Kelanggong.
2: Jika aku.
0: Bisanya insya Allah nanti di acara gending-gending.
2: Siap,
0: Mas.
2: Siap, Mas.
0: Yuk, di akhir kelewat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Satu persatu ya. Bisa mengobati rindu di ruang rindu. Alhamdulillah. Lanjut di belakang Mbak Suni. Ruang rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Mbok, biasa asik beri boto. Aja kau jangan malolo Pak Sukron.
4: Abu, mon mau dodeng tak teng mari
2: masih. Tak teng mari mon nyari lagar.
4: Hello. Man, kalau tidak disari itu tidak berisi. Jadi usah sare.
2: Mon pas sabar gantung telur wo. Kena mon sebulan.
4: Mon matanya kening raro.
2: Alhamdulillah.
4: Yang agak itu, yang agak belepotan itu Mas.
2: Apa Mas?
4: Kalau satu undangan. Tanpa pulang langsung berangkat ke undangan lagi itu yang paling merepotkan. Yang satunya Budaya dan sisi tu kembali ke Kalong.
2: Saya tak sadar kalau Pino. Aduh, Refka saja antara kamu lot kia sekarang mas. Nyongo ano Habib Abidin ada.
4: Ya. Ada berarti. Di mana itu?
2: Di stadion nih di Gor. Ada Habib Bidin, Zainal Abidin Azegaf. Dari Pekalongan sarang dengan Gus Kausar dari Al-Falah, dari Kediri. Di stadion ini.
4: Kan Mas Refka sekarang udah ceramah juga ini.
2: Iya. Ceramah. Santrena sukron gi pada
4: gua. Edur, Mas. Sebre.
2: Salbut.
4: Mas Refka sehat ya?
2: Alhamdulillah, Mas.
4: Alhamdulillah. Kerong tuh, Mas.
2: Iya, Mas.
4: Mengobati rasa kangen dan rasa rindu ya.
2: Mm-hmm.
4: Rasa yang namanya asmara berat.

0: Ancai ni fuh manter tak manter tedu dengan kepala RRI ni. Tak ngi dengar kilo. Aduh ya Allah.
1: Sekarang kamu tahu, Mas. Tanggal berapa sekarang?
0: Tanggal 1.
1: Oh, benar Mas Refka masuk ini.
0: Mun bade tu man saya masuk.
1: Wah.
0: Aduh ya Allah.
1: Jangan lupa nanti ya, Mas ya.
0: Ya, siap.
1: Tanggal 31 masuk lagi. Duh.
0: Duh, abu eh, kayak tabu eh. Aduh, ya Allah.
1: Wajah aja kan Mas Esta. Pola lagi yang jangan cetak, tak ngerti ngak. Pola aja yang saya siaran ini berita.
0: Siap, Mas.
1: Aduh, siap. Lagu ada apa?
0: Lagu Jangan Kau Pergi. Irma saya minta.
1: Jangan kau pergi.
0: Iya, kau bayi petok dulu. Bukan buat dirimu dan.
1: Apa dia hitung cuman ya?
0: Hah?
1: Asli dia satu.
0: Banyak, tapi bekto nama Rena lah genting.
1: Ya kan masa cuman satu yang mau diputar nanti.
0: Ada punya Faris RM bohong, anak negeri Katon Bagaskara.
1: Oh, Bagaskara itu. Malah mau pergi dulu.
0: Ya, siap, Mas.
1: Salamnya ya.
0: Iya, Mas. Monggo, Mas.
1: Yang pertama, yang paling utama, buat Mas Refka, yang punya suara khas merdu, yang tak pernah dilupakan begitu saja.
0: Yang satu jam sebulan.
1: Eh.
0: Tak embun.
1: Ini apa lagi ngaku? Bos saya tak rok Nora, Mas.
0: Takut embui. Aduh ya Allah.
1: Barusan ya, ada Mbak Suni.
0: Siap.
1: Ada Mbak Irma. Mbak Suni dan Mbak Irma cuman ya, ya. Ada Mas G.A. Ada Mas Farud. Mas G.A udah masuk ya?
0: Iya. Sudah Mas.
1: Alhamdulillah. Juga ada Mbak, siapa itu? Bari Mbak Cempaka Ayu, Mas Riki Anggara, juga ada Mbak Susana Renjung Doso, Mas Faru Karisma, semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap masuk room.
1: Karena saya mau ke ini dulu. Tok mata wata kama. Hei.
0: Soal lagi banyak bungkusan.
1: Siapa saan tak kau
0: itu siap Mas.
1: Terima kasih ya.
0: Siap sama-sama Mas Sugron.
1: Mari. Spesial lagunya buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap, amin.
1: Mari.
0: Siap Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pastikan Anda selalu terhubung bersama kami di Pro 1. Nanti kita bakal hadir di acara Budaya Madura. Icing-icing Madura bersama Refka. Ada Jangan Kau Pergi. Spesial untuk Mbak Irma dan yang punya 778 ya, anak negeri juga untuk Mas Sugron. Semoga sehat-sehat selalu dan bisa bersama Refka selalu di program 1 RRI Sumatera.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 101 hari sebelum kanal informasi dan inspirasi pemian santai pening dihunding matur melongken kiasan RFK saya bekal ngancai pancenangan santai aja pemian santai aja nengah dihunding matur pemian rasa bisa miar sakit dihunding matur melongken mereka dimapai neng era digital atau era ri.co.id ngereng mana bi pemian rasa sebiti gabung sana RFK melongken nengah dihunding matur Halo. Cobung suara, nanti lagi. Ding-ding matura.
1: Ding-ding matura. Silakan untuk aku, Mas Rebka.
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Win.
1: Alhamdulillah, nikah ki purulah tari ade er.
0: Alhamdulillah, pas mohon mana biar ade er tak apa, tak ingat agak kaulah sekali.
1: Ki puru kan nengrong rindu, kalo terpana ade er.
0: Oh.
1: Terus amit, si ada nih, ke pas pian temu pamit.
0: Bung, kita pun tobuk bawin, siapa kan.
1: Terus, yang buat sarang kaulah, mungkin gendingan waktu er.
0: Pocur lagi buru pada sini telepon tapi tak.
1: Ni cek sih betul belas. Kulo biar ngangka saya ngan enam sobung suaran.
0: Pocur
1: biar ngangka mah.
0: Enggak kini kan. Siap Mbak Win. Alhamdulillah dan kulo pada saya Mbak Win. Mbak Win.
1: Alhamdulillah.
0: Hati apa kabar?
1: Alhamdulillah saya. Enki mana bi? Kenting biasa pun norok bentar.
0: Enki norok kau lah. Mon kenting. Tapi mon lain lah norok mas dia.
1: Ah, nak telefon. Betul tak, mai kian.
0: Oh,
1: ini.
0: Rezeki kini, alhamdulillah.
1: Ini.
0: Ngereng Mbak Win.
1: Salam, kula masakan.
0: Ngereng Mbak Win.
1: Ini, salam masih pertama. Eparinga kini kesampian. Selamat malam, terus selamat bertugas.
0: Siap Mbak Win.
1: Terus bade abah seni, bade. Bunda Yuni, bade Mama Susana, bade Sukron, bade Mbak Wanda, bade Faruk Karisma, bade Umar Faruk, bade Pak Asep, Pak Dewa, Anwar Putra Sedia, bade Sahdan juga, bade Mbak Ibu, bade. Oh, bade Mbak Siska, bade Mbak Cempaka.
0: Siap.
1: Bade Bu Fathor, bade kesehatan rejena.
0: Siap, Mbak Win.
1: Tanpa terkecuali. Ting-ting-tingnya paling ngakin goreng sebuah kending. Berapa namun ditamu ya semakin.
0: Alhamdulillah. Siap, Mbak Win.
1: Tidak kesampian, motor sekelengkel.
0: Sami-sami, Mbak Win.
1: Nama Siska.
0: Sami-sami, Mbak Win.
1: Thank you. Ngiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Menabi Mbak Winda nih ya, anu halus nih mangan. Ngirengnya bingkeng nggak Mbak Winda malam mangkeng. Ding-ding matur.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halus nih kebangalan.
0: Kie, mumbian apa nana sogo lah.
2: Berang,
0: ada los halus. Biar los malos ah. Cumbian kan nyana paruk.
2: Paruk ano mbian tak mireng kabe
0: makatin apa
2: oh bulo pesa bon
0: oh pesa
2: pesa telak belu
0: ah bocur bocur aduh ya Allah bocur katin apa
2: ya pesa gendok kon sebolo Sora diterima gila aku lima ria, sorry. Mari bon.
0: Kilat ini ya.
2: Oh kilat.
0: Noro. Kule
2: ngalah alo.
0: Noro urusan ano. Tol solo ini ya. Ambu mas kilo malolo. Ya tabu kalau ini ya. Aroko kita aroko. Masa ngopi ini ya. Halo. Siap mas.
2: Mas Reska.
0: Ah. Dan dia ngabudi pada naroma Rika. Cucuk-cucuk Rifka.
2: Bukan. Coba, aku ni kelahir kena tapi lagu kencing pada pon apa?
0: Pada Gunung Mantuk. Terus.
2: Gunung
0: Mantuk. Ngantuk, siapa ngantuk kamu? Pada Gunung Ngantuk, Mian.
2: Mbak pada Gunung Ngantuk.
0: Kecuali Gunung Tangkuban Perahu kasa saya tentu jawab ngantuk kasa.
2: Kamu boleh
0: maksudnya. Pada Talang. Kencing
2: sa-
0: Samiran.
2: Saya Talang ni kan maksudnya.
0: Okey, bong kita ocen lagi.
2: Okey. Kator salam gelugi.
0: Ngki ator mas.
2: Allahu Rabbi. Terselamat ya bos.
0: Astagfirullah. Kisiam mas. Amin amin amin mas.
2: Kita berendam cengomor dan
0: amin mas. Amin amin amin mas.
2: Ya saja benar.
0: Ngki amin amin.
2: Kita wajah sebulan sekarang. Halo, poti sih belum wajah benar.
0: Boleh.
2: Salam kiri mata tak segila.
0: Kiri ada.
2: Berdiri tak dewasa, berdiri Mas Rifkan. Selamat bertugas.
0: Eki.
2: Kamu kebaringnya sehat.
0: Amin amin.
2: Ikan berdiri Wanda. Berdiri tak dewasa lagi. Ikan berdiri. Saya pun nak kata. Sudah laut. Mas Wawat.
0: Sono.
2: Budi Mas Wawan.
0: Oke.
2: Okay. Om Boang. Mhm. Kungu Siaman. Mhm. Juken bade Ketoing. Mhm. Juken bade Jabrianto.
0: Siap.
2: Juken Salama bade Satu Jana Geluhi.
0: Oke, siap, Mas.
2: Bule ungguna tak dok motor tok nek geng dari na. Eston ke sampean nek
0: ngene. Oke, siap. Kalangkong Mas.
2: Okey, ni kakun malay pada mailang pikiran si Sompak kakak.
0: Okey, langs.
2: Oh, aru karisma kalau pakai dah.
0: Tina je seput.
2: Aku tak usah seput je.
0: Tak nak besa, makin enggak boleh.
2: Aku pun tak besa.
0: Aduh, ya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sami-sami Mas Sukron.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ke pada yang sehat ke Mas Sukron. Malah bisa bangki boleh neng acara na project dong. Bingkeng Mas Sukron, ding-ding Madura.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habis tak nginum kopi. Morongin sendiri. Abit tak bangki sekarang terus. Pasir aku lagi.
0: Mana lagi yang pas kau peka ni ke pak?
3: Ngomong dia peka ni.
0: Tak ke ni ke? Monka suara ngak monka nyama tak apa. Kau lagi yang ano ki. Eker peker dalam ni kan.
3: Oh dah ni ke sini.
0: Thank you.
3: Dari Kending, Mas.
0: Dari Kending.
3: Datang kena JA.
0: Kini kamu ya.
3: Pisan.
0: Pisan. Alhamdulillah. Kiu. Mutiullah. Ma Pak Panji, Om Panji. Alhamdulillah. Pak Sekjen lagi. Saya Om. Halo.
3: Halo.
0: Saya.
3: Alhamdulillah saya.
0: Tuh cek kerong dan kau lah.
3: Lagi.
0: Pas. Pas tak oning ngapang kisah kali thank you.
3: Tak kini.
0: Tikel bang pada saya kium.
3: Kompos tak ada berapa.
0: Halo?
3: Kan, Mas?
0: Kau
3: beka-beka.
0: Kau beka, Anum?
3: Ini kaki.
0: Okey.
3: Nyal tak apa saya dengan Radia. Kau kending ni, kan?
0: Tak kening, kan, Om? Ini kan saya, tak apa ini,
3: kan? Ya. Kadang-kadang, Anum. Kadang sinyal kare sekolah ni, kadang.
0: Okey.
3: Pancaringan saya?
0: Alhamdulillah, Om. Sae.
3: Di mana di pon pada sae. Dan gula pun anu nih katakan apa yang ngoning ya ke KPRRI terus mau ada pertemuan dengan Eva Makassan. Yang kita tanggal betok nih kak.
0: Oh tanggal betok laku tanggi.
3: Oh, hari Senin.
0: Hari Senin.
3: Iya. Dek akan cerita dari Pamekasan Pak Langkong hadir telepon. Dan nama semua ni kan, nengai pon saya namu. Kadia Pak Kapur, Pak Nur Kumala ni.
0: Siap.
3: Nampak boleh Pak Yuni sekarang Pak Halim ni kan. Insya Allah hadir ni orang ni.
0: Siap Om. Alhamdulillah. Malam ke paling saya itu.
3: Apalagi tahu sudah kencah.
0: Thank you siap Om.
3: Bola dari seminit bisa hadir lagi.
0: Thank you Om. Tanggal betok tanggi.
3: Mungkin betul hari Senin.
0: Hari Senin lagi. Ya. Siap, Om.
3: Gendingnya kenapa sih berdiri motor?
0: Gendingnya talang nih, Kak, Om.
3: Pasti talang.
0: Eki.
3: Kita lihat boleh sebut, Om, kan, bisa?
0: Las Tarena Genting Talang nih, Kak, Gunung Manto.
3: Ini saya.
0: Eki, siap, Om.
3: Nah, dan itu Mas Ripka. Selamat berjuga, selamat malam.
0: Siap.
3: Moga-moga tetap sehat.
0: Amin, amin, Om, amin, Om.
3: Ampun, saya tak dintok.
0: Thank you, siap,
3: motor
0: Om.
3: Motor selanjutnya.
0: Sami-sami, Om.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apang kisaran pisan, biarpun lewat udara. Terus nak kerong, nih, Om. Abi tuan tak pangkin, nih, Om. Nah, ya torak tidak satu aja pemirsa, saya biasa pemirsa ki, cingin-cing matura ruang rindu. Tambah dengan program aja, Prucitung, FKP kesama beda acara tanggal petok, neng Eva Makassan. Nah, lebih lanjutnya mungkin ke Pak Ketua Tengki sareng Pak Sejen tanggal petok Senin lakuna ning Pamekasan. Ma mi pola cakanca FKP subuh menika bisa hadir. Tengki. Bingkeng Om Panji ting-ting matura.
4: Wow, lakar mantap le.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah melah.
0: Saya Om.
4: Wah. Hai, John.
0: Ya lo gue Om Baruk.
4: Eko ya, lek ngelok Om.
0: Ini cok takut. Cila lama re kombolan main kotak bola benyabi.
4: Lihat
0: biasa.
4: Biasa sejak reng para pak na teratas arena nenek.
0: Alhamdulillah.
4: Kita pak kamaulid ki raya raja.
0: Borengaki. Daun emas bone pasat, ya.
4: Oh mari bone tari masih ramira.
0: Maca aja amon parlo sukron yunjung. Di tengah sarong ki kron.
4: Keteng. Ikal kalau noro aze gunung ngelto ki. Eja buat tenang lek sukron.
0: Nemu bu. Mak bodoh.
4: Kita kal nyalam na terus nasi gelo ki. Saya tak mari ki.
0: Ki siap mas.
4: Ki salaman deka sambian selamat. Alam pasti tugas, Kit.
0: Thank you, Mas.
4: Bukan jadi buruk pada Pak Panji. Salam hormat, Pak.
0: Salam hormat.
4: Kit, Pak Ketua pun tak masuk, tak masuk. Kipon juga tidak mari gelap pada...
0: Kiponnya, ya?
4: Kipon. Pada Pak Haji Kama. Ya, lekeh, torek ya. Masuk ke? Jukan Om Buang pada...
0: Ombong leke ke?
4: Angki. Lek sukron, ki kelangkong salam lek. Lek pun mari salam ni tika. Jukan pada... Pada Mas Ivon. Pada Pak Sabreng. Ano? Pak Saber.
0: Mas Ivon.
4: Pak Sabreng malola. Jukan Pak Nurkomala, Pak Mahesa. Pada pantun sakone lek.
0: Ocol gak?
4: Setong berak, tambah berak setong.
0: Make sapolo wiki dan tos gak? Saparo dan tos gak? Siap gak?
4: Pon setong koi ka angkui bade ka angkui embian di ale ki jompo ki.
0: Siap.
4: Muka muka monitor ale saya bade jompo.
0: Boh, insyaallah tedung.
4: Tak mereng ngaki bantuna nikah.
0: Minta cikil pada pak masa gula. Gas lagi.
4: Okey.
0: Okey.
4: Okey pada pak.
0: Nah.
4: PPPP Kalompang. Bibir ceruk salone. Alek ref kamon korang cakang. Cek ndak mon minta kelone.
0: Masuk. Masuk Mas Baruk. Ada Mas Unni ada Bu nyanyi pas mere nih ke Mas Unni. PPPP Kalompangnya aduh berak.
4: Oke.
0: Siap-siap.
4: Reng Irwan jakit ke lagu keneka. Reng matur juga. PPPP Kalompang bibir kiruk talone. Ale reka mun kurang cakang. Cek ndak lek mun minta kelone lek.
0: Suruh kan janyi labang. Pocul ke hidung gak ngiding aki. Tulang.
4: Bawa pada pak. Pada pak.
0: Bahaya boleh pada pak mas. Aduh kalang. Kalang kau gua sarut. Siap.
4: Ketong weh. Kan ada pantun lagi.
0: Oh mon binyak ruwet kau kau lah. Ya. Biar.
4: Pohon kelangkong buat sana.
0: Sami-sami mas.
4: Gereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya si tong bayi mape tengenan minta duaan ngelo ke kau lah. Bingkeng nggak mas Faruk? Ding-ding matura.
1: Lakar, mantep ongku mas Reska.
0: Aduh.
1: Tak bisa masuk mas Reska. Mulai tadi, asik.
0: Saya nggak tahu lah, Isarika, kalian tengok emas ya situng, kurang situng, mungkin ada Evi lah kan.
1: Ada gula, kurang situng, Pakun. Asik.
0: Asik, asik Pakun. Saya Evi.
1: Apa?
0: Saya Kembian.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
0: Andi cerita apa malam mungkin?
1: Tobung cerita.
0: Biasa nak?
1: Bayu nih, nelfon ke gula. Reska, Evi, ano, mantan.
0: Reva ngantangnya.
1: Oke, Reska ngantang itu. Ngantang di rumah udah gila.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Siap, Bon. Mau gila, sekonek beli. Salam, Gie.
0: Oke, siap.
1: Pertama, kita lagi untuk kepanjangan. Selamat bertugas, kita yang sehat.
0: Amin. Tentu
1: bukan pada Paruk. Bukan pada Irma. Bukan pada Empak Ayu. Bukan pada Mbak Yuni. Pada Bupat Hor. Pada Pak Ketua. Pada Tanggi Puro. Bukan pada Abah Sini. Pasal gabungan ke?
0: Lestak deh. Abah Lipo boleh jana. Tapi
1: ayam sos dulu. Belum apa bah? Kan bah? Tahan apa bah? Bukan. Bada Mama Itan, bada Mas Ivon, bukan bada peserta Afet Irama, bukan bada peserta Podai Ibra. Dafir Anti Galau.
0: Oh, Dafir Anti Galau.
1: Kau kata aja lah.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap, Mbak Evi.
1: Buka, ting-ting apa kun. Terima kasih buat yang hati ini, Kak.
0: Siap.
1: Ipon,
0: selamat
1: atas betonnya.
0: Sami-sami, Mbak Evi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai paring sehat, hai paring selalu gembira. Gisana si badai telepon Mbak Evi. Lanjut lah bingkeng Mbak Evi. Ding-ding matura.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kalau tidur ngapun telepon. Mulai kelak je bagian di malarat tu.
0: Ambian para tidur ngapun kau telepon amin pembian giburu.
5: Oh. Amin tidur asaren.
0: Dek maring coba rojan gula.
5: Coba
0: aja. Alhamdulillah.
5: Mulai coba boleh huru. saya rasa siapa soto kolo huru saborana sih.
0: Masih tak cerengkan. Soto ke bagai aja masa
5: muda. Masih tolo masuk soto ke atau rengku. Sotok ya. Jadi nggak tetap saborana sih siapa soto.
0: Males. Alhamdulillah, saya Bu Fathor.
5: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar saya.
0: Alhamdulillah.
5: Yang rupanya sehat juga.
0: Oke. Okay. Jadi sebulan sekalian ya pun saya.
5: Aku aja dikurang, sebulan sekalian apa lagi? Tahun baru Pak Arif lagi keluar dengan kita.
0: Keluar ya. Aduh ya Allah. Ki ngerengi.
5: Mana bisa ti ngereng-ngereng bisa osi.
0: Siap Fathor.
5: Salam ipon yang awal kita sampaian.
0: Ki.
5: Selamat salam pagi juga. Semoga-moga kabar sampaian apa rencana sehat.
0: Amin.
5: Bareng pasangnya keluarga ipon.
0: Amin.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Kau sapon masa kau leh.
5: Kenapa?
0: Iyo sapon masuk kau dah.
5: Oh, aku mesti. Oh, iyo sapon kenika.
0: Bah,
5: kenika tu cebun para sepoh.
0: Kila kar.
5: Alhamdulillah.
0: Mun tak ada sesepoh, tak ada sesamangkan buat tu.
5: Tengok
0: je. Okay.
5: Oh, lanjuti.
0: Ngiring-ngiring buat.
5: Ah, baru baga FPG. Bukan baga Paru Karisma, baga Pak Ru. Ki Anggara, baga Jeki Asmara, baga Jim, Eki Maria Seputron.
0: Eki.
5: Ika kau lah ano, napa happy abad apa jauh puru pasangan lagu Ever. Kita kau masih kaya dingin tak mas jauh jadi.
0: Jelgut ber.
5: Agenggu ni, saya kan duduk di luar agenggu.
0: Enten, yang kini kasih kakek rong.
5: Nanti yang aku terus boleh bede abah sini, boleh bede Dewi, bede Pak Asep,
0: sekarang
5: bede ke, boleh bede Pak Dewa Soraya, bede Irma, bede Pak Susana, bede Pasir pun kalian hap, Mbak Cempaka.
0: Mbak Cempaka.
5: Putra Setia.
0: Siap.
5: Kelu pada Sukron ki.
0: Eki.
5: Sarang Wanda. Pemekasan perwakilan Sauski.
0: Eki.
5: Bagi Bu Yuni Handayani, sarang Harindi. Saya sejaya pun Garisa. Insya Allah lakuna bagian pemekasan.
0: Siap.
5: Di pemekasan yang terakhir ada Pak Hendra kita sarang Mas Panji Betawa.
0: Siap Bu Fathor.
5: Ipon sak ading to dinin Mas Reska.
0: Siap Bu Fathor.
5: Pasar rapon mega pon abegabek katon dupon.
0: Alhamdulillah.
5: Sarang kongki.
0: Sami-sami Bu Fathor.
5: Ada jo pena jaga coba saya. Napa pon?
0: Kempang.
5: Seumpama ya.
0: Ah. Ya paringi kempang.
5: Ada pon tak bisa jawab. Seumpama biasanya itu misalnya seumpama itu biasanya lain dari kata seumpama bahasa Jawanya biasanya misalnya barat
0: kira sana Bu dan kau lopai juga
5: Ipon sakalangkong.
0: Eki sami-sami buat orang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malar muki pareng saya ki Bu Fathor. Tor satu aja pamirsa. Malar muki pada pareng saya. Bisa bangki polen ingin lain kesempatan. Maemot dek satu aja pamirsa. Saya terutama saya badan ingin FKP tangki. Laku tangkal pet. Tok kento hari Senin bulan Agustus pada kumpulan polkompol nengi Pamekasan mana bisa hadir ngiringnya tole longkuning jombok nasir aja pon mas capon mas Panji Om Panji tangki motor sekarang kong dan satu aja siampun agak bung malam mungkin nyon sabora mana bi bede bahasa se kurang nyaman deka pemirsa saat aja melarmu ke paring saya bisa pengkin yang lain kesempatan kending talang kending mantu gunung mantu atau akhirnya pancenengan saat aja saya biar sakit ding-ding matur-matur.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan

0: fake keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kucing.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bersatu RRI Sumbawa, informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah kebersamaan kita hari ini. Senin 1 September 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program 1 RRI Sumbawa ucapkan salam berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini, Rabu 2 September 2026. Siaran kami, Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, benar, senang sekali saya Stiklu kembali hadir menemani Anda di kesempatan hari ini, di hari Rabu lembar kedua di bulan September 2026. Dan tentunya mendengar, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, mari kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Sugianto, yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Pemirsa pendengar RRI Sampang, dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya berkesempatan hadir, berkesempatan berbicara di tempat ini, di RRI Sampang, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan para pendengar juga demikian adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya dari LDNU Kabupaten Sampang, berkesempatan hadir, berkesempatan berbicara di tempat ini. Pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan, ingin berbicara terkait beberapa hal. Antara lain ialah kiat atau cara-cara kita agar terhindar dari maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa perintah atau hukum Allah yang dibebankan kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama ialah taat, sedangkan yang kedua biasa disebut dengan maksiat. Dalam istilah lain, taat ini disebut dengan istilah ma'murat atau sesuatu yang diperintahkan. Sedangkan sesuatu yang dilarang diistilahkan dengan istilah manhiyat. Maknanya ialah larangan dan perintah. Larangan Allah dan perintah Allah. Secara garis besar, hukum Allah yang dibebankan kepada manusia tidak lepas dari kedua hal tersebut. Manhiyat atau larangan itu memang ada beberapa klasifikasi, ada beberapa pembagian. Ada semacam, ada sebuah larangan yang sifatnya harus ditinggalkan. Ada larangan yang sifatnya anjuran, sebaiknya ditinggalkan. Sesuatu yang harus ditinggalkan ini biasa disebut dengan istilah haram. Sedangkan sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan biasanya disebut makruh. Sesuatu yang dilarang dengan rincian yang sebagaimana telah saya jelaskan tadi, larangan itu mempunyai sebuah kulfah dalam istilah kitab, dalam istilah usul fikih. Sesuatu yang memang sulit ketika seseorang itu ingin meninggalkan sebuah larangan. Makanya Al-Ghazali menyebutnya bahwa taat itu setiap orang bisa melakukan. Fattaatu yaqdiru 'alaiha kullu ahadin. Sedangkan manhiyat, sesuatu yang dilarang, itu tidak semua orang bisa meninggalkan. Utarkus syahawati la yaqdiru 'alaihi illa siddiqun. Yang bisa meninggalkan sesuatu yang dilarang itu hanya orang-orang yang mempunyai keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri, juga kepada teman-teman pendengar radio RRI Sampang yang berbahagia. Mari kita belajar supaya kita ini sedikit demi sedikit belajar bagaimana caranya menghindari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu apa saja? Sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang sering bersentuhan dengan kita adalah maksiat atau sesuatu yang membuat Allah itu murka.
Ini biasa diistilahkan dengan maksiat. Misalnya kita menggibah orang lain dengan lisan kita, atau kita mendengar orang lain ghibah, kita menjadi pendengar walaupun kita tidak menjadi pelaku terhadap ghibah itu, akan tetapi kita menjadi pendengar, maka itu juga termasuk melakukan dosa. Al-Ghazali menyebutnya dalam sebuah kitab, innal mustami, ini hadis yang dijadikan dasar oleh Al-Ghazali, innal mustami syarikul qail wa huwa ahadul mautabain. Ini dijelaskan oleh Al-Ghazali, wala tadunnu annal isma yahtassu bihil qailu dunal mustami. Ketika seseorang melakukan riba, melakukan maksiat dengan lisan, jangan sampai kita berprasangka bahwa yang melakukan saja yang mendapatkan dosa. Jangan sampai mempunyai anggapan seperti itu. Yang dosa itu bukan hanya pelakunya, akan tetapi kita yang mendengar. Nah, ketika kita terjerumus pada suatu maksiat, sejatinya kita sedang khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya telinga, ini bagi pendengarnya. Terus lisan atau mulut, ini bagi pelakunya. Ini salah satu anggota badan, anggota tubuh yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dianugerahkan kepada kita umat manusia. Anugerah itu merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nikmat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita gunakan dengan sebagaimana mestinya. Kita diberi kesempurnaan mulut, kesempurnaan lidah, lisan kita bisa berbicara dengan baik. Itu kan tujuannya, atau kalau kita ingin mensyukuri hal tersebut, maka kita harus menggunakan di jalan yang baik. Misalnya dengan qiraatul Quran, qiraatul hadis, atau menyampaikan hal-hal yang positif di luar hal tersebut, di luar Al-Quran dan hadis, akan tetapi hal positif, irsyadat, menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Maka itulah tujuan, atau kalau kita ingin mensyukuri, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita ternyata memanfaatkan untuk hal lain yang sifatnya maksiat, yang sifatnya larangan, maka sejatinya kita sedang khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita dibuat mendengar orang melakukan kemaksiatan, sedang menceritakan orang lain, sedang mengadu domba orang lain, kemudian telinga kita manfaatkan untuk mendengar, maka hal itu juga termasuk khianat kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Nah, berbicara tentang ghibah, ghibah itu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ghibah itu ialah antadzkura insanan bima yakrahuhu aw law sami'ahu. Ghibah yang dilakukan oleh seseorang ialah menyebutkan atau bercerita tentang kasus orang lain, yang mana orang lain tersebut seandainya mendengar apa yang kita bicarakan, dia akan marah. Itulah makna daripada ghibah. Fa anta mughtabun dzalimun wa in kunta shadiqan. Walaupun orang tersebut memang melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, kemudian kita menjadi orang yang menggunjing, maka hal itu juga termasuk ghibah. Itu salah satu maksiat yang dilakukan dengan salah satu anggota tubuh yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita sedikit demi sedikit menghindari hal-hal yang seperti ini, menghindari hal-hal yang sekiranya mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang biasa disebut dengan maksiat. Pendengar RRI Sampang yang berbahagia, rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ketika salah satu anggota tubuh kita melakukan sesuatu yang terlarang, melakukan kemaksiatan, maka nanti pada hari akhir, ketika kita berhadapan dengan di akhir-akhir nanti, kita ketika kita dihisab, kita tidak mungkin mengelak dari apa yang telah kita lakukan. Karena yang menjawab ketika kita ditanya, maka yang menjawab bukanlah lidah kita sendiri. Misalnya yang melakukan kemaksiatan itu tangan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ternyata kita tidak memanfaatkan di jalan yang benar. Tangan dimanfaatkan untuk mencuri, tangan dimanfaatkan untuk bermain gadget yang bukan hal-hal positif. Itu juga termasuk maksiat daripada tangan. Nah, ketika tangan kita melakukan maksiat, maka yang menjawab nanti bukanlah lidah kita, bukanlah lisan kita. Yang menjawab ketika kita dihisab ialah anggota tubuh yang telah melakukan maksiat tersebut. Dalam salah satu ayat di surah Yasin disebutkan, "Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Jadi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti akan mengunci lisan kita. Kalau lisan kita yang menjawab, bisa saja lisan kita menjawab dengan sesuatu yang bukan yang sebenarnya. Maka yang menjawab ialah anggota badan yang telah melakukan maksiat tersebut. Al-yawma naktimu ala afwahim. Lisan kita akan dikunci. Dikunci dalam artian tidak diberi kesempatan untuk menjawab. Wa tukallimuna aydihim. Yang akan menjawab adalah tangan. Yang akan menjadi saksi adalah kaki. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kembali ke pernyataan Al-Ghazali tadi bahwa tarkus syahwat atau maksiat atau larangan ini merupakan sesuatu yang paling berat daripada kita melakukan ketaatan. Kalau kita melakukan ketaatan itu memang tidak seberat ketika kita ingin meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kita melihat betapa banyak orang yang sholatnya rutin, sholatnya bisa dikatakan istiqomah, tapi dalam hal lain dia masih bisa melakukan korupsi, dalam hal lain dia bisa melakukan maksiat dan lain semacamnya. Hal ini menjadi bukti bahwa tarkul manhiyat, meninggalkan sesuatu yang dilarang, itu jauh lebih sulit daripada meninggalkan sesuatu yang dilarang. Itu lebih sulit daripada melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muhajir man hajara su." Hijrah pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan hijrah. Hijrah itu adalah orang yang hijrah man hajara su'ah, orang yang memusuhi atau yang meninggalkan kejelekan. Wal mujahid man jahada hawahu, orang yang dikatakan mujahid, yang sedang berjuang, yang sedang jihad, yang paling berat ialah memerangi hawa nafsunya. Wal mujahidu man jahada hawahu. Pada suatu waktu ketika Rasulullah SAW pulang dari peperangan bersama sahabat,
beliau bersabda, kita ini pulang dari peperangan, dari jihad yang sebenarnya sangat ringan. Kita sedang pulang meninggalkan jihad yang ringan menuju jihad yang lebih berat lagi, yaitu memerangi hawa nafsu. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan terkait manhiyat atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin kedua, pemirsa pendengar Radio Suara Sampang, pendengar Radio RRI Sampang yang berbahagia, poin yang kedua, selain dari manhiyat, ialah to'at atau makmurat, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu misal ialah sholat, atau yang sedang kita laksanakan ialah puasa. Ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang ringan. Ketika kita ingin melakukan to'at, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menghadapi hal-hal atau rintangan-rintangan yang harus kita perangi. Salah satu contoh, ketika kita ingin sholat malam, ketika kita ingin sholat tahajud, sholat hajat di sepertiga malam, terasa cuaca begitu dingin, itu juga termasuk rintangan yang harus kita lawan, rintangan yang harus kita perangi bersama. Sesuatu yang menjadi hambatan ketika kita ingin mengerjakan perintah Allah itu sejatinya adalah untuk menguji betapa kuat keinginan kita untuk mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam sebuah pernyataan Imam Ghazali berkata, mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih mudah

0: sesuatu yang diperintahkan, atau ketika kita ingin meninggalkan sesuatu yang dilarang, semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan atau meninggalkan hal tersebut. Kekuatan untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan itu juga merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya dari LDNU Kabupaten Sampang bersama ini ingin mengajak saya sendiri, ingin mengajak kita semua, semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan untuk senantiasa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
2: Your mother.
1: Yes, well done.
3: Who should I give

Ya, baik pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di program Sampang Pagi ini, dan tentunya saat lagi kami akan bergabung bersama Perusahaan RRI Sumeneb untuk mengikuti berita pagi, ya, untuk informasi-informasi dari kawasan Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Dan tentunya saya Stigno yang bertugas di program Mutiara Pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
2: Beda dengan lahan pertaniannya ya. Kalau lahan pertaniannya, nanti kalau diolah sesuai dengan ketentuannya media tanam, ya syarat media tanam, maka di masa kemarau ini...
3: Selamat pagi pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti berita pagi Rabu 2 September. Saya Gita Ayu menyampaikan informasi selengkapnya. Pemerintah mulai memverifikasi data penerima program Keluarga Harapan PKH yang terindikasi terlibat judi online. Hairul Umam melaporkan.
4: Temuan dugaan keterlibatan sejumlah keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan dalam aktivitas judi online menjadi perhatian serius di Kabupaten Sampang. Data dari Kementerian Sosial hasil kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kini sedang diverifikasi untuk memastikan kebenarannya. Koordinator Kabupaten Pendamping PKH Sampang, Hakim, mengatakan pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah KPM di Sampang yang masuk dalam daftar indikasi tersebut. Meski begitu, data telah diterima hingga tingkat kecamatan dan saat ini seluruh pendamping diminta melakukan klarifikasi kepada setiap KPM yang terdata.
1: Banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM. Salah satunya ada orang yang lagi melakukan top up melalui akun Dana dan lain-lain, bahkan ada yang anak KPM yang bekerja di toko warung Madura di Jakarta maupun di kota-kota yang lain juga banyak yang terindikasi masalah itu. Sementara belum bisa saya pastikan, cuma setiap kecamatan data itu sudah ada. Saya belum sempat untuk mengkoordinir semuanya total Kabupaten Sampang berapa.
4: Hakim menjelaskan tidak semua indikasi transaksi berarti dilakukan langsung oleh penerima bantuan. Sejumlah temuan sementara menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan identitas oleh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga atau pihak lain yang menggunakan akun dompet digital milik KPM untuk bertransaksi. Untuk menghindari kesalahan, setiap KPM yang dinyatakan tidak terlibat akan difasilitasi mengajukan sanggahan melalui pendamping PKH, operator desa maupun dinas sosial. Proses tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Sosial sebelum menentukan apakah bantuan sosial tetap diberikan atau dihentikan. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan.
3: Pemerintah sedang melakukan uji coba perlindungan sosial digital di berbagai daerah secara bertahap. Digitalisasi perlinsos untuk mempermudah masyarakat mengakses program bantuan sosial lebih tepat sasaran. Purnama Iswantoro melaporkan.
5: Pemerintah sedang melakukan uji coba perlindungan sosial digital. Program tersebut sedang diuji coba secara bertahap di berbagai daerah. Ketua Tim Program Keluarga Harapan PKH Jawa Timur, Hanafi, mengatakan digitalisasi perlinsos untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial.
6: Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial dan program kesejahteraan sosial, serta yang jauh lebih penting adalah memastikan ketepatan sasaran. Jadi dengan digitalisasi bansos melalui program perlinsos ini tentunya adalah bansos diharapkan tepat sasaran karena nanti sistem yang membaca di perlinsos itu terkoneksi dengan berbagai kementerian lembaga sehingga aset dan kepemilikan asetnya dia akan terdeteksi secara masif oleh sistem.
5: Menurut Hanafi, melalui portal Perlinsos, masyarakat dapat mendaftarkan diri secara langsung, sehingga proses pendataan dan verifikasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Pendaftaran dapat dibantu agen atau perangkat desa terdaftar jika ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendaftar secara mandiri. Untuk uji coba di wilayah Madura masih dalam proses persiapan.
3: Berikut tanggapan harapan masyarakat terkait dengan mengawal verifikasi KPM PKH dari dugaan afiliasi judol.
7: Saya Junaidi di Sumenep. Saya hanya berharap kepada pemerintah, kalau ada pendataan ulang program penerima manfaat, saya setuju. Kalau memang ada, agar benar-benar tetap tepat sasaran, lebih baik langsung cross-check ke lapangan, agar apa yang terjadi segera teratasi.
8: Saya Alif di Sumenep. Menurut saya, program PKH, program keluarga harapan, atau keluarga penerima manfaat, setidaknya jangan dikasih beban berat kembali. Setelah di awal-awal harus dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kalau memang mau diverifikasi terkait judi online atau apa sajalah, itu urusan pemerintah, dinas sosial. Namun jangan mengabaikan kewajiban kepada penerima program ini, yang seharusnya dapat malah ada penundaan.
9: Nama saya Didi dari Sumenep, Pak, dan saya rasa kalau harus ada verifikasi tentang KPM, atau keluarga penerima manfaat, ini bagus dilakukan supaya apa datanya benar-benar valid, tidak seperti data-data sebelumnya. Dan kalau ini dikaitkan dengan dugaan afiliasi terhadap judol, kalau memang mau memberantas, sebenarnya pemerintah ini paling bisa untuk memberantas judol ini, asal serius, ada goodwill dari pemerintah. Toh semua transaksi ini kan mereka pasti bisa mengetahui yang mana nih rekening yang biasa digunakan, di mana nih pusatnya, kan bisa terlacak. Sebenarnya nggak perlu bawa-bawa KPM dengan PKH dikaitkan dengan judol. Sebenarnya kalau pemerintah ini memang serius, pemerintah pasti bisa lah membasmi judol yang seperti itu.

0: Mengawal verifikasi KPM PKH dari dugaan afiliasi judol menjadi topik komentar berita hari ini, ditulis dibacakan oleh Miftahul Umar.
1: Selamat pagi pendengar. Program Keluarga Harapan PKH dibuat untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kesulitan ekonomi, bukan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal seperti judi online, judol. Isu mengenai munculnya dugaan keterlibatan oknum KPM, keluarga penerima manfaat, dalam aktivitas judol jelas memicu keresahan. Jika dana bansos yang bersumber dari uang rakyat justru berputar di meja judi digital, maka tujuan utama penuntasan kemiskinan dipastikan gagal total. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data KPM tidak boleh lagi sekedar formalitas di atas kertas. Kementerian Sosial bersama pihak perbankan dan pendamping lapangan perlu mengambil langkah tegas. Memanfaatkan integrasi data finansial yang akurat untuk mendeteksi alur transaksi mencurigakan tanpa mengabaikan privasi KPM yang jujur. Jika terbukti secara sah, dana bansos digunakan untuk judol, sanksi pencabutan hak sebagai KPM harus diberlakukan. Namun pendampingan dan edukasi literasi keuangan tetap wajib berjalan secara berkala. Masyarakat sekitar dan media harus ikut mengawal. Jangan ragu memanfaatkan kanal pengaduan resmi jika menemukan penyalahgunaan peran dan bantuan di lapangan. Bansos adalah amanah negara. Mengawal verifikasi KPM, PKH agar bersih dari penyalahgunaan judol adalah langkah mutlak demi memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang dapat diakses melalui rri.co.id aplikasi RRI Digital YouTube RRI. Kami beralih ke info lain. Satreskrim Polresta Sumeneb mengungkap kasus pencurian handphone terjadi di Batang-Batang. Dalam kasus ini polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat sebagai pelaku pencurian penadah. Imam Muhlis melaporkan.
2: Satreskrim Polresta Sumeneb mengungkap kasus pencurian handphone yang terjadi di Kecamatan Batang-Batang pada November 2025. Kasih Humas Polresta Sumeneb, Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, polisi mengamankan 3 orang yang diduga terlibat, yakni M, 44 tahun, sebagai pelaku pencurian, AA, 29 tahun, sebagai penadah pertama, dan MR, 25 tahun, sebagai penadah terakhir. Peristiwa terjadi saat korban membantu persiapan acara akikah di rumah saudaranya. Korban meletakkan handphone di teras dapur, namun sekitar 30 menit kemudian, barang tersebut sudah hilang. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah. Hasil penyelidikan mengungkapkan handphone tersebut berada di tangan MR, yang membelinya dari AA.
3: Di mana pelapor atas nama Sa'adah, umur kurang lebih 47 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Sumeneb, melapor ke Polsek Batang. Pelapor melaporkan kejadian kehilangan satu unit handphone merek Oppo F11 Pro warna hijau Aurora, di mana dari pelaporan tersebut rekan-rekan unit Resmob Polresta Sumeneb melakukan serangkaian penyelidikan.
2: Sementara AA mendapatkan handphone dari M. Kepada polisi, M mengakui handphone tersebut merupakan hasil pencurian. Polisi mengamankan satu unit handphone sebagai barang bukti. M dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Pegiat lingkungan Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Sampang berhasil mengolah limbah organik dari 4 program dapur MBG menjadi pupuk kompos dan pupuk cair. Imam Fadila melaporkan.
4: Program makan bergizi gratis MBG tidak hanya membawa dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk memperkuat sektor pertanian lokal. Di tangan para pegiat lingkungan FPRB Sampang, limbah organik MBG diubah menjadi modal utama mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Salah satu pegiat lingkungan FPRB Sampang, Agus Hendra Purnomo menegaskan, berdasarkan pengalaman lapangan terbukti bahwa sampah MBG menghasilkan limbah organik yang bisa diolah menjadi pupuk organik yang memperbaiki kualitas tanah.
5: Beda dengan lahan pertaniannya ya. Kalau lahan pertaniannya nanti kalau diolah sesuai dengan ketentuannya media tanam ya, syarat media tanam, maka di masa kemarau ini mereka masih bisa tanam. Bisa tanam buah, sayur,
4: Sejauh ini FPRB Sampang telah menerapkan sistem sortir limbah organik untuk pakan ternak dan pupuk kompos. Praktek pengelolaan sampah telah sukses dijalankan selama 1 tahun sebagai mitra pengelola sampah di 4 unit SPPG, 2 dapur di Kabupaten Sampang dan 2 dapur di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan catatan FPRB, pengelolaan 1 ton sampah organik menjadi pupuk kompos atau pupuk cair terbukti mampu menyuplai kebutuhan nutrisi tanah untuk peta sawah lahan pertanian dengan ukuran 25 x 25 meter. Mengolah sampah organik secara alami di lahan penguraian tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga mengembalikan kesuburan tanah yang terdegradasi. Beberapa keunggulan utama dari pemanfaatan pupuk organik limbah MBG bagi petani, yaitu memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan frekuensi tanam. Diharapkan mekanisme ini dapat diadopsi oleh banyak SPPG sehingga dapat disinergikan dengan kelompok petani. Sehingga masalah sampah dapur MBG terselesaikan sekaligus menekan biaya pakan dan pupuk bagi petani. Ima Fadila melaporkan.
0: Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep memprihatinkan. BPBD memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis paling parah. Muhammad Ali melaporkan.
6: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis. Pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir mengatakan, kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Ubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
7: Memang ada juga permintaan tandon dari sana. Kita akan kirimkan tandon juga, kemudian kita pasarkan ke desa nanti. Biar desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tandon yang sudah kita kirimkan. Apakah nanti untuk satu dusun satu tandon atau satu dusun beberapa tandon, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dalam konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik. Masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD.
6: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
0: BPBD Sampang menegaskan kendala geografis saat mendistribusikan air bersih berhasil diatasi. Alvin Nuairi melaporkan.
8: Proses distribusi bantuan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang Madura tidak sepenuhnya berjalan tanpa kendala. Medan jalan yang rusak serta jarak tempuh yang jauh menuju pemukiman warga menjadi tantangan utama tim lapangan dalam mengalirkan bantuan air bersih. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Rozin mengkonfirmasi bahwa armada tangki seringkali harus melintasi jalur yang sulit dan berada di lokasi terpencil demi menjangkau warga yang membutuhkan. Tantangan utama di lapangan memang terletak pada aksesibilitas. Beberapa titik distribusi memiliki infrastruktur jalan yang rusak dan medan yang terjal, sehingga kendaraan tangki harus ekstra hati-hati dan memakan waktu perjalanan lebih lama. Meski demikian, pihak BPBD menegaskan bahwa kendala geografis tersebut sejauh ini berhasil diatasi dengan baik melalui kesiapan personel dan pemetaan rute alternatif.
9: Terkumpul baru kita jadikan SK, dan SK itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air.
10: Kak, sejauh ini ada kendala nggak dalam mendistribusikan air bersih? Kan biasanya itu ada kendala jarak, ada kendala akses jalan yang rusak, Kak. Itu kan biasanya sering ditemui, Kak.
9: Oh, ya biasa. Hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
10: Bisa diantisipasi oleh BPBD, Kak?
9: Insya Allah aman.
8: Penyaluran bantuan air bersih di Sampang sendiri mulai bergulir. Data BPBD setempat mencatat sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 dari total 14 kecamatan di wilayah tersebut masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau ini.

0: Membanggakan, atlet atletik Pamekasan berhasil meraih medali emas dan perunggu dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletic Season 2 tahun ini. Familia melaporkan.
1: Kontingen atletik Kabupaten Pamekasan berhasil memboyong satu medali emas dan satu medali perunggu dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletic Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik Untung Puja di Universitas Aisyah Unisa, Surabaya. Capaian tersebut diraih oleh Raisa Nawang yang sukses menyabet medali emas di nomor lari 400 meter putra, serta Fahrizal Dian Afnani yang berebut medali perunggu di nomor lari 800 meter putra. Keduanya merupakan atlet binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Pamekasan, sekaligus klub AK Athlon Pamekasan. Latih PASI Pamekasan Reksi Riawan mengaku hasil ini melampaui target awal, sebab ajang tersebut difokuskan sebagai ajang pemanasan tryout menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SM tingkat nasional pada November mendatang. Selain itu, Nawang sempat mengalami cedera sebelum bertanding.
2: Tidak, Mbak, karena kami sengaja memang menurunkan hanya 3 atlet. Yang kebetulan atlet kemarin, satu atletnya kemarin itu memang untuk proyeksi O2SN juga. Tapi anak baru masih tertahan sampai 100 meternya di semifinal, 100 meter 400-nya bisa semifinal juga. Untuk hasil itu sudah cukup apa ya, cukup memuaskan, dan dari hasil itu kami mengevaluasi tinggal di nomor pematangan di nomor-nomor lapangan nanti.
1: Pada kejuaraan ini Pamekasan menerjunkan 3 atlet, namun satu atlet lainnya harus terhenti di babak semifinal untuk nomor lari 100 meter dan 400 meter. Reksi menegaskan hasil dari Surabaya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan performa para atlet agar lebih siap menghadapi kompetisi utama mendatang.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran bisa menghubungi telepon kami 0328665396, email rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1 Rum Suparjo 26 Sumenep, saya Gita Ayu bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Pagi yang cerah untuk memulai hari dengan semangat ya. Tentunya saya ucapkan selamat pagi. Semoga hari ini penuh berkah dan juga kebahagiaan ya untuk kita semuanya. Tentunya di hari Rabu, lembar kedua di bulan September 2026. Saya Sutikno hadir bersama Anda di program Sapa Pagi ini ya. Tentunya di hari yang penuh cerah ini, tentunya semangat kita semakin bertambah ya untuk melaksanakan aktivitas di hari ini. Baik, pendengar, tentunya nanti saya juga akan menghadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda semua ya, dari Sampang dan juga Bangkalan. Yang pastinya saya awali dulu untuk informasi terkait dengan cuaca ya. Kalau di Sampang Kota ini, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, ini nampak cerah ya. Bagaimana dengan di tempat Anda ya? Apakah sama dengan di kota Sampang ya? Bahwasanya matahari yang nampak bersinar sangat cerah, sama seperti yang dirilis oleh BMKG Jawa Timur ya. Bahwasanya pada hari ini Sampang akan terjadi cuaca cerah ya, dan juga Bangkalan sama, Sumedap juga akan terjadi cuaca cerah, Pamekasan juga akan terjadi cuaca cerah. Sedangkan untuk kelembapan sendiri benar, di mana untuk Sampang ini mencapai 36 hingga 88% ya. Sedangkan suhu ini mencapai 23 hingga 30 derajat Celcius ya. Sama dengan di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, suhunya mencapai 24 hingga 31 derajat Celcius, dan Sumedap ini mencapai 25 hingga 32 derajat Celcius. Nah, itu untuk informasi cuaca di kesempatan hari ini, di hari Rabu lembar kedua di bulan September 2026 ya. Sedangkan saya juga akan menghadirkan ya informasi perakiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur ya. Mau saya untuk wilayah laut Jawa bagian timur, ini nampaknya di kesempatan hari ini akan terjadi cuaca cerah berawan dengan kondisi angin dominan dari tenggara, kecepatan maksimal mencapai 33 knot atau 61 km per jam. Sedangkan gelombang mencapai 0,8 hingga 1,9 meter. Sedangkan untuk wilayah Selat Madura, ini mencapai cuacanya juga sama, cerah berawan dengan kondisi angin, yaitu dominan dari tenggara. Sedangkan kecepatan maksimal mencapai 29 knot atau setara dengan 54 km per jam. Sedangkan gelombang mencapai 0,5 hingga 1,4 meter. Sedangkan wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuaca yang akan terjadi pada hari ini, yaitu sama, cuaca cerah berawan dengan kondisi dominan dari timur, sedangkan kecepatan angin sendiri maksimal 31 knot atau setara 57 km per jam. Sedangkan gelombang sendiri mencapai 1,3 hingga 3,3 meter ya. Tentunya bagi para nelayan yang akan melaut ya, atau mencari ikan di laut, ini tentunya tetap mengikuti atau melihat ya untuk informasi seperti apa cuaca di perairan ya. Jadi dapat Anda akses melalui https maritim Tanjung Perak .bmkg.go.id ya. Jadi tentunya agar Anda mengetahui informasi cuaca yang terjadi di perairan ya, saat Anda mencari ikan atau berlayar di laut ya, seperti apa gelombang dan juga kecepatan anginnya seperti apa ya. Baik, itu informasi terkait dengan cuaca untuk kesempatan hari ini. Pastinya tetap semangat, nanti juga akan hadir untuk Anda semuanya. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita, dan selepas warta berita nanti juga akan saya kembali hadir untuk menemani Anda. Tentunya masih di program Sampang Pagi ini, dan tepat jam 8 ya, nanti kami juga akan mengadakan program ya, Sampang Menyapa, dialog interaktif ya, terkait dengan
topik, yaitu kemarau panjang dan juga tingkat kebakaran yang terjadi di Kabupaten Sampang bersama Kasih Operasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kabupaten Sampang, Bapak Maftu Fathur Rahman, dan akan dipimpin langsung nanti oleh rekan siar Ima Fadila. Ya. Tentunya tetap semangat dan selamat pagi, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Perum Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan